0: Okey, atau pada lagi bersama dengan segmen Mekat Krim Muhas dan Mija Ngupi dalam pagi itu, Amelia.
1: Okey, kan bagi Filo, kan dapat ni juta ringgit ni. Ini perancangan Filo.
0: Oh, ni juta ringgit. Aku Ramiris Bori. Sebagai aset.
1: Sebagai aset, ya.
0: Ya, Miss Bori itu, you know, aset de kekal, nyananga.
1: Betul.
0: Dah kita dapat, ni nanya, atau Miris itu, atau dapat naik homestay ke, ataupun atau dapat nyewa duduknya di Boken ke, jadi atau pergi pulangan, kiranya nang berpusing modal lah.
1: Iya, betul. Perancangan dah pagi lah.
0: Ya. Angan-angan.
1: Angan-angan boleh jadi kenyataan.
0: Ya, betul.
1: Okay, masih lagi dah berpagi ti Clement Shaggy ada bersama kita. Masuk kampung Biperoh Betong. De Lande de Masaitina nuju salam bagi ti ne ke sinda ne sama ne sinda boy lagi ku ana ne menang munggi ni juta ku an miris emas ku ana gi gunai di masa depan
0: pun dapat ke
1: dapat lagi
0: ya mudar dan emas ini ki pon dang suni onu nanya kada bawa-bawa itu ya atau pergi krisis global krisis na ekonomi mas pun ane nanya mat pas nu apabila ya mau okay, ekonomi okay sit mas pun lagi muda
1: waktu pun murah gas air mah peluang kita miri
0: nak tak kali muni nu nanya berapa miri
1: sambil betul
0: okay atau lagi tiga ni yang tu bawa lagi mail
1: Henry Bali Philo
0: Henry Bali dalam pagi itu the okay ingin komen ya pak aku dah apa lagi mail
1: kan dapat ke dia segan sekali.
0: Okay, Yanang, selamat pagi. Salam damai so kupa bumok, Ina. Bagi aku DJ, waktu aku lagi ni juta, aku akan miris dua buah ramin atau bori ke ad family dengan anak aku. Kereta dengan balance ya invest ataupun mudar di ASB.
1: Perancangan.
0: Ya, perancangan. Okay, ini antara dia ter the Ogi nanya ingin komen dalam pagi ini sekiranya Ogi ni juta adinra the depan ni kan the bottom ni kan Adin gini juta aku dapat imagine Ramil the depan ku itu the konti Adin no gini juta wow. Oh ni the dia ingat miris lah
1: aku rasa sayang sayang merah-merah
0: aku rasa
1: sayang merah jikan
0: ku dia
1: mesti simpan bertanya
0: pak bahaya Gamil lah satu jikan cash ni juta no. So apa kata dia ngenang apabila dia ruah ke kau dia ok aku meet hasil dia aku meet hasil dia dia ni anu ni nangnya bilang kau tu termimit atau dia ngenang duit itu makin berkurang bahaya hasil aku rasa aku panggung lagi apabila gini juta no terikarikas mirih oni dah ada.
1: Ya, betul.
0: Mak tadi itu ijikan
1: bagi kan sekarang bila kita ada ni juta ni perancangan kita ni kaya the first ataupun kaya the bunga sirah biri kita
0: atau dengan terdogi telefon dan pagi timil.
1: Hello
0: selamat pagi.
1: Selamat pagi siapa ingat pagi ni
2: ini topik kita anu ti
1: topik kita pasal duit.
2: Duit tadi
1: ke? Kan ada duit ni juta ni tayar de birih kam.
2: Duit tadi ke?
0: Duit.
1: Sekiranya akam sekiranya dog jugon duit ni juta. Ani kayu de bunga sekam ramirina.
2: Oh, musa ya?
1: Iya.
2: Pertama kali aku guna bisnes tayar.
1: Guna bisnes ni?
2: Guna bisnes ane ni ka, peternakan ka, kedai runcit ka, lepas itu dah nak mungkin simpan nak tayo. Untuk kena bisnes nak maju cek, tambah ada lagi. Dengan ni dapat tinggal mungkin emas, kira mata nak 100 ribu ya, kita ambil emas sama. Kubarat belajar ni gue bank mesti melabur na ASB Wan ada ku cek bo dia setiap demerih kayu bo.
0: Betul. Betul betul. Ah,
2: saya ngaduk nak cerita, cerita tu pada mak aku je yo. Janji dekat perjalanan aja. Berik ta mesti melon lagi tu. Oh, beban nahi bina.
0: Yeah.
2: Jadi kena bijak minan dani juta se.
0: Yeah.
2: Kencok tu juta se ohi bo.
0: Oh, ahi ni juta.
2: Wow. Ni banglo boleh tuna bo.
1: Betul, ni banglo boleh guna.
2: Betul. Kada pun ramin sada-sada engkos na 200 ribu dari kampung. Oh, paguh je.
0: Iya, betul.
2: 200 ribu kampung guna, tanah ada, ane semua ada. Memang boleh guna ramin lah.
0: Iya.
2: Kita nak guna ramin baru, ramin tamah. Sinti guna na.
1: Nandep aset, nandep homestay.
0: Ngundah homestay.
2: Boleh kira salam ke DJ?
1: Ya, boleh.
0: Ya, terus.
2: Ya, halo. Alhamdulillah, salam dan semua fan club YM Bidaya. Dapat-dapat dengan balai dengan saya, dengan lainnya asisi dah buat ada buku lah. Jadi si Tom Sigo Magret Anim Pura Rusa Babai Grace Bujo Matu Dayung Nana si Mama Makboy dengan Puan Dorin Mama Lanun Babu Kliku Babu Pede Mang Pedel Babe Jeb Babe Denel semua ada beken-beken dah kayak aku dapat nyebut na ihong ya pakai cewa wangku kayak nyebut kena yang kena ya tunggu itu kalau itu maksud kampung tu saya mawang
0: okay
2: memang peminat YFM Bidaya
0: ya terima kasih
2: memang kayak juho maksud YFM Bidaya aku
0: terima kasih
2: berapa bertukar saya kena dua ya
0: iya cuma sama-sama okay bye-bye iya
1: okay, dan mati dan Edward Kalau bersama kita. Masih lagi Rosin Gunyau.
0: Ada
1: bersama kita. Ada berpagi tina menang kan ada ni juta. Aku anak aku ramiri ni buah banglo. Mesti en aku ra invest balance aku guna bisnes kedai icik-icik de kampung. Tanen angan-angan saja sebenarnya.
0: Pak semua miris tanah muka inunai bori pun cukup ke ni juta ni miria.
1: Betul.
0: Untung lagi semuanya miris tanah muka inunai bori depnya. Pakai ni juta ino. Okay, jadi ada sama lagi kakak topik meja ngupi tu. Pasti dia tu bibur dia dua ragu. Napa-napa.

0: Teh. Ketepak ketik telefon kan tu.
1: Eh, Muti, mak sebarang gong teleponnya mak ni. Sama samdang ada orang tu.
0: Eh, dah aku ingat gambar ni. Tepak ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar Muki wat gayang kan dapat ingat bol di telefon ti.
1: Yo, Mai.
0: Yo, hati. Dek,
1: dek, dek, dek, bayar Mai.
0: Doi, bayar ni. Tepak ketik telefon kan tu. Watih ingat cara. Katiknya, tu ingat kan ni.
1: Eh, Muti.
0: Wah, ada apa dayung dia penuh-penuh leh. Ingat tijuh ke.
1: So.
0: Katik-katik. Ingat, tengok. Ingat wati, ingat buka iti. Telepon ingat, ingat tekan Play Store iti.
1: Oh, ni nanya Play Store lebih?
0: Eh, duh, saya sikit. Ni ingat ni ke?
1: Eh, mesti lah sikit. Tak, aku salah tekan tak, anu pokon. Ingat mau doi, tiak. Waki.
0: Asyik-asyik, ingat mati, bih. Ni ingat di, yuk. Nah, buat ingat. Ingat tekan Play Store di video. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas itu, ingat type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ingat type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu. Nah. Kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Ah, mau tekan saja dah.
0: Tekannya, yo. Kalau yeah. Telepon nak, dibuang teleponnya itu.
1: Wah, ini tiap tangan orang mau paksa ganti.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekan. Ingat, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu, nah, yo.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu yang mendownload. Okey, baru tu buka. Ingat.
1: Ya.
0: Ingat ya.
1: Oh, buat ini. Padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, liya ni. Acah ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, liya. Ya ingat bol sebenar. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut tu leh. Oh, ni ada nanti ya. Ni ada nanti ya.
0: Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Cukupun tak tahu nak rodik itu. Dapat ku teringat. Atau nak basi yo ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sempagi no. Di kira jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu di badang dia mati kol ni pak mak bena ni le. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua
1: kat tanah. Senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tiak. Token nak bekas nak nino jiling jiling aku.
0: Ya.
1: Guru dati dari milik kupi ya nanti.
0: Ya, tapi guru dati satu.
1: Eh, bagus ku balik ke Bori. Lek lek guru di kursi sofa.
0: Yo, nah, tengah bogi ya. Tiak segi bol ngetikan pati tiyo.
1: Oh, yo.
0: Bogo luas so ino ngarap ti ninggal so TV ogi ge dati ogi nang ti ogi ge
1: ya lah ya
0: so TV ti
1: miti miti pali ti pon lah muti kere pali teban ke Bali dek ni main bol di Bali dek
0: cuy padunya
1: okey lah
0: kopi ti mau bayar ke bayu
1: mau turun bayar dek aku kamu teban lagi aku
0: teban atik ni mati ne ya ya penuh banyak penuhnya
1: dalam aku pati masuk susah
0: sakit penuh alit ninggal ni ke tak suang ti
1: ya ya ya ya

0: Lagi-lagi Pimpur dapat-dapat dah Dino dari Pogan. Masih lagi setia dan Mekka Krim Muhas yano topik Mija Ngupi dan pagi ti semua yang lagi ni juta oni dia denai kan oni dia demiris kan.
1: Okay, mari komen balik dengan kita ti masuk yeah. Angela JB yang menang Kenadip na ada ni juta ada pernah remiri remin saya dapat ada nombor ni nak kuana dan nombor dua nak aku ra na derma negeri ja kalau agi balance aku akan simpan di ASP kuana moga jadi kenyataan kuana.
0: Oh, semoga jadi kenyataan semoga yeah. Ngan Robi tiba sejak pagi ingat dah kau tu gini juta magic
1: ya
0: yeah. Atau agi atian pagi ya nang DJ magi ni duit ni juta no pertama aku milih Bori di pasar Bori agak-agak lelogal setengah juta mau di slobby duit no aku derma nudu kebajikan seat maka ino jikon pakai masa tua
1: Okay, masa lagi Henry Hillary Albert nak menang selamat pagi kawana next mau pinggir-ping kan aku ada ni juta aku ira invest pelaburan emas dengan guna foundation bagi anak-anak Sarawak the pintar belajar.
0: Wow. Lain dari yang lain ti.
1: Lain daripada yang lain.
0: Okay, Veronica said, enak selamat pagi. Niaga, ya super kembali de pagu manubat. Ya nang mun aku kembali duit ni juta, memang aku derma di gereja-gereja. Derma di mana-mana yang memerlukan.
1: Yeah.
0: Servis ilah, naik bisnes ka, miris kereta ka dengan lain-lain lah. Asi nama derma asal nama derma di mana-mana. Anaklah tong jeku angan-angan macam ni mudah-mudahan terkabul sebab yenang ya suka menderma ke. Suka agak turunnya ada boken.
1: Yeah.
0: Pa yenang peramah ke? Jadi ini adalah Veronica Set.
1: Yeah. Selagi Ben Pitt berada menang kan ada ni juta kau nak dapat nama Mary Ramin tinan nangil masa lagi tinan nangil anja balanak kau na the university lebih na simpan the ASP
0: ada lagi yam tan Sri Allen ya nang so beratan ngin salam nudu salam so Brunei adi ni ada Brunei
1: yeah.
0: Wow salam di rawang di kampung Madin yeah. Okay adi tira antara komen-komen the ogi dan rawang komen Facebook FM dia dan pagi ti semua ingat lagi ni juta dia tongan ingat Adin
1: yeah.
0: Ni de anaknya de dia ingat Mirisa
1: aku rasa kan ada ni juta ti tiba-tiba hanya nyukun aku ni juta aku rasa ku kaya beus ni kadang-kadang
0: Gagal mikir ya.
1: Gagal mikir duit betul. Keselamatan duit.
0: Ya betul. Aku pun hati nak rasa aku mir. Aku rasa gini juta aku memang dia dapat fikir. So apa apabila gini juta apabila duit boga dan tongan manusia boleh jadi tamak.
1: Betul.
0: Kan? Manusia boleh jadi depan dia miris ni.
1: Ani dah rancang. Ani dah rancang sebenarnya nak makan dah rancang. Makan gajah perancangan.
0: So Adi nak tak kita duit. Duit ni juta no. Memang tak dapat sobut ni. Oh, aku yang nak worry. Aku yang miris tanah Adi. Tapi apabila ni juta no, aku rasa memang
1: perancangan nama art masa. Ani kata nak semua ada kaedah tu dan saya memperancang out masa perancangan.
0: Aku rasa bus pun dia dapat ya. Aku rasa bus pun fikir pasal duit.
1: Ya.
0: Yeah. Ogi duit fikir pasal duit.
1: Ya. Yeah.
0: Duit duit. Fikir pasal duit.
1: Sebenarnya duit ni boleh ngaban ngaban senang asa. Boleh ngaban susah asa lagi.
0: Ya. Yeah. Sebab duit sekian buka depan ni. Tapi hasa benar-benar nuna perancangan ni no dapat nanya memang dapat terpakai duit ini dengan botol
1: yeah.
0: Pak semua ya nuna ini pendirian dia punya sebut nara rasa yeah. Kumil semua gini juta oh macam lah betul gini
1: juta sekira
0: ya sekiranya Pak aku ini ingat lah sebab gini juta nak benar-benar dah aku milih tanah aku ini milih naik bori ataupun gini juta itu milih bori terus
1: ada rasa, dua perancangan lah
0: ya aku rasakan kau itu milihku ataupun milih tiket biron dia.
1: Melancong tayar.
0: Melancong dia.
1: Melancong tayar. Melancong tayar. Biri barang seni kira.
0: I know bahaya tu. Gitu ni juta tu terus dia fikir dia mirip Balkan dia. Yeah. Okay, mirip tiket biron dia, bikabur, di negara Balkan melancong. Aduh, sah fikir dia.
1: Yang penting happy dia.
0: Yang penting happy tu. Jadi kan tu sahabat dia, ni nanya dia salah ada angan-angan bagi dia. Kipot angan-angan tu menjadi kenyataan. Ya, dah semestinya kenyataan ni tu. Ya, rasa gini juta. Kipot dah terguruh-guruh-guruh-guruh dapat jadi ni juta kan.
1: Ya, betul. Ada lagi nya memang bertekad lah. Kerana meni aku rasa bertekad kudu-kudu sewa aku rasa kumpul ni juta saya. Ada lagi nya bertekad.
0: Ya, impian dia kan. Jadi nak nanya semua gini juta ni de riak tenai pakai duit ni juta
1: ino. Okey, dekuan Janetti Rosin Gunyau. Kena kita ada ni duit ni juta di tangan, kita mudah berubah jadi sombong kan.
0: Ke depiro mil ya. Depiro ko mil. Ataupun apabila mau gini juta di tangan ni memang dia jadi krik-krik. Memang ya.
1: Di pandai shopping.
0: Senyap sih jah. Dan grup WhatsApp pun dia sombong. Dia bunyi-bunyi. Bukan ino. Dia tempat kerja ya dia sinyal dia tanya-tanya
1: soalan-soalan tiada apa yang berlaku
0: kan.
1: Ya, okay, okay. Selagi Paul Sukin pernah dia bisa bagi tahu berupa giti namun kena dip nak ada ni juta ringgit ada penerang beri tanah dengan ada penerang melancong ke mana melancong ke Binua Rom tempat Tuan Jesus mayan lebih nak ada derma negeri cha sen depagu
0: ke wow. Di melancong ke tempat ke anenangnya negara
1: luar negara
0: ya de, tiba tu adika nge ataupun de, memang nge adin raah di adika nge siapa semua teringat dan internet dan media sosial teringat negara-negara Balkan suka benar sangat pak negara titis ogi ke tempat sangat sebenarnya. Betul. Dia dapat odikang muakang ya. Jadi kan ada komen ini sejak komen kan ada ruangan komen ataupun telefon kang nombor 0225244225
1: River Call Song. Hello.
0: Hello.
2: Hello, selamat pagi DJ Pilo dan DJ Man. Aduh, ramainya.
1: Rami, ya,
0: selamat pagi.
1: Rami selalu.
0: Rami. Ya, Muk. Ini abang.
2: Bagus. Angan-angan pokok duit ti memang cita-cita su adopnya. Aku pun nak ada duit bogo-bogo.
0: Kan. Waki ingat, angan-angan ingat noni ya. Semua yang gini juta nu dang tongan ingat nadi noni dari naik dengan dia.
2: Angan-angan aku boleh tanak dia, boleh tanak. Mokok no mungkin ku nak bisnes ku tanam sawit, mokok no ku boleh kobe ni.
1: Kobe.
2: Yo. Kobe takanya.
0: Ya ya,
2: hidup tanak. Yo. And then lori ni buah.
0: Wow.
2: Mokok no ke ku boleh bori. Mokok boleh bori lagi lebih no aku mo ada mawah ke dek ingin ku nengak selalu katakan ni Jerusalem dek pernah nyak ku odikano ku memang noh dek niat ku Jerusalem no tepat tepat atau ayuh Kristian atau no uh no gadit no
0: wah ayuh cita-cita ya.
2: Iya, cita-cita angan-angan ku leh. Mungkin dapat duit. And then, kalau ogi lagi ku bantan no. Aku boleh ingin duduk gereja, derma duduk orang anak yatim. And then duduk nyoma-nyoma orang tua, rumah orang tua. Selebihnya no. Kalau ogi lagi, aku fikir aku simpan sikit-sikit leh untuk masa tua. Aku dah ASB. Waktu no.
0: Wow. Muk. Mok, melabur dengan bijak lah. Melabur dengan bijak.
2: Ya, melabur dengan bijak. Saya bagi duit terpari. Ogi kita dengaknya ibu no seno parik buranganan. Ogi kita kiritnya. Bisanya man cindo ono innya anangan. Man onak kan no mok cukup. Kan ni yuk bayo cindo ono ayuh do. Ogi ku ngojit dengan kule. Dia mok pencin korak misi ke ni ke yuk nak berabur dang. ASB ataupun Jabatan Pertanian lagi adin kan lagi yunai merabul dan no lagi kudu 20% dalam ni sewa ya boleh dapat kudu ribu, 45,000 ba. Noh man onna ka si jatiyo no. Sino ona de kason yang yo labo sino ono emang yo to man yo man onna ka si ja.
0: Okay. Bahaya no, man. Bahaya lah mu man onna hati am doi onna.
2: Ini anak kan DJ, anak kan lo, ini anak kan.
1: Dividen.
2: Oh, dividen kan lo, dividen kan. Kau kau nak anak kan aku. Aku pikir tahu ingan. Kalau zaman, yo, okay DJ boleh kau minta lagu yo.
0: Ya lagu ni, asal support ya kau pasang saingan ya.
2: Yo, yo, akan di support deh hari ke, minta lagu pada dengan semoga pos yo, mun support lah deh. Mun support.
1: Okay, terima kasih.
2: Bye.
0: Sebut Glina nanti ya. Dah pergi bersama.
1: Bisa lagi Nur Azira Azira dah bersama kita berpagi. Tidak menang bagi ada penakuan kan dapat ni juta ringgit. Ada si bengas na ada benda bersyukur kena syukur nek Tuhan kena ngina dapat duit dan ni juta sen kena pertama na ada benda rangunan remin ada selebih na ada benda nyimpan ada saham kena
0: Okay, Nusto Nazira. Yeah. Okay, dia di Jackson Return. Ya, nang kalau aku lagi duit ni juta, aku akan melancong puas-puas. Sebab aku suka melancong. Yeah. Lepas itu baru miris remingkan, naik bisnes kah. Semoga jadi kenyataan. Aibu tu remin. Sebab so, masa aku lagi duit kan, sini lagi aku dia mengelilingi dunia. Dia tak dapat buka button tu. Tak dapat inspirasi, tak dapat ingat borinya. Dapat kena bori ini tiap di negara ada ku.
1: Okay. Cliff Sons Cliff. Okay, menang komen ada pernah kalau aku gini juta, aku akan miris dua taruh buah kedai. Kerana lepas miris, ku daya nyewa. Yeah. Selebih itu, ku akan simpan di saham. Ayo derma di sisit lah kuana yang memerlukan yeah. Di sisi yang memerlukan kuana
0: miris kau dia nak kira nak melabur ke sebab melabur, bila yeah. Nak menyewa ia dapat parit lagi pulangan ni yeah. Jadi dia naknya pelabur ada bijak lah
1: yeah, betul ada lagi keuntungan nama suai
0: betul-betul boleh lagi untung so semua ternaknya boga pikiran dapat tenai sekiranya tu lagi ni juta nu ni juta nu boga lah bagi otak ni juta apa otak semua tadi melancong ya Miriam ya yeah. Semua tak tukar duit tak atau tadi melancong ke negara-negara de kira negara kaya lah yeah. Kira tadi ke Europe ke USA ke tukar duit tak Malaysia itu ke wang asing
1: ya
0: yeah. Desk yang boga
1: betul kalau RM100 ku rasa dalam RM20
0: RM30 kan jadi kira otak
1: boleh belanja dahi lagi lah.
0: Ya. Atau semua terang dia melancong pun melancong ke negara-negara ada ni nanya nilai wang ringgit
1: ini. Segan mata duit.
0: Ya. Perlu fikir dari segi negara-negara.
1: Ya, betul.
0: Semua tadi melancong atau perlu geman atau perlu gemiris barang atau ni ke muka ini book hotel lagi tempat sentera muka ini miris tiket biron lagi ni nanya saat duit tak dano yeah. Jadi ni juta tu makin berkurang
1: tapi ada tinggal-tinggal bila kita memang suka melancong tinggal yeah. Danuli lah kan Danuli kudu nilai duit sen asana happy dapat luar negara cukup bertuah lah yeah. Bagina
0: tapi asal aku dah fadin kan untuk pergi kerja asal terdapat ni juta tu mil adakah mu ria mokok sen kerja dua kali kerajaan buka ataupun muna bisnes dekmu.
1: Ini komen bila kita. Kenapa aku masih aku kerja? Masih aku kerja.
0: Kerja kan? Bila-bila datang masih lagi terima gaji.
1: Ya, betul.
0: Jadi ni juta tu pakai tu macam the broker, naik the broker. Jadi kira nang ia ogi back up lah. Ya, semua ni juta tu ia hobok dia kira tu ogi masih lagi pencen tu kan dia.
1: Perancangan.
0: Okay, tiada terfikir lagi pasal ni juta tu. Satu juta. Okay, ada gaji dia lagu The CTS Band peluang ketaruh.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab mogok game dan mana. Ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Ya pun ada tewas, pun ada sien non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat nak non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ti kudu jam kudu jam. Jadi ti mesti le boleh kontrol. Wah dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Ia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Okay, terima kasih semua bila kita ada sesi sama berbagi di ni pun Laura Mik. Bukan Laura Mik, Laura Jason. Adanya pun Laura Mik, Laura Jason sebenarnya. Dan berubah gitu. Namanya kalau ada pun ada ni juta, kau ada pun ratu ker mata wang pound sterling. Kau ada lepas mata wang pound naik, kau ada ada pun balik nak tukar nak duit Malaysia. Kau ada.
1: Okay, ini so dengan tadi ya, atau give me the same dan pagi ti. Ya nang bigoro tinggal ulangan World Cup 2022 mina. Pak topik itu ya nang kami kuagi ni juta. Aku miri seremin yen aset derma ka gereja kampung adepku kebajikan rumah orang tua ngen kedai yen keluarga di miskin tegar balance i invest di saham ataupun miri tanah melancong sunis kira. Ini sumi desam dan bagi
0: ti. Perancangan masumi desam.
1: Ya. Jadi tu lagi 4 minit lagi supaya. Hangat dan juta ni. Bayar ya 100 juta ni.
0: Mungkin next time mending ngaban topik ti lagi.
1: Ya, okey. Kesinambungan tu. Kesinambungan. Okey, terima kasih ya tadi sama-sama ngaji berita. Pukul Peri The National FM. Dua harap yang terus setia bersama dengan kau. Daki ingat apa bersama dua DJ. Terima kasih tugas dan segmen yang ganti hari.
0: Ya, dengan saya aku Mildred Anin.
1: Aku Filomena Buang, Gin Sarapagi Nudu Ingan.
0: Salam Malaysia Madani.
1: Bye-bye. Bye-bye.

segmen Yengan Diaren Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Selamat berpagi, Bidapur Bau bersama dengan aku, Beatrice D ataupun DJ D. Dah berpagi ti, saya macam nak berpagi yang nerima. Semang ju, nomoran ju 2020. Jadi mah anyap rasa na, anu ti mah anu rima, pagi mah anu nem. Jadi dah berpagi ti bersama dengan aku the segmen yang ngan di aren masu pukul pri berpagi sampai te pukul sumduh nerangan du. Jadi dah pukul semahang berpagi mati kita irak keping program Dayung Sangon bersama dengan penerbit na CM channel DJ Laila, DJ Lala ataupun Junaila Barit. Mesin aku irak sekunci dengan

Facebook Live YFM Bidayuh da Bro Pagi Ti. Jadi ini abar bala semua pingkeping YFM Bidayuh da Bro Pagi Ti. Harap semua nasihat dengan ceria selalu. Harap ini da tundah bala kita ada anduti berjalan dengan lancar ya kuanyana. Jadi kita terus lagi dengan lagu penghibur kita, Masu Rainy Pad.

0: Geruk Brituang bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk semua pingkeping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong Daudok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong dekat itu sencai pasal pengubah dan positif belajar mesu penyalah. Setiap misia pasti ada ngundah penyalah. Pak penyalah beken penyebab patut pengharap sebaliknya merui pengajaran dadak adep merui inya dan lebih paguh. Sewak bau hijrah nyukun peluang dadak adep nyirak balik pinyalan pimudip serta maguh pingelemah dadak ada. Ada masa adep ada tegan tanggungjawab ngketang asenginya atau nyaat masa dengan pikara dakai berguna. Pingat sakti kai sepatutnya ngancak adep patut pengharap sebaliknya merui pengajaran dak birga tinan magu hadap. Islam mengajar hadap ngin nyiga taubat tak selalu dibuka dan deginya dan irak balik dan jeran dan betul. Tak penting asal hadap mina-mina irak berubah serta antegan pikara dan kai ngeban penguntung. Ti guru mah masuk langkah dan cek mengnyaga semayang magu hubungan hadap dengan memba serta ngundah lebih ahi pimagu. Semoga sawak bauti merui pimala dan dek pimudip dan lebih positif serta biarui. Wallahu alam. Sekian saja ada kali ti. Semoga perkongsian dari kasti biguna dadak bala pingeping. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan
1: okay.
0: Sebab bogok game no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone nanti no, meninggal main game ni yang pernah tewas pernah siap no ni atih pengobat guru-guru dia dapat nak nonton di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan ponai, sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti dia dapat kontrol. Wadah dia dapat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Jadi saya menceritakan lagu penghibur kita Masu Tonyo Sporji, Seraru Gaon. Jadi itu saya 42 minit rimpas pukul pre-e bro pagi. Jadi aku DJ D dan juga selamat berpagi nak semua ping-ping YFM berdaya dah bersama dengan kami dah berpagi ti. Jadi dah ada bersama dengan kami dah di Facebook Live YFM berdaya dah berpagi ti si mentioner Charlie Chung masuk Semenyih Selangor. Dengan ada lagi Nur Azira. Azira, hai DJ D, selamat pagi. Kuana selamat berkonti. Hai geng-geng awah dengan peminat setia YFM BD. Ya, dah kenal lah dia pernah. Peras binua ami kuan ya da anduti. Dengan ada lagi siam mencena me the same. Hello DJ D, geng-geng awah. Peminat-peminat diki-diki bar agi. Selamat isa-isan ka selamat bidaput dinge. Happy Friday kuan ya. Dengan ada lagi Rosin Gunyau. Selamat berpagi DJ D, geng-geng awah. Harap semua sihat-sihat selalu. Request ini lagu seben lagu Cina. Cinta adik kait tok api-api. Lagu Cina hiburan adep. Sambil ngupi-ngupi. Kuat. Terima kasih DJ. Salam damai dengan ceria-ceria selalu. Masu serian. Terima kasih nak Rosin Gunyau. Dan ada lagi Wellington MI dah bersama dengan kami dah di Facebook Live YFM Bidaya. Dan ada lagi Ronald Dennis, Henry Bali. Hello, shalom dijadi. Selamat pagi, selamat berkonti, kuana. Ini abar, dua geng-geng awah. Semoga sok atas sihat, dua ceria selalu. Salam manis, sok kupuk bumbok. Request lagu dari Gap. Saan sok pengajut YFM Bidaya. Geng-geng awah, dua fan club. Sumuk Klinas. Dengan ada lagi Lati Jemal. Selamat pagi, Nebala DJ. Kuana dengan During Gubes. Dengan ada lagi Christopher Mooney. Terima kasih kepada kita ada sudi bersama dengan kami di Stesen Radio YFM BD. Dah berpagi di segmen Yen Ngan Di Aren. Sama-sama kita berhibur sampai top pukul 2 nerang andu. Sama-sama kita ngupi dah berpagi ti. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu dan susun berdaku dah berpagi andu rimah dah duti. Jadi di pukul semahang berpagi mati kita ira angkeping program Dayung Sangon bersama dengan penerbitna si mencena Junaila Barit ataupun DJ Lala de berpagi ti. Masih enak aku ira sekunci dengan balik kita info-info ataupun program-program de ira dok natur de buran cu ya. Jadi terus bersama dengan kami di Stesen Radio YFM Bidaya. Jadi kita bersilung dengan lagu penghibur kita dan request bala-bala dengan kita ada di Facebook Live YFM Bidaya. Dan berpagi tiksi mencana lagu Masu Darren Wooden Gun dari Gap.

Jadi saya mencermati lagu Demah Dok Pinta berada dengan gitar Rosin Gunyau. Saya mencermati lagu Masu Ben Langu Janggi Adi Kait Tok Api Api. Jadi itu saya mau pukul semuang bru pagi. Sama-sama kita ira keping program Dayung Sangon bersama dengan penerbitan CM Channel Junaila Barit ataupun DJ Lala.

0: Ini seramat isi di sana kasar berapa dingi eta ada program Dayung Sangon, program di Doga Peruah di WFM dia berangan dorima pukul simeng isan ya yang sesana nuati aku re bisama nganin anta tamu ta na ina Puan Sandra Ninyong te eta abda ada Puan Sandra kita na berkait ngan adab i ngan anika produk-produk adi aki dihasilkan sen kering nang ya. Selamat sasan tu Puan Sandra.
1: Okey, selamat sasan di Jelala. Terima kasih sebab menjemput aku Sandra Sekepus Pedang mewakili tim Berembus Center Kendal Latika RTM YFM Bidayuh lah. Terima kasih bergosonga. So sesan nanti ku akan memperkenalkan lah produk yang kian day di kapung ke Semedang. So first of all, aku Puan Sandra Ninyong berasal so Kepung Semedang lah. Memang jati so Kepung Semedang sebab parents ku so duo so Kepung Semedang.
0: Yeah.
1: And then ku mau berkahwin and then nak ku gi duo benoh ku so Apar Singgai lah. And then diti ku mewakili tim mila tim Berembui Scented Candle untuk memperkenalkan produk yang hasilkan di Kepung mi masati. Diti ya baunya Berembui ya ti masuk Berembui Scented Candle ti adalah lilin wangi sebenari. Lilin wangi yang ia hasilkan dop mi hasil nang daya handmade lah. Yeah. House po handmade. Sebab essential candle ti essential oil ti yang iproses candle ti adalah dop mi yang penyulingannya lah. Igi ladang herba di tiak. Igi ladang herba and then ia dop mi produce essential oil ang kami untuk membuat lilin nanti lah. And then our main best lilin mati serai wangi lah. Memang main sebab ladang minum memang gi serai wangi. Memang ia tanam serai wangi. Others gi go herbal lain. Herbal bekon gi go pak. Yang main utama adalah serai wangi.
0: Adiki kedengan agi biar nanti tepat khas yang nganai apa kangen ngai nga proses produk ngati diat nanti.
1: Okay, Lili nanti memang proses di Kepung dot mila, agi tepat proses dot mila which is buat masa sebab tiki ono kan community wanita. Community wanita so yeah proses yo di Balai Raya Semedang lah.
0: Oh di Balai Raya.
1: So dino berkumpul seminggu sekali. Jadi ya yeah, proses lili nano based on order. Bisa dan based on order memang upon request yo go kambai untuk pas stop mi yo go. Jadi ende di Balai Raya Semedang lah.
0: Okey, kira tepat dengan nai ngah proses dia nanti ina pakai Balai Raya lah.
1: Ya, sebab dino ya yeah, ladang mi dino proses penyulingan minyak mi dino and then pembuatan lilin di dino go.
0: Aku sabar nang sebayuh dengan piguru nai produk dia nanti pun kan nai dinanai bisnes dia nanti kedai dengan aki pengalaman kerja kerja kada agi disamah lah berkait dengan dia ataupun kerja beken sebayuh dengan menceburi bidang nai dia nanti
1: sebenari ku sebayu hati previous lila sebayu sebelum berkahwin ano memang ku bidang perhotelan. Memang bidang perhotelan so all and all in service line lah. Jadi once mau kahwin no biasalah no full time housewife. So majority kaum dayung yang proses minyak mati yes semua full time housewife. Yang few person lah pekebun biasalah pekebun pun housewife bukan. Ano nah pengalaman mi jadi bila ih modog diperkenalkan kepada pembuatan produk lilin nanti jadi seporong yang okey jom tandai tim tadi untuk membuat lilin lah maksudnya macam benda ti yo macam mengisi masa lapang sebenari untuk menjana pendapatan yo go pendapatan sampingan kan kita membantu suami menjana pendapatan sampingan lo jadi diditi ya ya berganding lah. Sebab pada mula no memang di bawah bengkel under SBC Sarawak Biodiversity. Actually Ihati fully funded by UNDP. Fully funded by UNDP through SBC. So SBC yang menganjurkan bengkel pembuatan lilin yun ia. Tapi di dino macam minat no dayung kan benda tikan lain daripada yang lain. Kalau bidang pemakanan memang luas kopi, tapi bidang pembuatan nanti macam rare. Especially produk lilin nanti produk rare kan. Jadi why don't tak subalah nang berdengan mi. Macam misi masalah apa macam hobi dok, tapi itu sangka benda ti akan bumba
0: akan raku.
1: So
0: sini angan start naik produk dia nanti.
1: Okay, sebenarnya produk mesti belum mencapai 1 tahun. Tapi start so brand PE, macam edi khusus. Yung ajar firstly yung ajar ialah yo began barami kaum wanita belajar lilin. And then selepas belajar lilin ano ingat macam okay lah, mugi experience sebab dia nang hobi kan.
0: Gi
1: hobi okay membuat lilin. Tapi one day SDEC ayo mintret dengan STB Sarawak Tourism Board. Jadi barai why don't tande bengkel untuk penjenamaan, perlabelan, cara marketing lah, strategi marketing, strategi pemasaran dengan costing. Jadi yo propose lah yun SBC. So SBC teban barai ke kapung mi di no yo melibatkan dunia teknologi IT, intro kepada AI. So it's something new. Quite memang betul-betul berlainan.
0: Lebih-lebih situ duk tibaran nang ta barang nyamba. Diperkenalkan dengan AI ya, mesti barai rasa excited.
1: Betul. Tapi kan masa no bila masa berpropose by date, masa no berpropose SBC propose, jadi yang bego mengambil peluang masa no orang muda lah, sebab kan diperkenal kepada dunia IT kan, berai AI. So semua ambil opportunity no lah untuk belajar. Jadi bila belajar no timbullah minat. Minat masa belajar no warga mas lah, orang tua yo kurang lah, mungkin orang muda lah. And then bila kita ambil peluang untuk belajar, jadi timbul minat. Bila timbul minat, timbullah tim no. So didi no ia berganding bahu, sebab benda no memang betul-betul berlainan. Diperkenalkan kepada dunia AI.
0: Betul. Setiap kayunai no mesti tak mesti anggi biar minat. Kamu yang penting minat memang terdedap karena itu memang takkan merui.
1: And then bila baru mau perkenalkan muno, ia mau timbul minat, ia tubuh kepada tim lilin Brambuyeti lah. So di no ia mau belajar, ia dibawa oleh SDEC dengan Mintret ke office SDEC. Dan didi no belajar pasal clinical under Facebook, beg kuning TikTok, dengan Lazada, Muki Onde, Muki generate forog ano kepada pamphlet dan promosi.
0: So program ada mudah sebetulnya. Anak kita dengar muki-muki dia yang ngajar tak kan, yang pakar lah kira. Berarti kan hati ini kena so penyikin ku ya. Penyikin si bunga ku tudu Puan Sandra abikin dengan produk adi agi ibarai nai. Ini ini Dian ya. Dian apaan ka lilin berembui niti berembui Borneo candle. Okay, sebaik tak berjuga dengan penyikin yang dibekan tak sama-sama Praman di adapta ya. Ngadi tengah ragu adi dok teban bedak Gwin J ngaragu adi dan Dayung Sangon.

0: Raga Brahman di Dr. Banabada Gwin J. Dayung Sangon. Tak baba di drama program Dayung Sangon tak yana Sesan Anwati. Ya, bersama dengan tetamu tak. Ini nah Puan Sandra. So, Kampung Semedang.
1: Hai.
0: Ya, Puan Sandra ya. Penyikian seterusi terduk Puan Sandra. Berkait dengan cara barangan menghasilkan produk kedai belajar dengan belajar dengan Puan Kak Aki memang khas daya ngajar berangan nai dia nanti bisa ngan cerita terus so peraga dikit dengan wifi media sasana nanti.
1: Okey, terima kasih. Okey, cara pembuatan lilin nanti memang semesti memang belajar lah. Ya belajar so pihak SBC lah bara imaat ke kapung yo di indai bengkel pembuatan lilin yo kira sebab lilin nanti memang kalau onde mun biasa onde odo puan cara pembuatan i odo puan sejauh mana kualiti i bertahan and then proses gram i odo puan bah jadi gisa setengah lilin yang onde kambo odo puan mungkin cara otang dende muno odo kan madin begonang daya DIY kan
0: yo,
1: jadi odo puan cara pembuatan odo puan sejauh mana yo bertahan yo akan jadi timbul kulat mungkin yo doh nakit kadang terlebih minyak muno okay, diditik ya diberi tunjuk aja sepenuh iso SBC mungkin cara pembuatan mungkin penjagaan suhu sebab setiap lilin yang penjagaan suhu ti penting untuk maintain sejauh mana ketahanan i. Lilin yang ia proses seti boleh bertahan sampai 1 tahun lah. Tapi sekali once tengok membakar yo, jangan terlebih daripada 4 jam. Untuk proses tahan yo, yang lebih daripada 4 jam dan proses ketahanan manufacturing ira sononang kan boleh bertahan sampai 1 tahun. And then suhu masa no kan lilin o buat secara double boil. Suhu no mesti anjaga suhu no tunggu dah tunggang nang sebarang nak suhu berapa naik turun suhu no mesti anjaga betul-betul suhu kemudian mai ia memilih lilin nanti ia menggunakan soy wax soya wax maksudnya wax soya yang naturally daripada tumbuh-tumbuhan sebab soya wax nanti gi setengah daya yo pakai wax lain sebab soya nanti yo akan allergic irritated kepada kulit lah maksud i sensitif kepada kulit so ia memilih penggunaan soya untuk sebagai soya wax untuk base lilin mi lah so semua orang boleh pakai tanpa apa-apa kesan lah
0: ya mai lilin nanti kan tak kedek kedek then ayo memang akan efek ke tu kulit kulit tak manusia ya ana ina cara dog kira cara lilin nanti dog naik ya pada berembui itu berembui
1: Borneo candle bu kadang dia sekian ini maksud berembui lupa aku dah anti berembui yang maksud bahasa dalam video bipro ya kan bidaya bipro nang OM pro bahasa dalam beganang wangi sedangkan ia ti new generation pun edoh puan nini maksud i berembu ya ti then bila masa no ia muki ada rebranding produk meti terima kasih kepada puan Muet lah yo da anyon ia nini maksud berembui ya ti. So a branding product mi kepada berembui.
0: Berembui yang maksud i wangi.
1: Ya, ano bahasa dalam bipro.
0: Muran ku puan, muran ku dingah bahasa ti. Kau kita ada ya bau.
1: Ya, ano no walaupun of the year mana mesti padu harmio of the year padu harmio bahasa dalam i.
0: Betul memang begok bahasa dalam tak di year. Pak tak kadang-kadang tu bau. Aki ano an belajar, aki ano ko belajar.
1: Ya, betul.
0: Pak i anuati aku belajar lah ni perkataan bau, perkataan
1: berembui.
0: Terap tak di year, ni nak berembui. Berembui maksud i wangi ya. Okay, dari segi bekalan bahan nganai diat nanti nganah kedek yagi biar na pembekal ada pengan ataupun semuki.
1: Okay, pada mulanya memproses diat nanti do melalui SBC lah bara yang bekalkan segala bahan mentah pada masa no Pak Madin bila produk metimbo secara komersial lah renang up to date komersial is not just macam domestic komersial lah maksud i baru-baru manang daya merangkak kan so produk ano ya dibekalkan oleh pihak SBC dan bara idaan yun ialah sisi pembekalan yang ia boleh dapatkan bahan-bahan ano Tapi macam serewangi hati, yo very special true. Ialah medok yang suling minyak ano, then eh pakai untuk buat lilin lah.
0: Serewangi ada ano, ada pengapurun di kapung.
1: Ya, egi tapak penyulingan iskari untuk memproses minyak ano.
0: Mai serewangi ti begak gunai.
1: Betul.
0: Ngapa mau beranak dek? Anak pira.
1: Selain daripada anak pira, you boleh melihara nyamuk, lalat, spa. Spa kadang bisa you gi pergi spa, you nak di spa, may gi go few customer yang yang memang bit so ya untuk nak di spa, and then buffet counter untuk menghalau lalat, untuk menghalau nyamuk. Selain pada no lipas ataupun kadang no order light tap you do or buka or nak yang kereta pun okay go.
0: Bisa ke mana?
1: Bisa. The gone yang kereta. Selain daripada serewangi, lavender, migigoh yang menghasilkan. Cuma kalau dalam kereta kan odoh light up. Tapi boleh buka untuk aroma.
0: Aku ada jenis produk dengan produk dia nanti jenis-jenis sih.
1: Jenis okay. Buat masa tik lagi empat flavor lah. Masuk serewangi, lavender, geranium dengan ilang-ilang.
0: Ana dua anak dua puan ni
1: teja. Okay, geranium mati bunga ikeleping. You boleh macam bunga sakura. And then hilang-hilang nanti nang daya bunga kenanga. Bio memang macam geranium mati one of the fast moving item di bahagian Sabah, Miri. Baris suka geranium. Okay. Bio nang smell is quite different. Macam nak belah kucing ngerti yang serewangi oh sedata biasa kedok dengan herba.
0: Kira-kira serewangi ana ada punya purun. Taruh flavor ana dengan
1: ya dapatkan bahan bekalan. Ya daripada pihak SPC ya.
0: Okey. Ya, semuki cara dengan promosi produk nanti kedai so berama di sayur berdingan ataupun media sosial ataupun semuki.
1: Okay. Okay, pada mulai bila emo start menghasilkan produk ano, emo cara strategi marketing ni pada mula memang melalui kawan-kawan lah, beradop mimiris, berkawan-kawan, pihak family. Selain daripada mana, gigo mun bara cikgu-cikgu lah, bukan berapa SBC yang mengajar, bukan juga cikgu lah, bara pun muno ke promosi. Jadi selain pada no, gigi dok serap di bawah Sarawak Digital Economic Corporation lah, SDEC lah dengan Mintrade. Jadi cara mengajar cara strategi marketing melalui Facebook. Masa no emon day TikTok me, itu day Facebook, WhatsApp. Baik masa no no daya macam oh ni daya mo ansuba lah. Jadi esuba daya ni kedok daya order exam ni sample i jadi barai berkenan. So barai start order, and by the end of the year kan barai begok daya day annual dinner. So dino barai berkenan dengan serwangi barai order so ya.
0: Ya, akan bisa ke kita ada nanti berdingan tadi gip sama ngata serati ni media sosial ngan ada lagi nombor WhatsApp, nombor handphone adi ngan an kita an di barai lah kedai barai berminat ngan produk berembui Borneo Candle lati.
1: Okay, bisa ya gip WhatsApp di kosong di duo Mei duo Maiju kosong taruh kosong di duo Mei duo Maiju kosong taruh ano WhatsApp nombor mila. And then ya Facebook migi Berembui Borneo Candle. And TikTok mi Berembui Borneo Candle. Kalau anda dapatkan produk Borneo Candle ti bisa lah daripada WhatsApp, Facebook dengan TikTok.

0: Nanti jangan ragu peraman duet Jackson Boson dengan IVPP Cinta Kut di Bumi Kenyalang. Tak apa-apa drama program Dayung Sangon bersama dengan Puan Sandra. Anak ini merangkap ke setia usaha ya berembui candle Borneo. Berembui Borneo candle.
1: Ya.
0: Mesaruk ke setia jahat. Ya,
1: doha.
0: Ya. Okey, tapi cuba dengar dengan penyikin tu Puan Sandra ya. Ha. Hati ini berkait dengan cabaran. Aku sabar tede perkara apa kata tede bisnes di doktor atau mesti lagi biar nak cabaran kede ngan di berembui Borneo candle lati ini cabaran di dapat tanang discussion baga di penangan nura.
1: Okey, cabaran i contohlah macam soy wax seti kan. Yodoh tungang soy wax yang biasa omiris nggak onde lilin. Soy wax seti yo agak sensitif lah. Gi kambo onde ya o pakai soy wax yang kasar nisit lilin no permukaan kasar. Kamu o mesti anjiro yang agak berkualiti untuk maintain quality production no. Odo tungang remi doh tungang nang ria o pakai soy wax yang common o dengar daya order di produk DIY yang o dapat produce kan. That's why ya yeah, sensitif.

0: aku kamu ia order sensitif agak di soy wax lah, anjiro yang very best quality lah untuk maintain quality production. Order tengah sebarang sama gomon essential oil kamu sometime e produce essential oil lah no, sometime yo kena kadang-kadang no harvest serai wangi you no know, yo kadang gi tempoh ano yo menghasilkan minyak yang betul berkualiti. Kadang-kadang yo doh didi go dino go cabaran bahan mentah mi. So no oh kenaan berhati-hati ya gi bahagian yang jaga bahan mentah mi, kaki tangan yang jaga bahagian bahan mentah mi untuk menghasilkan kualiti lilin mi lah. Edo nang reamen sebarang do pakai barang ano kan. And then so far para customer yang order lilin so ya gi bayu pernah yang return reject lah sebab dibarai good satisfaction from them lah. Jodoh renang oh munti-munti so far okay lah, sebab once emo deliver order emo mesti unpuan feedback so barai yeah. So,
1: kira barai postin lah yeah. Yang barai terima berbisi produk diat nya nanti. Semungkin keuntungan dengan dapat so produk dia nanti memuaskan ataupun sebaliknya.
0: Ditik ku nang terima kasih begol lah, bersyukur sangat-sangat sebab ia mendapat tim yang betul-betul bersatu hati. Ia terukum dalam kerja pengendai miati eting nang perasaan apa semua kan. Jadi ia ku membahagi barai kepada setiap bahagian. Dalam bahagian ano barai mesti an maintain produk untuk mendapat good quality, untuk mendapat keuntungan yang lagi bagus. Ya gigo bahagian bendahari yang menguruskan keluar masuk sistem kewangan mi lah, pemodalan mi apa semua. Jadi setiap keuntungan yang kita dapat seperti biasa no akan divide kepada pekerja, divide kepada modal, penghasilan ni doh dia sendiri-sendiri. Setiap ano memang gone through yo akan gi step by step dalam account no lah.
1: Kira begok lah dop dengan nai dia nanti.
0: Ku anggo ku mention ditik kan.
1: Ya boleh.
0: Ya gi semong PI naan kaum wanita Kampung Semendang community meti yang berganding bahu bersatu hati dalam menghasilkan tim berembui kendalati. Ditik sebab ditik ya ku selalu terapkan yun barai setiap sebelum memulakan apa-apa tugas dahulukan dengan doa.
1: Ya, betul.
0: Sebab sepro ke you mendok setepak.
1: Betul.
0: Jadi no sebagai manusia no dayung sensitif ni si perasaan ni berbanding dengan dari kan. No kena kikis sifat nang daya dengki ka ya, sat ni syawa sangka fitnah ka dengan dupandingan.
1: Ya.
0: Tak mesti an bersatu. Kamboi tak an mujur maju tak mesti an bersatu.
1: Betul.
0: Selalu ku terapkan yon barai setiap kali egi perjumpaan ataupun dalam proses bekerja. Mesti dah yang barai. Jadi terima kasih di barai, barai yang mendapat feedback yang kena go so barai, barai yang kerjasama go. Benda yang barai belum pelajari ku terapkan dan SDEC, Mintrade, SDB terapkan, SBC terapkan, barai mengambil sebagai pengajaran dan pembelajaran.
1: Ya. Sungguh di dua dop no pun oh mesti kan bersatu hati.
0: Yes.
1: Sai kejahat nurak no mujur penting masalah lah. Betul ke nangan. Setiap ni dok nurak no ni ya tak nurak mesti tak mulakan dengan doa.
0: Yeah.
1: Sai biar berkat lah. Cukup kerja di dok nurak tak.
0: Lagi kerja miati belum mencapai satu tahun bah. Yeah. Tapi produk miati sudah sampai Guangzhou, Beijing, Norway, Jerman, mondog no ba. Jadi bersyukur ba sebab atas berkat no oh, mendoakan sesuatu untuk perjalanan di odo so on mengoh yalah mun ku ati selaku juru cakap kan no do so on mengoh nini pengalaman lagi you have to share.
1: Betul ya okay berdingan ta ada gini dengan soalan yang discussed ya tentu Puan Sandra tidak berkait dengan perancangan masa dari menega contoh i dengan kerja mengembangkan dengan perniagaan dia nanti Puan kah kedua lagi produk bau adi re doga naik
0: ya okay Madin ya gitu proses R&D dom di candle lah di flavor Son Minang tapi dalam proses R&D so coming soon lah ya akan mengeluarkan satu lagi flavor untuk lilin mi in this coming future pun ya mogi plan go setiap benda yang minda yati ya gi bahagian IT ya akan mempelajari lagi muki cara-cara strategi marketing selain daripada yang best no pakai Madin kan. Ya akan mempelajari balik ya akan gi attend class untuk mendai strategi marketing lah untuk promosi produk miati selain daripada no Madin ya kadang maragi sua sesetengah event. Gi kadang-kadang gi event bukan ya ya akan teban produk miati lah untuk promosi.
1: Ya, kedai dengan anrek kongsi adakah produk pak ungu ataupun dengan nyiken dia kami barai an puan barai mesti adakah media sosial ngan
0: ya betul
1: sebab aku pun aku dah puan dengan produk pak uhi lepas hati aku dengar lah di media sosial berambui Borneo candle
0: boleh pergi ke page mira yeah. Untuk puan ini produk pak uhi ngerti
1: ya biarlah rahsia.
0: Sun jangan risau ya yeah, kendaan.
1: Ya, yeah. Okey kena lagi dengan ini dengan cerita duduk sopra di sepak aja dan bisik kaum dayung ta semuki barai kedai lagi barai rek murah rek berjina-jina dengan bisnes hati anikah nasihat dengan duduk para dayung hati.
0: Okey terima kasih. Ditik ku andaan lah especially kaum wanita, kaum dayung, women empowerment entrepreneurship. jadi tak kan dayang beranang. Oh dayung kahwin situ abu. Betul.
1: Betul. Ano betul.
0: Trademark no video kan. So benda no common.
1: Yeah.
0: So memang semua tak mesti discuss situ abu.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang no orang dia orang nanti nang dayak full time housewife oh your orang dia orang do menjana pendapatan. Tapi benda dunia madin dunia tak ada generate kepada dunia AI. So benda no semua di hujung jari untuk penambahan nanaya dana sampingan lo kah?
1: Betul.
0: Penambahan untuk dana sampingan kepada suami ya, bisa dengan suami oh dayung kan suka belanja kan.
1: Betul.
0: So why don't kamu bagi kan Madin daya berkaum dayung begok dayang gen kursus-kursus semua kan. Okay, just attend benda no pada mula memang dari minat. Tapi paksakan diri untuk minat. Sebab minat nanti boleh menjurumus kepada hobi. Bila ada hobi, akan jadi sektor perniagaan.
1: Ya, betul.
0: So, no, dayung dos on remah, belajar. Think you're bisa belajar. Dos on mengoh. Ku mungkin pada mula agak mengoh. Tapi no, mau bergaul daya. Jadi benda ti no memperluaskan pengalaman no dalam bidang ti yang oh minat lah apa jua. Contoh Madin kan daya berguna sabun, lilin, menjahit pakaian. No lah. Dos on remah lah belajar untuk as an advantage untuk orang
1: ya saknangan macam bidang masakan nanti mau biasa ya, bidang pembuatan nanti yang luar biasa
0: ya betul macam produk lilin nanti lah agak rare bidang masakan nanti mesti agak susah nisit kan. So intro lah benda yang mesti
1: ya sebab tak dayung revisi mau kahwin mesti biot nak memang ni nang fokus tak memang tuduk rawang tak pak tak pandai-pandai bahagi masa bagi masa so tak dayung sak nang nanti ya tak dayung tak begok keperluan tak
0: ya betul biasa
1: keperluan dari segi make up begok lah begok
0: mungkin kurang berdok oh yun beranak
1: ya betul. Okay, perdingan. Ana ina tejah ya. Menyukrakar ku nga Puan Sandra. So, Kampung Semedang. Di biar kampung apun kah kaum dayung di Kampung Semedang lagi biar produk Dian ina berembui Borneo Candle. Terima kasih hega tuduk Puan Sandra mai luangkan masa ibu sama ngata sesanan wati drama program Dayung Sangon ta. Ingat nak berbincang ke asnak tidak wati bersama ya. Ragu discussion drama so program ngata sesanan wati. Ina ragu so peace pen. Timangan mu Dayung Kumang dapat dengi ta anu di bukan drama program Dayung Sangon. Bye bye.
0: Kembali.

segmen Yengan di Arun. Barak Nandu, sepukur PI Isan Isan, nepukur semang dua Yunanu. Kaus di YFM Bidaya, gerak bersama.

Jadi si mencerna mati nak kita mengkeping program Dayung Sangon bersama dengan penerbit nak si mencerna Junala Bari ataupun DJ Lala dah berupa gitu. Jadi terima kasih nombala kita ada masih sudi bersama dengan kami di stesen radio YFM. Jadi ada segmen yang ngandi aran dah berpagi anu rimah anu ti. Jadi mati-mati aku ira sekunci dengan bala kita ini program The Ira Dok Natur The Kawasan Serian. Jadi ini kah program The Ira Dok Natur CN? Sama-sama terus keping YFM Bidaya dah berupa gitu ya. Jadi sebab aku sekunci dengan bala kita program daerah Dok Natu dah kawasan Serian di bulan ti kita berhibur daya dengan lagu Masu Elawati Dayung.

0: Anak anak kering kot ya. Buka bukan. Anak ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit lah. Ni ngak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sih no kumini ha.
2: Ani bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosun ting. Tet rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ka Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosi

Dari Bujang Serian. Si Mucina Matina, lagu penghibur kita Masu Vivian G, The Bro Pagi Ti. Jadi mengdekuan ku ijena, aku ira sekunci dengan balah kita. Lebih-lebih lagi balah kita ada nyenai de kawasan Seria, si Mucina Indik Program, The Ira Doh Natur, The Buran Juti. Jadi inikah program si N? Jadi ti agak paguh dadeg bala kita dan nyenai de kawasan Serian, si mencena program Serian Agrofest 2026 dengan tema de sewati si mencena inovasi pertanian, jaminan keterjaminan makanan. Jadi program Tira Doh Natur Wang 24 Anuburan Ju sampai Toh 26 Anuburan Ju 2026 The Serian Convention Center. Jadi mesti bala kita iram puan anikah aktiviti-aktiviti The Ira Doh Natur Wang Serian Agrofest 2026 ti. Si mencena ada program pameran pertanian, abuh serian, pameran agensi, jualan hasil tani segar, mini zoo, pentas budaya, taklimat agensi dengan ada lagi jualan rahmah Sarawak Ku Sayang. Jadi si mencena mati nak antara program De Ira Doh Natur Wang Serian Agrofest 2026. Jadi bila kita boleh sama-sama mandek, habis sama dengan habis mamba bila kita kain ngira teyung babuka, anda amang bila biji buncu, boleh mandek nek Serian Agrofest 2026 Daerah Doh Natur Wang 24 Anuburan Ju sampai Tok 26 Anuburan Ju 2026 The Serian Convention Center. Ya, ahi aktiviti, macam-macam aktiviti Daerah Doh Natur The Serian Agrofest 2026. Jadi abah kita metan peluang ti sama-sama mendek, bukan ngira nyadanya ada kawasan Serian aja, mungkin nyadanya ada kawasan Kuching daerah mari kampung de Serian, boleh lagi mendek de Serian Agrofest 2026 Wang 24 Nembranju sampai tok 26 Nembranju 2026 de Serian Convention Center. Jadi terima kasih kepada balik kita ada masih sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya The Segment Yen Ngandi Aren The Berupagi Nuri Mati Semengjuk Nuburan Ju 2026 bersama dengan aku DJ D. Jadi sama-sama kita berhibur sampai top pukul 2 Nerang Andu. Jadi kita terus dengan lagu penghibur kita masuk Alon Lupeng Mengpadi Demampa.

segmen Yengan di Arer Barangandu Sopukor P.I. Isan Isan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, oni bila bu na, oni bu.
0: Eh, oni di mana no? Sampai mana bu ah?
1: Ati, what no nyaku ko bi?
0: Eh, oni di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok aku ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Oh ni kamu taban ke office main kan? Oh ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no. Daki mikul mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tane.
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kispetal na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Oh ni dia kemana tiap? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ni ngat aku ti? Ah, oh, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ate.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak mo na.
1: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama gaya pun ingat ikat ano polo-polo kan jangan idip kiri nak ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti na.
0: Yeah, lah pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bergaduh pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman dek.

jadi saya macam Martina lagu penghibur masu Edward Sayu Bicara Menge ada berpagi ti. Jadi Disember 22 minit rempas pukul 9 ni berpagi. Jadi ada anda teku rasa kunci ini lagi ya. Agah paguh nyugon bala kita dan minat ira jadi pengacara ataupun penyampai berita. Jadi saya mencana RTM Sarawak ira ngatur ini uji bakat pengacara dengan penyampai berita RTM wang 20 mahi nubranju sampai tok taruh puru nubranju 2026 The Auditorium P. Ramli RTM Kuching masuk pukul prii bro pagi sampai tok pukul rimah kemiandu. Jadi ini kah syarat-syarat ya. Juga bala kita ada ira mandek nak uji bakati. Saya mencena mesti warga negara Malaysia debi umur masu sememahi sewa sampai tok taruh perut sewa. Dengan fasih nyanda bahasa Melayu ataupun nyanda kire kuan nyana dengan bahasa English sendaknya rambut putih. Kuan kita ni ya. Jadi penguasaan nyendak bahasa etnik, kayaknya bahasa Bidayuh ka Iban ka adalah indik kelebihan lah nyugon bala adab kita. Jadi balik nyugon bala kita ada ira suwa nak uji bakat pengacara dengan penyampai berita RTMT. Abah kembet, ngaban bala sijil-sijil ataupun dokumen kelulusan akademik wang ira suwa uji bakat di pagi. Jadi timah masa dah sesuai nyugon bala kita dah minat ira jadi pengacara ataupun penyampai berita RTM iti masa nak nyugon untuk bala kita menyelahkan bakat lah kuan adep ni ya. Jadi aku ngulang sekali lagi tema uji bakat pengacara dengan penyampai berita RTM daerah Doh Natur wang 20 mahi anuburan ju sampai tok taruh puru anuburan ju the auditorium P. Ramli RTM Kuching masuk pukul peribu pagi sampai tok pukul rimah kami yandu. Jadi kalau rasa adab kita berminat dengan layak ira jadi pengacara kami yandu. Jadi kalau rasa adab kita berminat dengan layak ira jadi pengacara dengan penyampai berita boleh mandek nak uji

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemay moto di juwit re'e nyelke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

Jadi si macam mati nak lagu penghibur kita masuk Mega Force Bunga Kupu. Jadi dah jam ti aku mah ira ngemas tugas aku dah berupa giti. Aku dijadi orang ucap terima kasih nabala kita ada sudi bersama dengan nami The YFM. Bila ya, the segment yang dengan di aran, the masa pukul pre-e berpagi jena sampai tok jam ti. Jadi bila pun bau lagi kita ada segmen de beken, andu de beken dengan jam de beken. Jadi terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah ngeluan tehapan. Men kucing nes marahan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim

0: O itam alang teh habaram dahin belaga paan lah peji dahin radio taam. Tips paan mage jaka daw taga. Tangan dui atak tua, menglalai dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Okey, mau sengah dah dan lahu mau ke senglara menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kena yunita nining ihati harin lake. Jadi menitam lim ala tek keleng hida do kami di FM belu ada ni ngina lagu dan dapat hapan itam lim ya. Dahin lahu tin aku dah mau ke sayu lebau din lahu sengah dah mendala bake-bake ta malang nai meja usu ngejo live fa page redo kayan selebau meluna paren bosikah duten selebau mendobling ke baja kila din lahu bakeh tam ulau John. Nah pelahu mengkelapa ke puidoh amai inai ala tek keleng hidadok kaya mira FM pakai frekuensi FM G06.G FM G07.2 dan lahu menita malam pakai radio online tam nurepa RTM klik lahu. Okey, tina kuna barap lalau ana program mengelarah ngeluan dahin hapan gate adau lima tino menonin a kusengkusi ke lundau mandalai tam Sarawak darat telok daw dahin puku 62 junang handitang pojok peji alam segmen ngelarah jaki dahin lahu puku neji 5 minit tengah daun ai tang pojok peji alam segmen dahok tam do ani. Jadi nungka dahok tam do ani tinaku mete HP syaredo kayan tu dahok tam pekalai do ani ihatih nyakat dahin hakat. Jadi menitam leng jam erti dua dahok ani mengkelo hadau mete ji dua kata keluat ti jasi kudang pasana alam pukul ji 15 minit ngedau na'a. Okey dahin lahu alam pukul ji junang hanitang pojok peji alam segmen dahok petangan nurepah tebarang. Menuanan hanitang peji alam segmen dengah kelia pukul 2 lebih hanitang peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanitang tekelenghi lung doani alam sejarah dahi menuanan hanaku sengkusi dengah menhawang daleh menitam lim dilahu tepat pukul 3 lebih kelo pejoh peji alam program PDK peji dahi na kelo. Okey nunana hana program mengelarang ngeluan dahin hapan alamatoh mempukul 62 bel wadau atau pukul na telok lewi ngenan lim dang panau pahapan ni lho dama uk info men itam lim. Jadi men itam malam tehno tu ajakan ni awi na meklo tengin nang live HP syredo kayan meklo hadau kusi aju lundok lotih manah kui hak konti ini jasi tam pepe jam hino ngava dalam lasu kah alang tagak kari peluh alang bahui belare na panggil mat lahu jasi tam pepe jam anu nok ga aju lundau manah tah ngavan kloti dan kerana aku segeri tam tek leng hiji lagu ala kenalian ngau ya telong kuma jebatan long lama
1: halam atih dena.

0: Dan Samarahan, Sri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Dahinha Bintulu. Okey, jimai hati perusaya da bulan tusu hati gate daunam tino pedah jihma usan ha kuri-kuri ngavan pedah lewi bahui belare ha kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Tek pelupitan da bulan tusu hati gate dau amigu tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah lewi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan. Jadi hana dau jarun telah dau ni hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius dilahu angkio bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Kena nanah kelundau mana letam Sarawak darat telah dau jadi aku ngina mengkulau bake-bake alam tepe jedahik ngejo live hak page redo kaya dan perlu mengkulau tek kelengi redo kami di FM abang luar dau ni amang keluar dau kusi akio lundau menakui hak konti ini delahu mang keluar dau mate kata klo ngejelas segmen dah hok tama dau ni tidak dah hok tampa kalai dau ni hati nyakat dahin hakat. Okay, dan kerana aku segeri tam lalu pojo peji alam segmen tami hati segmen ngelarah jaki.
1: Kemudian masuk Kristin, hati tiap puluh telok dan bulan telok duman lupitan tak lupitan. Jadi kenapa ni rana menentam jatam paham dia? Ngio alam buku Uncharted Waters alam kenan tu satu dia di masa sesuatu. Teji dia bulan telok duman lupitan tak lupitan. Jadi lekai anak pun memang aku teh alam kebangan kepada anak ini. Tiada nama toh pada. Ya, lahin kuri-kuri laung dalo long tebangan. Nai ni oh tolong usan. Tapi dalo sengen nak naik apa? Pati masai tua nana nasi teh lah sampai. Nada lo mudik apa? Lima ada bulan telo ada lo atang halu aktif. Yang ngaji lo aktif kinan kuri-kuri tau. Jadi saya ada bulan telo. Ya, na cepuntam cepuntam mantam. Mulut sampai anyi tu lonan mukong kita malam uma nak tetap mati jadi dah dah lah oh pula lo bara dah lebih nak nak bapa dah dah dah masuk Kristin jadi apa nunan ke sini teh kaum tentang an jadi dah pernah dah dah donan apa nha nunan dek dah lah ni kalau okey nan apa nunan lah katuk dah anyi ke katuk sembayang tapi dia dah lalu sembangan tu lalu dalam masuk ke belakang telah menggabung kaya hati katuk. Jadi malam itu tidak datang puluh di bulan. Jadi puluh dua bulan nah dalam ni mudik halum kemudian ni pak. Nah kemudian ke pengurang lemanan awi-awi dalam halum mati belakar ya bin taman tam kerapung tempingan sang upat tamnya barai tam berada tu mati lekat dan tak pun semulai berada jadi apa yang nanti ke paham dah ha. Nah, pelahu biar kenap nama badadat. Jadi bina nan, si nete kaum tang lahu, si nete kaum kaum soal lah ikut dah ada. Lalu dah dah setuju membadadat. Jadi tiap puluh telok sebulan sama lagi. Ya, nak tahu sapu nan geri tak berpang lah, tak pernah dah. Ini dia mata tengah kesihatan abad. Dia masuk ke skin.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Hello, aku Roslyn Luhim, Asun Hado, Pak Enah, Kariang Radio Malaysia Kayan, Mempukul 22 Ngedo atau Puhun 6 Lebih.
5: Okey, mau sengah daun dan lahor mau ke senglara manitam lim. Jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenan Thomas Anyi hati lengku mahalama Tuhan. Dari nanti ni teji info seaku si manitam lim manitejo kepe nadar madaha sendah na te plus saya ada bulan tusu 2026 matoh mampuku 60 jihma tepuku na jingedau ha permaisuri Imperial City Mall. Jadi manita malang deng nadar madaha kelo te plus saya ada bulan tusun lepas jema tino dah sang mauk abaha 5 kilogram anan man itam alang deng derma dahap. Okay, teh pelepitan ada bulan tusu 2026 ya tiga teh daun migu tino kepen derma dahap sendahana ha Ariam Technology Institute hati-hati ketelok mato mempukul na pita na jihma atau pukul 62 beluadau. Jadi manita malang ada ngadar madaha tek pelupitan da bulan tusuan ni lahu dah sama uk bahah aji kilogram ni bahah butterfly ni ya. Jadi anak-anak manita malang deng derma dah keluar tek pelupitan da bulan tusu aduman ane. Jadi aku ngina mengkelo bake-bake dan pelahu mengkelo amai inai alang empayan derma dah ni ni nak jaka keluar tek derma dah keluar jesi keluar dong tulung selamat nyawa dah. Okay, dari lahu kerana aku sengkeritam tek keleng hiji lagu ala kenan Alana Jackson ni hati Living on Love.

0: men amai Tuhan bakat itam nai, men iha tampuk buli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Mudahin aku ini pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ini, oh aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undu Hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju, dahin sayu dan nyok, dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan bangsa-bangsa, dahin bangsa-bangsa abeh yang tiang Sarawak ni. Semoga Hiban Tam Orang Ulu deng Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah, ke ha Dali Hawang kulit tam deh. Terutamanya men itam-itam anak-anak hak miri, dahin anak hak umaru, supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.
1: Radio men pukul 9.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin kapan. Okey, nak najik lagu ala kena rosjo ke hati aku Eloika tenang lagu Negeri Itam pula 54 minit pukul 62 berluadau. Dan lahut ini TJ adengah ala naiman kucing sakusi menitam lim tidak jilake ada kaya urip kira tega man mutau si kena gak netung adahin ji kelita tegu lah kaya ani kira genap isinya ka stationnya ka jalan kucing seria najih madi. Ngiodahun pusat gerakan operasi PJ O Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Barat tidak dapat terima dah buka ala pukul nepitan 45 minit ajihma ampayan akai anggota langnai membalai bomba dahin penyelamat BBP Siburan Tepala Tata Ngavan Anan. Jadi dalokuma tidak tusah petongan ni melawin ji kelita ala tei netung ji mutau siken ala miha isi nyak ha station Anan. Jadi laki ani di kira tek gak uk ha ku ha nundi hal ha bukung na dan lahu an ada ha uk taban una lo empayan empayan iha an ha uk aman pasukan ambulan Kementerian Ageh Malaysia KKM. Jadi hadana pelapakan dahana la pukul 10:23 minit ajih ma menuh ngabananan sayu. Akan nanti anan hanaji dengah alanai mana kucing menitam lima berluadau ani. Akan menitam lima nanti notu ajakan ni wina menkelo alam driba ke menkelo alang kira timah asuntala nak lo nundi bahi kelo hadau angin ang jam ti menkelo timah-timah geriklita wih hadang pelihai nak lo geriklita ti tua jasi emtek tusah petung alang jadi. Kedai kerana kusun geritam tek keleng hiji lagu ala kerana joli jengan ni hatalang kumak Livan doh kayan.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan Livan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: Larah Jaki Miat Pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihatnah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat avin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua avin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alengtik tugum dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Pada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

0: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawan Tam, Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halang Paan, Hitup, Itambi.
1: Kena naji lagu ala kena naji oli jengan ni hati halivan doh kaya na kita lagu na gerita palapa minit tepuku naji ngedau dan kerana aku seng aku si jilaan info manita mlim kena tejo program bantuan lesen memandu BLM Mylisin Mutosiken kelas B2 alang na kenan parlimen P2G Pita Namiri jadi manita malangana pangyo program mani teka kuri-kuri syarat tat ini ihati mendaleta Malaysia umun pruna meduman berhujung dan lahu alang hipun batung alang mage empan hipun ali sindriba dan lahu emte kalung pitam ala neman uma besara JPJ dan lahu PDRM jadi menita malanganap ala borang ani kelodang ala borang hapusat khidmat rakyat parlimen P2G Pitan Miri dan lahu menita malang empayan matan borang ni awi hadang angkla tanalalau empayan pulpitan de bulan tusu duman 2026 telahu menita malanganap tang lebih dalam tejoh program ani kalau dang perhubung dahin pusat khidmat rakyat parlimen P2G Pitan Miri lalu bona kusung G2 saya 52 kusung pitan 46 nurepa kalau dang perhubung dahin JPJ Miri hati Muhammad Ferdi bin Jamal lalu bona kusung J telo saya kusung-kusung pita 554 ana lubun dalo iklong nap jam lebih dalam tejoh program bantuan lesen memandu BLM Mylisin Mutosikan kelas B2 ke dan laho jangul anak aku sampai hitung menitam li mengkelo hadau mate kata klo ngejelo segmen dah hota madoni ihati nyakat dahin hakat jasi kudang basa kata klo ti alam pukun G 25 minit ngedau naa dan kerana aku sanggeritam teklenghi jilagu alakan awan cuy hati datah benuang.

Okey, kerana terlepas jauh pagi alam segmen ada hok tamado ani. Jadi nungka ada hok tamado ani, tina ku metai HP share do kayan, tina hok tanpa kalai do ani, ihati nyakat dahin hakat. Tina dahun tuana tuan sebek lepas tu reply Rodley ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi empan aku basa dua kata ku dan hok kata halan yang membake-bake tam. Okey, tina ku nama uk sayu ngedaun daripada husa lebau men dalam bake-bake ta malane meja usu huina men bosikah duten Miguel Majo Juk Imang Doblin ke baja John Ngo dan laho bake tambalan anyik taman lahung. Okey, tina kusang basa dua kataku nak lo ihati lubun ji mengnyakat dahak tepakat tua lubun dua enah hakat dahuna. Ada dua kata lah aktai hapesh radio kayan. Dahin kerana tertolongin ang kata alenai membakai tambo sikah duten lubun ji. Usayuna tipung dua nesilo kawit nampa enah hakat lalokah dahun tipung di. Kum keling kadat ini. Lubun dua, asenai taduan lebu ini ke nak nyakat lalokah dahun tak em kaseh kalai hak ke. Tepakak na tua kuri sayu kum duyu. Kerat ini, lubun na teloh usi gunah keloseng na barak lakai kabuk nan jika dahun kelo ateng pulu ni dahun hakat nak men kelon a sayu pulang em dua ni ha. Dahin alang beloh ngelating tua uhat keran lake abok tih nyaka taman nak duan iha tabit amkaseh teh lima atak haruk ukah kena tini. Okey, sekena manika bosika dute dalam umetai pat kataka ngejelo segmen dahok tam doa ni. Dahin tetukina ngejelo WhatsApp tam hakonti tini bakit tam abok lovely metai katah nak. Ihati mengim lalek nyakat hinam dawak tamam tegu dawak ngajan ikat nunan dawak ngajan ikat ti jukdaw ikat em malai te tung tung dahin dalok bakeh kapaan tepeh ikan nah haduji ek dahin dalok bakeh kanan ujung ujung telok pah tega tusah kenam la anak. Okey, sekena manika lahu abok lovely ala umatai kata kak ngejelo WhatsApp tam hak konti. Jadi manitam li manana segmen dahok tamam Doni, nungka dahok tamat jima mengkeluh dahok pujuh-pujuh kelengi redo kami di FM mata mampuku 62 belu adau atau pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sendiri hitam te dan dut jakiring te kelengi ji lagu ala kenal Suryanto Siregar ihati alangkuma Pariban dari Jakarta.

0: Okey, dan naji lagu dengan bapa-bapa ni Tamlim dengan Dawani. Hati lagu ala kena Suryanto Sirgar dan lahu lagu Negeri Itam pula 27 minit tepuku naji ngedau. Dan lahu tini tajik info laan sekusi meni Tamlim. Ani tajo Carnival Rindo Ati and Tusuji Bekenu 2026 alang anda hakna 35 atang pelupita na da bulan Tusu Duman 2026 hak Bekenu Sarawak. Teh kuri-kuri naan hadu ya lendah hakna depan petading alang endah hakna ya hati teh petading suka-suka karaoke, teh petading bermukun gendang, teh petading paksak mi, teh petading elastik, teh petading na kueh lenggang, teh petading nyivan mendah doh, teh petading lajak dahin ratu batik dan lahu teh kahom naan petading alang endah hakna. Jadi menita malang teh hawa ado ani mengkelo hado teh peji dahin daha teh nepak Carnival Rindok Ati and Tusuji Bekenu 2026. Okey, dan aja info menita mlim dan lahu ampanita pojoh peji ala segmen ho patangan urepa to bara tin aku sengerita tekleng hiji lagu nak ring hati lagu la kentre sido ngedau ani aku ya melu lelan.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling di cantik Pulau Labuan.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Kui rutna pelahina radio kayan Miri FM.
2: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia hadalah man telok pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Baan sukung radio kayan hai not buat lote dahin. Cayong radio kayan all the best.
6: Kiwa halang ki aghana. Kiwa te jakok. Kalau alang hipun perah, awi kalau alang gak TV. Kalau alang teh perah, bang. Pasal kalau teh huma perah, pasti doktun matang ni, kak. Teh kan aja kok ya, kan doktun. Awin kurin dahan doktun nani, jako ani teh ji lasun ngalang anda huma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani jikat alang sayu menitam. Awinanan mangtam ngiwakat alam ciakno ni. Alam surat Tuhan, alam janji manuna, hati marung kelunan, alang ngiwakat alang salah, alang ngiwakat alang jiak, alang ngiwakat alang anunda hakbe. Patutkah dahin tekapkah dahun surat Tuhan nyiho itam mokeh man kiwah alang jiakani. Awin kiwa halang jiakani dang nasa urip tam dang gri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo 27. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anunda hak be. Tuhan koma mangtam ngiwa.
7: Aku ini tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedah men kelok nyam. Lim-lim mau rumah. Kaya anu mau puni. Mengkelok selanguk-selanguk. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak genang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun sayu pengsanan. Ya anak kelok am tenang te. Nore kelok kelok ang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kay tahaman ni nang nore nutil ho. Te alam nunun. Eh, kunangan kalau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelaho. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rin dah. Mang dui na tanah kalau dui. Kelunan bat pelaho kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah ta mabuk-mabuk kita dah. Ina orang kasih ta. Nore kalau buk kalau lau. Namai sehuk buk kalau.

0: Dari ji dahuk mekelok nyam nangan kelok. Ngiyoh bari kalang nyamugan kelok. Din konan ngomnan. Hari ok dahuk.
1: Sayu naitam nyalam dahin lalang kenaptam. Laknah barik alang jiak. Gamnah barik alang sayu. Alam halam tam dahin dah harin tam. Sayu naitam pia-pia papasi. Jila om dahin jila om. Pahalam dahin jila om jila om. Sayu naitam papju pedang tam alam Tuhan. Mandawani atang-atang bayar. Angni janji Tuhan menitam dawani. Tuhan sang pemboh hitam dah nyingau hitam pa anak. Hino-hino pa hitam tai. Tuhan sang geri tamuli pala dalehna daleh surga. Nusi pletu Tuhan sang temelak hitam. Tuhan sang pelaung kenapna alam puritam. Mandawani atang-atang bayar.
2: Larah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelok laki kayan menglalek hapan tengayat na telok nyia Tuhan ja telok murid ngaliman.
1: Okey, nana je lagu ala kenan Erwin Matias, si hati Tuhan ikanah bato urip. Tidak lagu negeri itam pala 43 minit tepuku neji ngedau. Dan lahu tini teji info laan seokusi menitam lim. Ani tino meprah miri dan lahu meprah ayak Sarawak. Kira ngenepna kem saringan age iling urung dahina tengek. Dumana 2026 te 20 pitan ada bulan saya. Dumana ni hati gate adau 6. Mato mempukul napi tanah jihma tepuk 4 juna lebih hak klinik ageh bario. Jadi menitam alang teh ha bario mengkeluk hadau teh 20 pitan ada bulan saya do mana ni hati gate do 6 mengkeluk hadau tengioh kem saringan ageh iling urung dahin tengok alang dakna mato mempukul napi tanah jihma atau pukul 4 junang lebih.

0: Okey, kerana telah pun dapat di alam segmen dengar kali ah dan dengar kali alam nalah lan nama sibu lan aku si menitam lim. Di nak sibu alam jadi alasan ngawan dahana Arsawit International Marathon 2026 alam dahana T22 20G. Do mana ni hadataran tun tuanku bujang. T5000 menhala mendahin hawang daleh alang senai angiyoh tepurung ani. Jadi kena hati ni tino hadui maraton ni ihana hadui peji rimbunan sawi berhad RSB dan lahu kumpulan petugas pelancongan bahagian Sibu. Tepat kategori alang seendah petading ihati 42 km maraton penuh, 20 km separuh maraton, 10 km dahin 3 km. Dahin lahu alim price ala anda sedia ihati belegah 260 ribu ligit. Okey, nanti dengar alam nak lah alenai menesibu. Okey, dengar alam kedua hati tejoh larian komuniti prihatin alas endahana tetelah puluh dah bulan saya. Aduh mana ni? Tino 5 km endahana alam pukul 6.30 minit ajihma. Dahin tepurung su 3 km endahana alam pukul 6.45 minit ajihma. Tino ngawan larian komuniti prihatin ani endahana hak de sama shopping mall Kota Samarahan. Dahin kali telah pejoh peji alam segmen dengan kliah tejoh Piala Dunia FIFA 2026 tino England dari Perancis dan pejoh kliah tai pala final menudak dan pekalah pihak lawan hak peringkat separuh akhir. Okey, nana tejoh marung Piala Dunia FIFA 2026. Okey, manita mlim manana kuri-kuri dengan kli ada kusi manita mlim ngadau ni dan lahu dengan kli ada hitam kelengi tejaka alampia ngadau ajima di kerana ku sengerita pelau te kelengi je lagu ala kenan deli amera lekuma tusah bake itu sang peji
1: kelengi nah radio kayan miri FM.

Kena na jela go la kena na deli amera ngam pa pa ni tamlim hui na man klo la ngelara jaka ani. Jadi teji mini tolaan ampai pugu na dua lewi kerana ku sengkerita perlu pejo peji tekelhi jida kesape ala kenan Federic Maldini.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya?
1: Ni, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Perah ngun nak ku dua ni hak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup to lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jak kering.
1: Nan, tak im ngapang nak lalau. Utek nak kes re. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, u kelok ngapang kelikin amin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam lawat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Okey, masalah lebih dan lah huma o kasang lara manitam lima jadi maditam utai kelenghi. Tekna alaknan Yohanes Wan dan lah uji lagu alaknan Kerala Malai hati hiji pusu halam. Okey, tini aku sang basa dah humba ketam Asfian Mahyus pempawah Kalimantan Barat DJ. Dahin selebi, dahin ceria paan DJ. Dahin lah hu akai ji lagu ha redo kayan. Hati lagu si jantung hati yawi hati pati sekenap DJ dan saya bertugas lebih ni. Hanaku medak lagu je puso halaman adi. Dan lahut ini bakit tamrai dan lah selebih DJ dan dengah dengah mesra tok jakani dengan saya kena tini saya lebih menikah lahut rai dan lah sekedengah kalau alam tehak miri ini. Dan lahut ini aku nama usul lebau dan lahut saya ngedau saya lebih mandala bakit-bakit tamalang naik meja usuk ngejol live page Redo Kayan selebi man balan anyi tamalahung Zulkifli Abdullah Zul selebi man DJ E Samuel Lahang keling tama YMJ selebi man Ketuan Tiat selebi manding ingan dan lahu bakih tam Doli Tawan. Ken anda lah bakih-bakih tam malam maring ni maja usu ngejeloh live hub page Radio Kayan. Jadi keren ni aku sendiri itam tek lenghi lagu tek lenghi je dah hok bara anu nak ring dan man oh dan item tek lenghi je lagu ala kenan Ezra Muzik ihati lengkuma mitos hudo.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

pneumovirus ataupun XMPV. Okey, alang lana virus ni si haji virus alang maring, ji virus alang darah kitan kelunan, kitan doktun, ji virus alang piah, alang tutap na kelunan mirap mon manuna. Ji keluarga dahin virus alang habe hati RSV ataupun respiratory syncytial virus. Okey, virus ni lang lana usia virus baru. Virus ini lebih lemah jika lale naik tamperah ke. Ya ha wiji virus alang amda peduli di menona. Ya ji virus alang na common call. Ay tangata bading na dengan influenza. Virus ini lebih lemah. RSV ataupun respiratory syncytial virus. Ya, doktun amnono peduli virus ini memenuhi. Bi virus ini

0: mungkin 70 ke atas kah, ataupun dalam kahum perah dah, tek lama, tek COED, tek kencing manis, tek buah pinggang, anan dalam kurindah hati immunocompromise, sistem imun dah situ alaan, tek dahan ini virus ini kira bisa nonan.
1: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Sarawak Forestry Corporation lebih 26 bangu tak jauh tu Sabaya tetap atas hungi bawang dahin bahik bangun asun mesai nurepah ngejala tegu dohirap asun jelang halah bayak asun kalau dikakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batung tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atas awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dang na dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin meku nak keselamatan. Dahok pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation.
1: Saya kenal dia di Pulau Alang Kelang ni Al-Haul lebih dahulu mani dia gini.
2: Radio Kayan Miri FM. I like I like.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Eh, mau mau bawa ring. Eh, nak apa ring? Baik, mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik dia tegu kak hitung. Tak ada yang baru di deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan perah bukong ngareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kenalo lalik. Om na lalik-lalik maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temu abu areng.
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah man o gula nang tak tak do alang keren ni lebuy.
0: Wah, temu abu areng. Tung mamuk tu na diyu. Yo jarun na kuy. Nganyo jalan ring tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey. Lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama mi. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tuhan mayat itam din.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Kena naji lagu ala kenalungan wani hati hajajina terlagu negeri itam pada 40 pita minit pukul 2 lebih. Dan nanti ni bakih tambo sikah duten selebih 25 DJ hanit kajo-kajo menjih mani nah do hak kami dalih hudik UBB atang kereni DJ. Bihungai telung usan pah alam-alam ne ban pah ni sekunap DJ senyadui manika hak kontina gak bless itam lim lebih 25 ani. Okey, sekarang mani kalau hubung sikah duten lang ukusi aju lundau menadale hudik uma bawang baram jaka ani. Okey, mani tam lima kira malak 10 minit tolaan ampayan pukul telon lovi tena pukul telon a itam kluk itam pejoh peji alam program PDK peji dahina kelo. Alam hanuti kuna baras kuna mani tam lima malak peji dahi ke darah telok jam mani di dahin ampan aku makaladungan ni mandi jalan geritam jelah program PDK na tinaku segeritam te keleng hiji lagu ala kena nini ubit ihati long bawang nuan. Okey, selebih dan lawa saya ngelarah men itam lim.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

Okay, mouse lebih sang larah mita meli malang tek lenghi radio kayan Mir FM. Kerana 6 minit lalu pukul telok lebih, nun dengah mengapan kelo tin hambake bake mengkelo alang ate nyinang Facebook live jaka ni. Mang kelo ngeni hang tenup nyinang hal ong nore pa halam amin ani nei ridam ya. Ate kuri-kuri hangkon black out te alam konti ni bi alam hati ke ngina ubung-ubung lo apakah ni panodin sayu ketuaring adahin aman telok alang te nyinang live ani. Mangkelang ni hang ni nulivan lidam re kun telok ke ya tekan ni malah jaki onan ke te lidam pelaan bi atih nasi tek nun sukunah di telok dang ananau dehen sayu. Ya menita malang tek peji dehen radio kayan matoh man pukul 22 bulat dau di mau saya kena pavin o peji dehen DJ Baun ya mau saya kena man DJ Baun lah halang opah panitam. Mataman pukul 22 belah dau di hatang pukul telok lebih ni ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dalam segmen tamalang kedua ni peji dah kelivan mataman pukul telok atang pukul 6 lebih a segmen PDK peji dahin kelok ya. Dahin nak matelok alang teh ha. Miri nun apa jelang man miri dan kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM 75.7 dahin FM 75.0. Ita malang teh SM My TV telah dan kelenghi radio kayan ngejelo channel tu suji kusung matoh man pukul telok ani tang pukul 5 lebih na. Telok lang teh not wang aban telok jaka ni dan on RTM klik lo hati ngejelo YFM BK rana ya ha, radio tempatan telok teh pala YFM BK. Telok lang hipun Facebook dan peji dahik ngejelo live Facebook ha radio kayan page. Dan bara dengah nonok tugak lundau hang aban kelok jaka ni dahin lah ho dan baran nun hadui kelok lebih ni lah ho dahin awit dan ke kata tabi liveng mandah awang amin telok nun lepas mandah panak telok alang utesu te nyadui te sekolah kah nun lepas te ngioh dah awan dah kah peji te alam lasan radio kayan Mir FM pihak aku si long nun lepas bara kena peliveng telok ti. Okay, manitam lim, nyitam pejauh ke larah tam, menuhanin aku sang bara tek johano program dahin lahu lun kia dao. Ji lagu alang kenan ko nilayun, alang kuma aku ingin nap halam. Telok lima radio kayaan, Miri FM.

0: online radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayu Kayan.
1: Okey, pejok kelarah tambah lebih ani peji dahin radio kayan Mira FM. Hawi langkurik men adik kosong bara no program tam di no pukun telok junang ai tam pejok peji ta alam program surat dengar. Men oh anan ke pukun telok 45 minit tam kelenghi long do ani halam sejarah. Pukun pa lebih ngelarah jaki kelenghi don kelunan ayak lang mayak daleh tam. Pukun 40 minit do ni do 5 itam pejok peji ta alam sangun lebih ya. Pukul 4 junang, kelanghi dengan lebih yang empah mau mana radio kayaan Mir FM. Pukul 4:45 minit, aku sengbara dengah menhawang daleh nurepa dengau suntana. Pukul 5 lebih na, ita malangdang kelanghi radio kayaan man Miri, man Uma Aru, nurepa lahu ngejeloh channel tu suji kusung My TV. Ita pejah peji dahin telidio kenyah, te atang pukul 6 lebih. Bi menita malang teh hak kucing, serian, sematan, bau, lunduk dan seri aman. Langdang kelenghi radio kayaan ngejeloh frekuensi FM G06.G dahin FM G0G.2 dahin alang tep peji ngejeloh RTM Klik lahu. Pukul 5 kelenghi dengan lebih alang anpah mauman amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji ta alam dengah sukan menu dengah sukan telok kelenghi based on A dahin program radio kayaan ni lah si tep pukul 6 lebih. Matoh man pukul 6 pejoh peji dahin dalok YFM Bidayu. Ya nunana now program tam jarun darat telok jam ni nina limna dang an pah mau den sayu elaho dang pah pan pah law kenap tam lim malang pan sukung radio kayan hino tapa tatang pan telok te jaka ni. Okay, nuna tu gaya lundau hangapan kalau tinam bake-bake. Dang baraman aku ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan. Kalau lang teh pasen miri jaka ni lasu daw hak pasen miri ini. Nuna tu hangapan kalau mina tebe usan pah mandalok bakeh ta malang teh ta mantunku ka nerepa mantelok lang teh Kuala Baram ka deh ya ya pepe aku si long nerepa aku si dengah ngejeloh pes radio kayan. Aiki aku sang pejah pelalau geri telok nyinang tek jah lun keok daw alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Nyati jarun darat telok daw tua doni hatang demi guna. Doni usan jih madi an kio usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Malam ke an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik lohka. Onan jima plus saya ada bulan tusu jih ma jima an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan halam dalih Sarawak ni. Lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Malam ke an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Domigu pelupitan bulan tusu jihma domigu ankyo sangusan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam ke ankyo sangusan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Anah lasuk daw jarun telok daw ni ankyo tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Elho jarun telok daw ni ankyo sang teh bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik putung-putung daw. Nana kio lundau lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya harin telo Asfian Mahyus tene peji ngejeloh live Facebook tini ya bara men mempawah Kalimantan Barat di Jelivan selvi ceria selalu DJ kena ya selvi men bake-bake radio kayaan Mir FM lovi ani. Okay, habara saya lebih ani sahabat hari dekayan lebih alang ceria kena ya lagu DJ pilihan DJ agar terhibur sahabat. Terima kasih DJ Livan, selamat bertugas kena ya. Saya kena menikah Asfian Mahyus alang kelenghi dekayan men Kalimantan Barat. Tam pejah kelarah tamlaan menuhanin ai tam pejah pelalau te alam program surat dengah tam. Ji lagu alang kenan rasiana urai. Mang melak aku mentelalim hari dakayan mangkelok melak aku ilahu halang teh hakonti redakayan jakani.

0: operasi marem apa itu tongan ni. Okey, dan dengan halang kedua ai hati dengan melimbang. Dengan halang ketelok, ia hati dengan menemiri tidak teji kelunan alang geri keletak lahu sayu kehak menuh keletak nak alang anak geri hati tapi nanti alam tu sahala nalun ia hati sendiri ini magaam sendiri tu ha tegu ia hati netung jikayo tek behkem regimen askar Melayu Diraja ha alan miri bintulu lebih dalam deh. Nyo dahun dah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Balai Bomba dan Penyelamat Miri Sentral tak terima leput bara marung tusah ni tegu pukul 5.56 minit lebih. Ampayan ji kelita bomba. Peji dahin kelita perkhidmatan penyelamatan perubatan kecemasan EMRS Anatan Tepala Ngavananan. Dah pasukan bomba datang tek Ngavananan pukul 6 telok minit lebih dan nyedahnya nangke tu sahalan alunan ni melawin jikleta proton alang atai nyarah ampayan ihat netung tek jik ayung kayo tino ihat alang geri kleta ni udang anusang men kleta nati ampayan dah pasukan bomba atang te palang atang te ngabananan dahin ha pelalauan geri te palau maprah kenan dah angkatan pertahanan awam Malaysia APM ja iha anava komando operasi menohanan ke akai dah anggota mano hadui ngeneng te ngabananan hawi ha udang lang dahin sayu ke dah pelepak operasi te pukul 6.20 minit lebih ampayan dah maten pasukan bomba te pala balai ngeluar. Dalam tokan ni ke dah polis trafik lahu tak atang ha ngavan tu sahani di dia tolong tak jo ano kelita tak ngavananan dan lahu tolong men beh hadui siasat tak jo tu sahalan lalu nani di ya mitam lim nun nani tam peji tak alam program surat dengah tam tidak program surat dengah dengan tam kelengi tak jaka lang pihalan lebih jima ha radio kayaan Miri FM peja-peji kelengi je lagu lang kenan baby shima lagu lang kuma ikan dalam kolam telok lima radio kayaan Miri FM
1: Radio Malaysia Kayaan peji dahin kelok Radio Malaysia Kayaan.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Iminongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Nah, tadha at ko alam ji group. Tadha ni ho koy masparan koy. Kore umun koy lah ho nak tay lubun account.
0: Ne, mang ima masam scammer si anando kami nang kom landa nga scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nang kra. Inang lubun account ko ni nang imrete sin masok ke nan. Dalang matu masin masok ani.
2: Kurito oh anan.
0: Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutok ani aku rasa agak kamoku ba. Tenaji hangun ani. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin da ok aku ikrasin utung di lah aku nana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun ani di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak baka uhanandi padek na dalo, si tadalo na nyemong. Ak meses, no si pa, danyo ayakui. Ak telepon, no si danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaray ka di skemenan, na nope kang pesa dahuk do. Tena tu habli pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkulik ko nap, nung sinate gunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nung sinaku jamlaan, no kurim nanan.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
5: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek.

0: Alang Tek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anak Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Pajar peji telasan Radio Kayan Mir FM Amina telah alang tek kelenghi ngejeloh Facebook Live nginang tini siti dahun Facebook ani musang ha bi aku nginah ke dangka telah bara dengah mengawan kelok tinan jasi tam pia-pia jam dengah te alam daleh tam hinok tapa ngawan kelok te telah alang tek ha Umaru ka telah alang tek ha inok laan ha lempas senaya ni pia nak ha Miri Bintulu nuna pelahu mentelok alang tek ha Sibu Kucing ha Sri Aman ke ngina hitam pia-pia peji kusi long kusi dengah te alam lasan Radio Kayan Mir FM ngejelas segmen PDK tam lebih ni mau segenap lahu mandala bakeh telo alang utek nai peji de hentam hati bosikah du Zulkifli Abdullah Zul nu nampa Richard Lingan telo kelenghi nak mamang nu ne to ane ni ya nu no ne to kan ya bin kerai black out kalau ini mina tek ke waya na lang atang te pala Facebook tini korek bin nu sita nun telo dang kelenghi Radio Kayan ngejelo RTM klik nu nampa lahu ngejelo frekuensi hak ngaban kelo ti. Ya, kerana ini pukul 45 minit lebih itam pejah peji kelenghi lung doa ni halam sejarah dahin menuhanan ake telok kelenghi aji lagu alang kenan Alexander Ongki Matazai lagu alang anda tuju man inai nunan pelahu lagu ni ak tuju man kelok inai alang tek kelenghi Radio Kayan Miri FM lebih ane.
1: Dawani pelutusu da belantusu alam duman pelupitan sayak pelupitan gebenal Lions telok kusung sayak e encek nge tinwah tenepa jipang pelantikan penjidahin kuri-kuri kelab Lions ha Kuching. Alang tejapa ihak hak pada bilun Kuching ihak tih wakil Lasan Hamin ahli jawatan kuasa alang naiman telok kelab alang melavin ahli-ahli bio kelab dahin Lions Club. Menuh Anan, ihalahu tena kunjungan hormat tepala Datuk Bandar Kuching Utara, Dr. Yusuf Haji Hanifah. Hadui pepesuk Anan, anhakna alam gaya alam sayu, piadahin peng pelantikan. Peng Anan, nusihatua dan petageng tehang ahli-ahli kelab, bidang mauk semangat mendaha alam mayak, dahin manau hadu khidmat masyarakat. Peng Anan lahu dengan penuh kelanget dan dah mauk tuh alang sayu mendaha alang nai nepah Peng Anan.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.

0: Tang ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh, lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12:30 hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.

0: Okey, lagu dup-dup alam musuh kalang kanan Dianan ini. Ha, mena tak balik menhang telah alang tak nak dup-dup alam musuh telah. Habis nak dolar, habis sang api dah jijik kelunan kurik. Nak datang nanti, habis alam mana tiket. Ha, tak alam nanti kata langan telah nak ada ni. Nginah lim nak di laung dan sayu. Nak pelahu man telah alang tak alam mana okey. Nginah datang dan sayu palang avan alangan kelok tuju teh. Okey, ini aku ngena bara dah bara alang nai mandalok pertubuhan keselamatan sosial norepa pakeso dahin alang mengalian telok lang hike ya ti upis sok so miri ya. Dah bara ni an bara man telok laung dalok kelunan ni ya ti Elviana antai anak agang man kampung Long Selaan Baram. Onan ke puyang kebing man alamatna lubun 20 saya kampung Long Tepan Baram. Dahin Suling Evon man alamat Lubun 20 saya Kampung Long Tujang. Okey ni anak ai dalok ni taipala upis perkeso nore pasok so miri te alam jaka alang jelang ni awi dalok ote kelenghi dengan hani dike sayu katih bi awi dalok ampayan kelenghi marung dengan hani di inah dalok taipala upis perkeso nore pasok so miri ani awin te tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah norepa lindung kasih urusan lindung kasih ni dia. Ina dah bara ni Neman Agnes Michael nyati pihak bagi pihak pengurus pejabat Perkeso Miri. Mentelo alang te nalana dalo telo long ni sayo bara dengah norepa dah bara ni mendalo ja dalo pelalo teh ha upis Perkeso Miri. Lalu nak menadi Elviana antai anak agang men kampung Long Selaan Baram. Orang ke Suling Evon men alamat Lubun 20 saya kampung Long Tujang. Dahin Puyang Kebing men alamat Lubun 20 saya kampung Long Tepan Baram. Ya kerana ini cimini lalu pukul pan lewi tam pejoh pejita jam tam alang kedua men ohanin ai tam kelenghi long do ani dalam sejarah dahin men oh long do ani dalam sejarah tam peji tak alam program sangun lewi dahin pukul nak paju nangke kelenghi dengan lewi alang anpah mau men radio kayan Mir FM pukul 4:45 minit kelenghi dengan men hawang dale. Ya, tam pejoh pejita alam long do ani alam sejarah.
1: Ani Radio Malaysia, Wanya. Ani Radio Malaysia,
2: Kayan. Kayan.
3: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
4: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tukang sukat yang mesti ada planning, quantity severe, kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu tidak severe, minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari nopong, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Kena. Tapi cara nyukat dah berlainan dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus sebe.
3: Anihe Radio Kayan.

0: 96. Tunhina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
1: Okey, baju-baju telasan Radio Kayan Mir FM, telah tenyinang tak leading Facebook tam, mau selevi mendalo alang oh, tak naik peji dahik ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan. Selevi menjauh anyi Richard Lingan, Michael Elmi, Samuel Lahang, dari Usun, dan Nampalah Homan, Zulkifli Abdullah Zul, bala nanyi Taman Lahong bersikah du dalam ni lang utek naik dah yang telah lebih ni ya leading Facebook telah lahong hari telah semua lahang atik naik peji dah yang tam ngejeloh komen nak haku mak sayu nyadui dah yang saya lebih di jelivan hani dah kami hak kusing ini hidang alang serapi kena ya dalam di usaha naya hak kucing saya kena pakai lagu halam alang tapah kena ya saya kena lahong menikah Samuel Lahang alang tak peji dah hentelok ngejelah live Facebook tam. Arinta Michael and me habara selamat petang di Jelivan selamat bertugas petang ini. Panas cuaca kami long teru tinjar. Okay DJ dak lagu anak tua mana sahabat rejim mereka pidoan dahin lim DJ alang nyadui hak konti RTM Radio Kayan Mir FM lebih ani gina kalau hapan lim gerena ya man DJ alang bertugas ke ceria selalu saya kenap DJ Livan kena saya kenap lah menikah Michael Elmi. Ya lagu jo na peji tolkah lagu ku ni pah ya teh lagu halam alang tapah ni dia apa yang telok pejah peji te alam lagu pengakai dalam bakeh tam ni telok kelangi te jo program sangun lebih una ya ti sangun di Jausun no dapat peji dahin puan Julia Livan Tale ngejeloh program Borneo Rotso Kuala Lumpur Duman 2026 dahin menuhan anak ke itam kelangi lagu halam alang tapah alang kenan Florence Bulan.
2: Saya lebih menitam lim dan saya kenap awin teh hawah peji dan kami Radio Kayan Miri FM lebih anda ngawak kita mempeji ngeriang tengah hati joji program alang anna Kuala Lumpur tino hadianan un hari anna teh puluh lima dua bulan tusu aneh deh. Jadi aran hadiah ni yakna Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026. Doa ni itam adang peji dah nak ji hari tam alang ngio program ni. Huina dalam hadui petula barat dek jo produk men daleh tam Sabah Sarawak merepah men busang Borneo. Alam nutih aku unak lo mai sayu kenap men puan Julia Levantali alang hipun serikat Ida Brand alang teh hawah ngio hadui alang anna hangunane itam pihak peji ngeriang tangkui peji dahina
3: sayu lebi menitam lim aku Julia Levantali aku kreni teh ha Selango kuningio program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026.
2: Okey Puan Julia, tanya program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026 ni hilim mekelok alang ni ane. Dahin te jokat alang TM lo ha lepo ka ane kenon lim produk alang imgri.
3: Lebak ke kami men Sabah dahin Sarawak alang yo program ni. Ha buf ku ni ha ku te pebelek hadui-hadui usu norepa kraft tangan bag tebak anginu dahin lebak naan hadui usu langja.
2: Jitu kelang sayu lan. Okey, anu nak menbeh kelok lang ni ni, hilang ayak geri kelok.
3: Aku mai sayu kenep men Sarawak Craft Council ngabin on mai kepercayaan menakui ngyo program ni.
2: Okey, Pak Deng, miat kenep kelunan tam dalam hadui alang emna ni. Nun alang na kenep ka tangan lan ngyo hadui ni.
3: Aku nengayat pedengah hadui-hadui mendaleh Sarawak mendaleh tam Sarawak menhi alang hawa hak semenanjung Malaysia ni halam kuri-kuri doa ni dang nane sukong kame.
2: Ya, saya kena menikah Puan Julia bin mentengat hadui ka anu nak menbeh buf ka ni lepo ka ni nak tok gaya dah alang tek dalam daleh semenanjung Malaysia ni ala dah jam ni pala apa nak kelok nunaran buf kelok ni
3: buf kame tearana taste of Sarawak, cita rasa Borneo.
2: Cita rasa Borneo, dapat taste of Borneo. Ya nunuk menbe, kena kak mendah kelonan tam Sarawak Sabah, halang tek talang medali semenanjung Malaysia, tek jauh hadu yang anak kelokna ni.
3: Harap kelok dem ni, atang sokong hadu hitam men Sarawak jarun program manih anda-anda. Lebak ke kami men Sabah dan Sarawak. Ni yo program mani. Program kami start ben 15 2 bulan atang 17 2 bulan.
2: Okey, men kelunan Sabah Sarawak alang umurib darah dalam dalam semenanjung Malaysia. Apun Julia aku ngoi kempa ada jam kenun ke anak-anak produk alang imhi pun jadun program Borneo Resor Kuala Lumpur 2026 mani. Dahin hina awan kalau nana.
3: Hamawi kalau ikam jam kena naan produk ku ini program ini ada na ha All Wing Wan Utama Mall ha Petaling Jaya Selangor hilang jaran kuman kanan tape kuman nao kuman sabel kuman lohok nyap atau pansuh ayam perindah deh ni kalau nesek telim hai ni nindang kanu nalang angkame pebele lebak masam makanan dahin produk lang men Sarawak anan tua.
2: Okey, Manita Mlim, nunanah tangkui piji dahi nepuan Julia liwan tali. Barat johadui dahi na produk alang anak geri jarun dah na Borneo Resor Kuala Lumpur 2026 mani. Ya, ini hana jiman anak ta makayan. Men behi nangkui alang udara tawin tak lam na hadi usu nunanah pelahut te joh na pengumuman tam. Puan Julia liwan tali ni men Uma Aru, Uma Juma na koyan asap belaga. Okey, mana kalau anak yang Sarawak kalang tek dalam dalam semenanjung Malaysia. Alang libang kenap ikan mekuman pengumuman lop untam. Nginah kalau dang te ha awan alang au anak bara anande. Dahin petemoh dang sukung hadui ha kelunan tam men Sarawak dan Sabah. Alang yo hadui putula bara. Unahari men 15 atang 17 2 bulan tu suane. Nunanah tangkui peji dahin harin telok puan Julia Lewantali alang yoh program Borneo Resor Kuala Lumpur 2026. Temoh peji dahin kami Radio Kayan, Miri FM tak lama dengah-dengah alang jak nguat. Sayu lebih.

0: Okey, Nona Naji lagu Alang Kenan Florence Bulan. Ni hati lagu Alang Kumak Halam Alang Tapah Alang kena dia ugeri telok tepa la pukun 4:20 telok amin ni televi. Mau selevi dah hendah ho harin telok alang ate ake lagu naman adi harin telok semua lahang ya. Ban kusing anu nampa Michael Elmi lah ho bin ha bara man adi ano tu lagu ana tuju mandalok bakeh-bakeh na alang tek lang hiri da kayan mir FM levi ani. Okey, ngenap kui agri telok teh nyenang okidok dengah marung FIFA World Cup 2026. Ino pelawan, dua pelawan tu alaan ya. Mina tak balik alang ni dua kelaan korin telok ya. Norepa pedung ni pahna World Cup korin telok di kita. Hagen telok nunan ya. Bi angin api tok telok ke. Tak dua pelawan alang sang naik. Ngihati sang pilih lubun telok. Tak hang France dahin England. Jihma pesun domigo hati pelupitan da bulan tusu domigo na pukun 5 jihma oke okay? Telok dang nginang na dahin lah pelawan final nore palang bayat loh ke okay? Bilek lubun ji ihati hati hang pasukan Spain dawa Argentina ada satu na nore pa 20 da bulan tusu pukun telok jihma aku ye pasaya kau menhang telok alang maun pesun jihma nyinang dah main bun avin jam dah hadaleh hawang daleh kita nu sihap ya jam tam halam dalam Malaysia ni hake ha andah na pukun ji malam lah, pukun telok malam lah, pukun 4 balai pelawan start lah belam handu tiket nginah telok lalek hingat ke yate pelawan alang ngendap telok nyindang ti ati to kalang tenang bi olalau nah dua atau pelawan alang sangnai laan pukun 5 dahin pukun telok ana nah do migu dahin do satu na okay, Hawina, Avin ha final Argentina lawan Spain kita. Awina Spain menang lah anjah hangun dan ni ke anana dua hangun nun di dah alam dua hangun edisi ni. Tak lang bayak loh ni nah yang menang Avin tak alam duman 2022 di dalok pa menang dahin Awi dalok menang jangun dan anke paduh menang na dalok lah ho. Okay, telah tenyenang marung saingan Adidas Golden Boot FIFA 2026 ni atak ketelan kan ni lah lang hujung loh kerai ni ihati Lionel Messi mana tim Argentina iha una saya gun dahin 4 assist oh nangke alang kedua ihati kalian Mbappe mana dale Francis una saya gun lahu bi telok tua assist na dalang ke telok ke Alan Erling Haaland men Norway una tusuk gun jarun FIFA World Cup 2026 mani di okey kerana ini hati-hati langsung pilih Golden Boot ini tak hang Messi norepa Lionel Messi dah Kylian Mbappe tu akalaan abin tak lokah dua pelawan alang sang ada wangio nyati Kylian Mbappe ni dikek man negara Perancis dahin Lionel Messi ke man Argentina. Ya menawanin ai tanpa jabaji te alamak dengah lebih bi ampai dengah lebih telok lenghi ji lagu alang kenan Rosena Urai lagu alang kumar piah amdang ngivan mentelok lim hari da kayan Miri FM.
1: Bake jaga ku ngalung surat ani luno matak amdang akpihan petat na itu tua lanpai itu piah amtek sana bikra ini aku onjam itu piah

0: Kui rut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena ban hadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Lipan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello.
0: Aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not dua telok teh, lahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
5: Okey, kerana tepat pukul 4:30 minit lebih, tanpa jauh-jauh kelangi dengan lebih alang anu sunukong salin dahin anak basah.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena manika liban saya lebih maitam lim aku usunukong tak lama dengah lebih meredo kayan Miri FM. Kelunan alangnya di media dan lab mentanggungjawab dahin jandang jadi uki. Na dahak tungbe te fakta dahin pelayang dengah alangdang pahmo bunu te hang kelunan bangu. Timbalan Perdana Menteri Dato Amar Fadilah Yusuf Bara kebebasan media tekep enjoh ngiyoh alan alang marung adil alang deng naar dena awam. Ja media deng jadi bake strategik mana perintah swasta dahin masyarakat awan ngemaju dale jahui maju dahin jan selepi. Iha dua nunan tegu pulung kuman malam hari wartawan nasional 2026 peringkat Sarawak dahin persidangan media Sarawak SMEC 2026 ha Kuching. Berita Sarawak kerani alamna pahalingwa hadui ja tek jilasan nyelengen men media ja dahak denga pahabung kusi pengjam miat uge dahin awan hak nyadui. Timbalan Menteri Hak Jabatan Premier Dato' Abdullah Saidol Bara jate awan alang sayu awan nyadui petemoh dang sukong industri media hak Sarawak. Iha dua nunan tegu meka persidangan media Sarawak SMEC 2026 hak Kuching. Gak dahun nak tejo SMEC naan hadui alang anna tegu dahak tengaran sang aneme sayu nguak awi na bengkel awan miat pengjam dahin uge te hadui alang endha hipun. Ja dah hui dalam lahu te joh pengjam ngiyoh ude ubung teknologi komunikasi dahin media digital kerane. Halam nutih penolong jurutera Syed Mahathir Wan Azami te terima anugerah khas apresiasi Premier Sarawak tegu dahak na hari wartawan nasional Hawana dahin persidangan media Sarawak 2026. Syed Mahathir terima anugerah dalam kategori juru foto. Dahin pesara RTM, Encik Zaidi Bujang terima anugerah khas kategori penyampai radio berita. Alang mai anugerah mendahak alang terima anak timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf hak Kuching. Syed Mahathir Bara syukurna teh haduina anerana dahina bara tokanan helong mensukung ayak pengurusan RTM bakeh dahin panakna. Zaidi Bujang lho bara anugerah khas anan hipun reti alang ayak men warga penyiaran alang tengayat nyadui bara dengah menekelunan bangu. Dahun naklim warga penyiaran dahin kewartawanan tekeplan nyadui bara dengah alang marung

0: man masyarakat dehen sedia kusi uge alang andaha hipun tegu daha an perlu. Dengani ana pemo man radio kayan Miri FM. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS betula perintah nangat tolong peng alang tekap an tolong wina daha alang perlu uma ja urip daha teme sayu. Adun belengian Abdul Yaakob Arbi bara sedia uma alang hui sayu jantua dang puboh daha alang hipun nak bilahu dang neme ju urip daha talam amin. Iha dua nunan tegu dahana majlis temai uma PPRS mendaha alang ga umanan Yati Muhammad Fakri Fasin hak kampung Lintang Balengian. Sarawak bara ia sedia kusi pengjam dahin uge alang anak hipun ngemaju uvong alang deng ana pake ngwa dahin daleh Brunei Darussalam. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan bara Sarawak sedia nangap awang men rakyat Brunei alang ikam pekali dahin hipun hadui dalam taklem sektor hidroelektrik dahin tenaga hijau peji dahin Sarawak Energi Berhad. Iha dua nunan tegu pahabung dahin Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Dua Brunei Darussalam Datuk Seri Setia Erwan Pihin Datuk Pekerma Jaya Muhammad Yusuf Hak Brunei. Nyadi peji halam sektor tenaga dan nangap awang apa nyelong ekonomi alang tua pertemu dan sukung agenda pembangunan tehang dua dale. Dua longkrunan mayak dalih anik lim petengaran tejoh dengah mariang melawin projek nguyo apui elektrik tehang Sarawak dahin Brunei Darussalam. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan bara projek kanan an hinang hiak nah ji tengayat alang sayu aban mihat lahu hadui lawat tejoh nguyo apui elektrik alang dang tua nguak sistem nguyo elektrik hak rantawane. Tengaran pejianan pejoh dahin sayu dahin kinah nak jahadi peji alang tubuh pejoh dahin long jan daralan dahin ayak kinah nak lim ja lim naan hadui alang jan payan halum hadui nana deng ana puboh dahin nipat jureh deng pekipat hadui peji alang uan ngakun tehang dua daleh mukeh menunguyok karen apui elektrik lebak isu melawin dua daleh an negeri Tengaran awi melawin isu hang tanah daleh alana aneme sayu ngejeloh hadi peji alang tubuh sayu tek hang agensi alang tawin tek hang dua dale. Nunana hitam peji tak alam mendengah lebih alang ana Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang men amin dengah RTM Kuching Salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik. iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kelahinah Radio Kayan Miria FM.
2: Okey, mana ada tamu peji tak alam dengar lebih, tidak dengar lebih dengan tamu kelahi tak jakak lang pihalaan lebih cimati ngejelah segmen PDK peji dahin kelok peji dahin Radio Kayan Miri FM malang anpah maumen RTM Miri. Masa kena makalah bake-bake halang maring peji dahin Radio Kayan minat tak balai alam anau telok uli mengawan telok nyadui amin tak balai langpah nyadui pukul 4 junang kata. Bik kerai ni aku pesaya kahum kelintak te ujung ala nalun minat makalah alang tak hak kucing ya. Pelahai sayu ngejeloh alan alang jam narepa alan alang kahum kelita nunan mang busak-busak ya jaka geri kelita tih jaka jam nunim abin hagan apa jaka jam nunim kayo jaklan mut balai ti bi elemen utike haru kenap tu abin anu tike ti putung-putung dau ketalang antelok telunga ya mentelok alang nyadui lah ke pelahai sayu talam hadui klo minat apa balai alang maring tengileh halida tengito kuri-kuri tu nubek kan akan malam ni huru mi nurepa minate balai lang nuvu abe nunan ka sakung nunan ka nakan malam ni din lau minate pa balai lang alamano te hatamu te kedai ilo akan ngaban telo kuman malam ni na abe lam nuti te gut lo kuman na paksa kuman ti nyenang sayu te jo penguman alang antelo na ti mangha manyi lale mangha mihia lale mangha kenelaan katalang am sayu menageh dah ukuku telok ke nunan padah nyam telok lan padah nyam telok ning na pelan kuman nagat kan kuman sukses kuman katalang penguman alang an proses bi telok hinan taman kah alang kira jaga-jaga tejoh penguman dalok ti pekalai dalok nyuh kuman urok kan urok ya bin dah nyam kerai ni kau malang am ngenap nurepa am kasih kuman kan urok ni awi telo paan pakalai nyuh dah kan urok nurepa dapi urok ni ke api tunuwek kah agan ya agan nalang antelok na jasi ada am mili lalek penguman tegu dah ane dah kayaan awi nak jaka dah tesu tes kuliah universiti Baya Atika. Ya, kerana ini tepat pukul 4.45 minit lebih, aku sendiri telah pejoh peji di dalam program tam lebih ini. Ya, hati program dengan Manhawang Daleh, Nurepa, dengan Usun Tanah. Ya, ji dengan halang unak lo, hati dengan halang naiman Hong Kong, tino te tanah tegen alang ayana 5.7 magnitude alang jadi hatatah ngawan 42 kilometer men utara barat laut te anau ranak te anau New Zealand ani jadi teguh pukul 7.4 minit jihma di jihma dah lamde ni nyonan kurin dah tinjauan geologi Amerika Serikat daripah USGS. USGS bara alasan ngawan tanah tegana ni jadi te dalam na ihati 76.4 kilometer yo hidayah te ni dahin aring na ke tegana ni te 45.04 darjah latitude ha selatan dahin 67.6 G darjah longitud timur. Telok langhaman geografi Malaysia telok jam marung ketelang waktu tani ya. Okey nanti dengar tanah tegan alang jadi ha Hong Kong. Alang dengar halang kedua ihati dengar marung FIFA. Ini men New York ya. Ia lang menang Piala Dunia FIFA 2026 sang anuk selgem kejuaraan beh manu trofi tradisional nerepah pingat mas nunan kurin dah alang-alang dengah bara marung tukani Dan dah FIFA apa ubah hati jauh tu kan ni lah. Selagama ni sangan ok price mendah alang ala lubun jin norepah juara ben o pelawan bayak loh Piala Dunia Domingo ni ha Stadium New York New Jersey. Dino ni pelawan tehang Spanyol dahin Argentina. Dahin lahu segam kejuaraan ni hati ji men koleksi edisi alang anku mak terhad nerepal limited ya. Dahin lim nakti hati 2026. Selagam alang hipun lubun kelunan dahin lahu ni ke pehituk te kejohanan duman 2026 ni. Telok pulu selagam ni sangan ok mendaha anggota pasukan alang menang te alam pelawan final na. Dahin ji libu pitana tu pitam puluh enam nerepah alang hak beh hatike sang anusang tu ta musun tanah ni jadi memorabilia alang te hipun lisin alang rasmi. Aut segam mati. Anak kuma piah trofi Piala Dunia 2022 Piala Dunia FIFA teji bahagian te segamanan dahin alang hak beh nak ke ihati ani andahna menangan mendaha alang menang tejo kejohanan FIFA 2026 ini di okey te ke gabena o andah usang awi kalau ngendap nyenang nak ke dang kalau google nak ya kalau nyenang segam alang sang jadi hadiah norepa prize mendaha alang menang te alam FIFA World Cup 2026 ini na. Dan nana dua dengah menawang daleh halang dang akpa mau menitam lebih ani dahin dengah hawang daleh dang antam kelengi te jaka lang pialaan lebih cima ngajeloh program radio kayaan Miri FM.
3: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
4: Kelihina radio kayan putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy jono.
5: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Ani Radio Malaysia,
1: Wayan.
0: Ani Radio Malaysia,
1: Kayan.
2: Ya, malak saya minilaan telah santai pala pukul 5 lebih. Ita malang teh hak miri, nonang pelahu mentala alang teh hak umaru, pihak nak mentala alang teh hak asap ka, hak belaga, hak tubau, hak telangusan hudik, hak tutopo, nonang pelahu hinok tu alah, hak inolaan, man kalau alang teh hak lempasan ni lahu, nginah ita pesuk luak, teh jaka alang asak nailan, telok pasal miri kore-kore, abin atang pukul 5 ni tu, telok dang peji, ngejeloh, frekuensi FM bitam 5.2 pitam plus saya poin kosong dahin ngejeloh channel 2.0 hak my TV bimanita malang teh hak kucing samarahan serian lundo bau seri aman sematan dahin alang teh hak kelenghi ngejeloh RTM klik itam sang kelenghi dengan lebih alang anpah mau manamin dengan hak angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 lebih nin a itam pejoh teh atang pukul 6 lebih na ati. Yang ina aman telok alang dang kelenghi atang pukul 5 lebih ni ke telok nap kelenghi radio atang pukul 6 ti telok on RTM klik te telefon telok dia telok dang peji dahik te atang pukul 6 lebih a ke mau ke lebih sang lara sampai telok pejo peji te alam dengah lebih. Ini aku sampai pan telah teji lagu alang kenan Christopher Kelawing lagu alang kuma Kelawing. Mentala lim hari dia kaya dalam pan ngebji tam nya ngina lim hadu lang antala nada ni laung den sayu den lahu mentala alang alam manau telo pleh sayu tatang amin telo mentala alang teuli ha umaru kalahu pleh sayu ngina hatang den sayu te atang ha umaru tu teh sayu lebih senglara Tuhan memberkati tam lim.

Ya, nyenang sayu hadi kalau tinan. Mengsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kita,

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Satu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia membongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan ketua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, nak tutup. Itu tak salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambah penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, kemudian kita perlu turunkan dari segi harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih dari itu pun takat ini kita suka. Tapi saya akan bawa hal ini untuk kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang datu, saya akan bawa ke mesyuarat di Maha Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan pengucupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%. Disokong subsek penaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azanuruddin berkata laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya, persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku lah sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju Pele daripada perlawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud papasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. PM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Awi tuyen pakai basong kapan, jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan, peji dahin kelok, ngejeloh radio kayan.
3: Kak payang meka o, ku payang behule, kak hurut halong, ku pasti haunan, hinak laan. Wah FM, pergi dan gelok.
4: Jam tak malang kita lo nanti ngejeloh segmen PDK peji dahing kelok peji dahik livan mau saya kena mengkelok lima malang tekne peji dahik ngejeloh live Facebook hak page radio kayan ya mau saya lebih menulah John malang te peji dahing telok lebih ani ya barasa lebih di jelivan nendengah kena ya sayu kedengah ku ini bagai ya yo kereka te sayu lain kami ha ujat batok lung pilah ni kena hanit sayu dau lebih ani di je kena ya saya kena pelahu mereka ulau ya baranun dengah limbakeh radio kayan lebih ni ai ha amuwi norepai hai lo dalam bakeh na ni happy dawan John Ngo Miguel Mike Jo Majori Mar Paulus Jok dahin Anum Aisha Daya Dara am kisok peksing dahin kelok kena tinan ya nah no nak kelok di bakeh nena peji dahin harin telo ulo John tini laho eh ha ne Miguel Mike Jo ne nyemo laho tireh habara hello bosku busy ba korena ti ya nesite nan ya ha kelok ke home hadu iklo sampai an apa peji dahin radio kayan sikat non on te telefon telo ti tua ngejeloh RTM klik pa jadi loh kayan okay, lebih ni ngejeloh tukit ha uma pui ya lebih ni awi darai di aku bara marung lipa lebih ni ke aku ngena bara marung langau langau langau alang hagana te nai hagana awi telo te peksak penguman alang pihak belasan nan ya te na ji dua langau alang ngenap nai ilo menino ka belasan ni di bi te pa langau ni lahu nusi te nunun alang antelo peksak bi te loh kalangau ni nai ya pedung mina ha, na te bu ka talang habe na pia na lubun ji nak ti awi telo am ngenap te langau te uma pui telo ti perlu ma pui telo paan maang awi te ket penguman pia na titih-titih penguman na pelahu atak ka alang nitih te ujung meja ka te tasu telo ka pelalo an pin norepan telo mop nuti dahin lubun dua nake taring ka wi telo ka halang u an telo pakai ti an mayo pelalo men u telo kuman ya meng mengkelung buah-buah alang antelok belek norepah buah-buah alang antelok ala lahu tega lango nandim bahi lango ti giri kat masep pihak nak menjaban ka menparit ka nuti antelok teneha nalkap te buah alang antelok lo hujung meja lo be singki telok nuti ka bahi dah nak telok tenup tu ala buah nandi pelalau masuk lemba nanalang am sayu nak awi telok melok buah kan norepa penguman notih tu aya amekap ya lubun duana aja amte lango tala mamin telok tim nyati menluhap telok sendiri telok nyenang tin luhap norepa atong luhap telok tike tek atong luhap anan hipun banaka norepa antelok kepaan ka nuno nah hagana alang pakai tong luha palang na bengah ni melai langau nei palai ha nei lo kat anak uman dan repat nei lo kenu na lang sayu uman nei ha kat ye bi awi dang antelo naji awi ha telo pakai tong luha palang amte ban nan ke gelo naji kata lang dang ngaban telo meben tong luha panan di ja amte langau te ilo luhap anu repa langau te pala minate ka an-an pengumahan nalang antelo so telam luhap ti kita dan nalang anda halangau ni ngena pelan te pala luhap telo ti ok luhap telo ti lahu perlu antelo so ha udau awi telo amhava ngedau ti lebih ti an sauna sampai antelo tudu ka dang mesauna awi amke antelo ala plastik luhap panandi antelo ngaput dahin lahum jima ti telo ti nyadui ke ha telo mesauna alam tong luhap ya lubun telo na ya awi telo am ngendap te lango-lango na ni telo dang ala lemon antelo munang lemon anandi onan ke antelo te bunga cengkih deh te lemon anan antelo lo ha umah pui telo ti anan sayu lo kanan muga langau nurepa jalango am neha uma pui telo alang kedua ihati daun pandan ihati daun pandan alang antelo tubuh ha jenamin amin telo ka lempasu ka nuti telo la daun pandan anan di antelo anu no anan di do antelo nyeptin nuti lo be uma pui telo ti ujung meja ka nurepa telo dang munang na daok-daok antelo lo te alam ji kontena oka lo te uma pui telo ti bu daun pandan pelahu alango ni am ngenap ya. Eh lahu minate wangi marung te balai wangi di pa bu serai no repa bu aping bu aping no nan bu pudina ka no repa ketalang wangi ni lekoh lah lekoh lo ke langau ni lahu te palana telok dang pakai wangi amin ni di pihna alang te bu aping ni di kan telok lo halam amin telok ti. Okay, we have a home lale alango ni. Telok dangala kenun gam langau dike. Antelok lo te lirin nerepa ha beh tong luhap telok hagana ya. Win hinan hagan langau te tipa. Beh tong luhap telok tika. Tinan telok melok na jasi langau lang nai nandi. Na kelani ha te gam langau nandi. Bi awi mentelok alang te hipun hulung seng. Hagana delok seng ni na lang te unak ga. Te gam langau ni di. Okay, nan okidok tukit narepa info hau mapui halang da aku si menitam lebih ni tino pukul 5 junang na pejuh peji te alam dengah sukan an bi ampai nanan ke telok lenghi ji lagu alang kenan joli jengan lagu alang kuma mengseben mengdaten mentelok 5 rida kayaan ngalang paan nyep ji itam.

0: Anugerah Halang Petading Taklama FIFA World Cup 2026 Lubun Jina Ihati Kasut Emas Nurepa Golden Boot Onan Ke Bola Emas Golden Ball Langkah Telok Sarung Tangan Emas Golden Glove Pemain Muda Terbaik Fair Play Dahin Gol Terbaik Kejohanan Kasut Emas ini Alang kerain ni ke Messi lang hujung loh. Tino kasut masa ni anok man dah alang tek nak gun alang pah ke home. Awi gun anak piah ke dah nyinang hui hak tulung dah beh nak nak golaan tak alam pasukan nanti. Alang hujung loh jaka ni hati Lionel Messi una saya gun dahin pat hangun tulung pasukan nak gun lahu. Onan ke Kylian Mbappe saya gun lahu bi telok gun bantuan gol. Alang ketelok ke Harry Kane hendam hagun anak gun dahin kerana ke aji bantuan gol na alang kepat Jude Bellingham hendam hagun gun ji bantuan gol alang kelima Ousmane Dembele enam gun na dua bantuan gol okey hanan hati tejo kenaran ni kasut emas ya marung bola emas Messi kerana hendap ala rekod alang ketelok na tenok bola masa ni an okman pemain terbaik kejohanan. Sarung tangan emas ani ke an okman dah penjaga gol alang pasayu jarun FIFA World Cup 2026 ani. Dan pelahu pemain muda terbaik ke an okman dah pemain alang hidau mun 20 ji duman. Anugerah fair play ke hati Brazil ugam rekod apat hangun. Juara fair play di edisi 26 Spanyol Perancis dahin Norway nyinang ipun awang sang ala anugerah fair play ni gol terbaik kejohanan pemenang an pilih nyoh udi peminat ampayan final dahin 6 calon na ihati Kylian Mbappe teguh pekalah Maghribi Andreas teguh teguh berlawan dahin England Jude Bellingham ane tegu pakalah Norway dahin Julian Alvarez tegu pakalah tegu main dahin Switzerland. Aiki mitamlim dan ane tampaji te alam program sukan dahin dengan sukan dengan tam klehi te jaka langpih lahan lebih cima ha radio kayan Miri FM.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Perniagaan saya adalah dalam bidang jahitan dan kaftangan ini bermula dengan minatnya saya dan hobi saya terhadap jahitan dan membuat kaftangan daripada manik. Ini bermula setelah saya menamatkan SPMV saya pada tahun 1995 dan juga saya graduate dari Politeknik Kuantan Pahang. Saya memulakan perniagaan ini dengan bermula dari rumah, mengambil tempahan jahitan dan kaftangan untuk dijual dengan kawan-kawan, rakan sekerja dan saudara mara. Saya mula mendaftar perniagaan saya sebagai Artsy Tailor and Craft Enterprise ini pada 15 Jun 2017. Okay, pada 15 Jun pada tahun 2017 dengan pihak SEDC dan menyewa lot kedai di Medan Niaga SCDC Miri. Okey, itu setakat ini selama 4 tahun lah, dari Oktober 2021 sehingga bulan September 2025. Okay, kontrak sewa saya dengan SCDC telah berjalan selama 4 tahun. Sejak itu saya mendapati permintaan terhadap produk jahitan dan bengkel latihan kaftangan tempatan semakin diminati ramai oleh semua golongan masyarakat. Dengan semua program keusahawanan yang saya telah ikut, saya melangkah setapak lagi, iaitu pada 9 Oktober pada tahun lepas 2025 yang lepas, saya telah membuka pusat latihan dan pameran untuk mempergiatkan lagi usaha saya memperkenalkan produk-produk kraft tempatan untuk lebih dikenali dan dipelajari oleh sesiapa saja yang berminat. Tempat baru ini saya namakan Artsy Studio yang terletak di lot 9612 tingkat 1 blok 1 Asa Commercial Center di Jalan Miri Bypass. Studio ini boleh menampung seramai 30 orang peserta dalam satu masa bengkel. Produk utama perniagaan saya adalah menjalankan bengkel kaftangan seperti bengkel asas perhiasan manik, bengkel manik kabo, bengkel manik lum, bengkel anting-anting manik, bengkel tangguk moden dan bengkel pembuatan bulu tarian yang dipanggil kirip. Kirip. Okay. Satu lagi, kami membekal produk kaftangan tempatan dan produk manik tempatan dan luar negara. Dan juga kami membuat menawarkan tempahan jahitan dan kelas jahitan. Tempahan produk jahitan kami seperti tempahan beg rotan berzip, beg batik Sarawak, dompet batik, necktie batik Sarawak, tempahan baju uniform dan membekal produk jahitan sebagai cenderamata dan perhiasan. Selain daripada itu, kami juga terlibat secara langsung dengan program-program promosi kaftangan yang dijalankan oleh Jabatan Kaftangan Malaysia, Jabatan Sarawak Craft Council, MOTEC dan Persatuan Seni Visual Arts Miri sebagai lokal artisan dan sebagai usahawan. Saya mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang rekaan fashion dan jurusan sains komputer dari Politeknik. Saya juga mempunyai pengalaman mengajar di sekolah-sekolah menengah, sekolah teknik vocational, college dan universiti seperti Curtin University dalam bidang jahitan dan bekerja sebagai agensi asisten dengan syarikat Nestle selama 8 tahun dan beberapa tahun dalam bidang kaftangan baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Saya tidak mempunyai perniagaan lain selain perniagaan jahitan dan kaftangan. Sekarang kami sedang merancang untuk mengadakan bengkel kaftangan di seluruh Sarawak dan pada Sabtu ini, iaitu 17 Januari 2026, akan berlangsung bengkel manik lum. Ianya akan bermula pada pukul 9 pagi selama 3 jam. Kami juga sedang mengembang program kelas kami secara berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan, persatuan dan sekolah-sekolah untuk memperluas jangkauan perniagaan kami. Produk kami yang paling laris adalah bengkel kertangan manik dan tempahan cenderamata kuprat seperti kitchen manik, lanyard manik dan beg rotan Sarawak. Ianya dibuat dengan desain yang unik dan berkualiti tinggi. Kami menguruskan perniagaan dalam talian melalui platform e-commerce seperti Shopee, media sosial seperti katalog jualan dalam aplikasi WhatsApp, dalam Facebook, Instagram dan TikTok. Kami juga menggunakan perkhidmatan pengiriman pos atau kiriman menggunakan pengangkutan bas ke seluruh Sarawak. Kami juga menawarkan pilihan pengiriman ekspres dan COD ke seluruh kawasan Bandar Miri untuk pelanggan yang memerlukan produk dengan segera.

Iki lagu cilik Apsura talang kenal lu te ima te geri tam te pala pukul 5:50 ji minit alavi telok hatang ujung han repah bulan program tamna ni ina man ohanin pukul 6 lebih ni itam peji dah hendalok YFM Bidayu halangan pa mau man RTM Kuching atau man pukul 6 atang pukul 22 belah malam ti ya. Jadi dengan ini Tony Tampeji ngajelah program Radio Kayan Mir FM nyalang oan pah mau matoh man pukul 22 blok dau di atang lasina te pukul 6 lebih ni na. Dehin lagu alang bayak loh maka pelasan tam lebih ni hati ji lagu lang kenan Bobby Laing lagu alang ku ma amai ya antuju mana klo alang kira o am te amai klo ke amin kacau lan nak leken te alam lagu ni huina man klo alang am te amai menaring telo da ok di dehin lahong ina kenana aklo apaan mano rip klo dehin sayu dehin laho angina itampaan diberkati ta alam urip telo ti aki aku im oksa lebi sayung lara sa kenap man aklo limbake bake halang te peji dahik matoh man pukun telo di atang lasina program tam lebi ani ngepesung lua te jaka lang habel an sa lebi sayung lara Tuhan memberkati tam lim bye bye aku livan mau sa kenap mengkelo lim.

Semangat semua ti pun-pun abar. Politik debinan rakyat lebih berkurang pemudah perintah naik plan. 20 projek pimasang. Sok kawasan pinotak ratus di Dondaro, moogi pimudah karan sok grid 24 jam. Kebebasan media mesti dendak report debotur, adil duh bitimang. Selamat gemi bersama Dr. Nijim Mawana, Abang Gemi, YFM Bidoyo. Demuti, tongan abar. Sokongan dekuat dua rakyat demi bakuang mau jadi pun pikara pimuju Sarawak naik buka masam agenda pimasang dua pimokat ekonomi negeri. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang iti mau dak perita tapon ngin pinumpu dang plan tipoh omu dua doi oboh ngaso dak konflik dengin pasas dang pimasang. Pakai politik ditogap Sarawak adin mau tapon naik pimasang infrastruktur beralih pakai tenaga hijau. Sedia pendidikan takah bigatung percuma duduk onak Sarawak bayar pimasang ekonomi degranan teknologi dua inovasi. Ia sebeniti dang program pemimpin bisamah rakyat di Daro. Dang program ino ia tong ngibonar geh projek naik masjid di kawasan skim pibas kupua SPK denglibat kampung Lemang Pek, kampung tengah, dua kampung pangtre luar so naik orang ke sekolah kebangsaan Lhasa. Bogok pimasang infrastruktur moboh naik di Dun Daro demok ngin bogok utung nuduk rakyat. Adun Daro Dr. Safi Ahmad Nang kodak suap pimujur ayuh iore pemudah elektrik di suap kawasan Daro tajoh semong taruh on beranjut dropas 200 mok doi tiap pakai generator diesel. Projek nyamuk elektrik pakai belanja tarpuni poin ni juta ringgit ngibonal dak peritah negeri. Mungkin utung duduk 20 moih bori botang dua kupuak demorot ge 100 moih perinuan bori di kawasan Sungai Pasin. Projek inoh mok tapon ngurang belanja ratus de joke bayar bil kira 50 ringgit dibanding kira RM500 ni buran samiri inyuk diesel dio iti. Ia sebeniti dang Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Daro Pagi Jaya. Dr. Safi'i Nangge, projek naik orang sok kawasan Sungai Pasin, Nog Nanga Sema, adin jurah abu ponu, duangi cakap siap dang berentaru, soa bau. Orang inoh yang ngurang jam pimonu ki Daro jadi jok 95 minit, dibanding 2 jam pakai pingakut sungi. Dang Majlis Desama Dr. Safi'i Nang pimasang di Dun Daro ketubuk gorak pimokat ekonomi dang topat. Sotoe, gimatan muara rasa doboh buka tubon sewak 2024 mogorak aktiviti ekonominya adibijua doh buka homestay. Ruas ino bogo adok projek tong oboh ponugeh dekodak pasar tani. Teman belanja 95 juta ringgit, sidia beli 10 lot bijua. Nama lagi projek kakak takah perpustakaan Daro jadi pusat inovasi doh projek perumahan detapod nyamiri. Peritah tong naike projek 40 unit lot kede, desidia small unit kede mini, bayar small unit lot Sun Industry Cottage. Kebebasan media mesti granan tanggungjawab dua doi tapot jadi sebab kapah pinorang duduk botur dua odak nyak tiwas. Gapi Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof Nang, kebebasan media mesti yang nak oni botur adil bitimbang dongin pimaguh duduk ratus. Sa media tapat kedebuk jadi rakan strategik perita. Swasta 200, saan kakat negara terlebih maju dua adil. Ia sebeniti takah beruman sengarom oni wartawan nasional 2026 takah Sarawak dua persidangan media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Itu bu dua abar.
Berita Sarawak jurah perhati cadangan kakak ni pusat khas hanya media berhubung pikusi buat pikir duah naik kerojai. Gapi Menteri di Opis Premier Datuk Abdullah Saidonang iti sabara di menok tahpun naik keroja dan topat drobih pagu dua nyukong pemasang industri media di Sarawak. Ia sebab iti takar tua persidangan media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Nyatuak pasar SMEC, ia nang format persidangan ino ia obok kitubu ngirusuk ngatur lebih bogo bengkel dua sesi pemasang kapasiti. Iti ngan anama pemanai bayar profesionalisme nya media beramah dua pemasang teknologi komunikasi dua media digital. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tumpuan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisama sowan Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi monokang Majlis Beruman beramah dua penyambut onu keputeraan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Pagoda Sultan Duh Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Kimoi Peluk Sowak Sumiai. Disuagi ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha. Ngulu Tun Puan Sri Dr. Wan Juraidi Iyore Gapi Premier Datuk Amar Awang Tengah Aliasan Bisamah Sawane Datuk Dayang Mulia Awang Daud. Majlis Obonai di Dewan Persantapan Diraja Istana Nurul Iman Duh Obo Suage Bara Kerabat Diraja Brunei Pingubak-pingubak Negara nya ada ayuh pakat sok luar negara pingaruh berita bayar anggota kor diplomat. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS Pikiran Perintah Midbat Kaban Delayak Amote nya adraan bori drobih pagu san kakat kualiti idib. Adun Balingan Abdo Yaakob Arbinang bori depagu ido sijak ngit pelindung pak ngin geh binyonang duduk rawang bayi sedia tepar o derobih pagu. Ruban ino iyo Arab nya ada terima tapod pakai bori ino saan ngin idip derobih pagu dua harmoni duduk rawang Iyo sebeniti takas sorah bori PPRS duduk Muhammad Fakri Fashin di Kampung Lintang Balingan. Sarawak Forestry Corporation SFC nakit perhati aktiviti ngipak dua takap buai dan ada buah ngin lesens dan notap barang munok nunak syarat dua atur pikayak demo obah notap. Pengurus ayu SFC Abang Arabi Abang Imran nang ngidio lesen abang ngin yang ada mitya ya obah ngin pitorang dua latihan pasal prosedur operasi standard ngipak dua takap reptilia ino. Iti nganya ngawal kiang buai dua jaga pengelamat dua asong manusia. Obosikan pasal ogik kodaknya ada doi sikia suka kroja takap buai ino, iyo nang pikir ino mesti nyan inga sok nuna. Sok nua profesional, iyo no saan ngawal buai di negeri iti, demo makin bitamah bogo. Nuna kroja prati SFC kiang buai di Sarawak Adin Iyore, kira 25,000 porong dibanding kira 19,500 porong dan 19,500 sowa derapas. Ia sebeniti duduk RTM di Kuching. Ngan ku ngamah sabar ku basa bau pun puna. Politik debinan rakyat di bawah kuang pemudah perintah naik plan dua ponu projek pemasang. So kawasan penetap ratus di Dundaro moogik pemudah karan so grid 24 jam. Kebebasan media mesti nudak report terbetul adil dua bitimang. Deniti Abah YFM Radio Bosidia dak Muhammad Arhadi Samsawi debuh nukar Kang Sinabau dak Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Semangat mi, dua salam Malaysia Madani.

Raga Prabang dari Dr. Barbara Christopher Muning Clement M. Joget Ketua Kampung 20 Binara Pasar Pukul 6 Singu Mianu. Selamat Singu Mianu Kesop Raga Berangan Rebi Singan Adi Gip Sama Ke Di Wifi Bidia Di Muran Mian Station Wifi Bidia Adi Gip Rangka Yan Ngan Adi Gip Sama Ke Yan Singu Mianu Anwati Harap So Berangan Abjur Prabang Neka Pinaben Segmen Ngancang Petuk Tayan Anwati Nuri Mas Mencuk Julai 2026 Bisa Mengaku Cepat Berdegas DJ Lala Tejah Temu Hasil sama-sama kita dengan agak discussion drama agak ada sebengas ya drama penyobok jagoi kali pasana agak ada nombor 2 pukul 6.30 seminggu dapat sama-sama kita dengan drama penyobok karsadong agak discussion drama penyobokar drama penyobok atah ripas hati ya ripasana agak discussion drama penyobok karsadong pukul jo singarem ripasana terhadap jo dengan pramana daftar di wifi video seperti dapat sama-sama dengan agak sukan tayan dan wati dengan pukul mai 45 singarem dengan pukul pri singarem dengan biasa terhadap dapat sama-sama kita dengan agak 20 wah berdapu sarbi tadi di Kuala Lumpur ini nah susun untuk program tapi tidur jam tapi sama terima kasih untuk so perangan Rebi Singan nanti give sama kita harap so perangan dalam buat senang Rebi Singan sabar kena mati nanti kerai badag ya rekat dia nanti badag harap ke perangan bersabar dengan kita nak tu seramah tadi dok netap isai penungan seramah dekat pada dok 7 Rebi si dengan di ada satu tempat kerja kena imadi nanti kewak ya kewak kena songan nanti nundu kami dengan nundu umahnya biju pemenungan ya kami dapa dengan nak jiru tempat tadi seramat dengan dia dengan rehat dia ya ada motokar puan ke kami lagi tempat rehat puan ke kedeman dengan besar dia isai ada peta kesok beraku perkara-perkara di deh tak kena edah di deh tak anare ni gak beraku ya. Ingin terima kasih terus sopra keberangan selamat atas seminggu terus sopra ke Rebi Singan adik ibu sama ke di YFM Bidia RTM Kucing nganak jat tapi cuba peraman adap tang ragu peraman adik Dr. Babadak Merana Cyril ngaragu di dan Rami

Kemak ngadudu. Perkawasan Adiagi Daya RDA di kawasan Dundaro mehbian pemberian elektrik 24 jam. Kebebasan media patut kena samah ngapi nyawa samun penyebetur egah adido ke peruah. Selamat Singmendu bisa mengaku jurnal labadi dermegah Singmendu dok peruah Sawai FM Bidia. Madin tengah negah. Atur di kabar samun kerjasama di Bekeso rakyat Ines tegar bas adi membeda perita Sarawak mujur derem netap berang masam agenda penyekembang. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang pimagang politik samun penyebemai rakyat menegah membeda perita dapat natur plan tipu tui ngarebis dudu. Ainang asir so pimagang ane Sarawak membian memujur dalam menetap nyekemang infrastruktur pakai tenaga hijau kat nyedia pendidikan takai bigatung dah bibayar kat nak Sarawak. Aikin anati tipu program pinguru bidapa dengan rakyat di Daro. Tipu program mana ayah menegah nyebenar projek naik masjid di kawasan skim bibayar kampung SPK ian kampung Lemang Pek, kampung tengah ngak kampung Pangtre bekan so projek naik arah nuju kat SK Lhasa. Kawasan Dundaro Madinati Mebian berang masam pemindah infrastruktur adi mehngen utung ka rakyat. Adun Daro Dr. Safi Ahmad Kidanang kedak so pemujur bas adi doksian digina ina pemudah penyeruah elektrik 24 jam adi do piguru so sementara anu bulan Julai adi ripas. Berita Sarawak maja benar projek nyedia pemudah elektrik berga terupruni poin di juta ringgit ana yen 20 mai ramin betang samun kampung di samun kawasan Sungai Pasin adi bian 100 mai peru 6 rawang. Projek ana menegah meteban utung ka rakyat digina mai ka es bayar bil elektrik trik arung RM50 ni buran banding dengan RM500 ia termiris diesel Sibayu Ati. Air kedah nanti tipu program pinguru bidapa dengan rakyat di Daro. Sedenana Dr. Safi'i Kidanang projek naik ran sok kawasan Sungai Pasin menuju ke Nangas Seman Madinati meditakas kasen ke idung jaka kemas dengan buran March sewa bau. Renana remurok tipu bimenu ke Daro ke KS 55 minit banding dengan 2 jam sebayati adipakai pengakut sungi. Sedenana Dr. Safi'i Kidanang pemujur bas dijadi di Daro mejung peteras dengan penyekembang ekonomi di Gina. Ati samun jamat jimatan Muara Lhasa di Dokuka ngateben sewak 2024 adi mapeteras dengan pemujur ekonomi adi samun ngarai adi bedagang samun ngarai adi ngusah remin nyandong. Ainang ia nejung kakat dengan aktiviti ekonomi di Gina barang masam projek dok netap adi samun naik pasar tani bergas mengrimah juta ringgit adi nyedia peripuru lot bijua. Ati mengen senang kak ngera di sebayu ati bijua di bengenaran di kawasan kampung ngera. Projek beken ina samun ngubah perpustakaan Daro beda jadi pusat inovasi samun projek perumahan adi deh pa'e maregai. Dr. Safi'i nama nang, Perintah Sarawak menegaan naik 40 unit lot kedai adi samun semang unit kedai si tengah semang unit lot ian industri desa. Kebebasan media patut sama kena ngatangun jawab kat deh patut dok pakai yang kagah egah adida betul semun pekara adida penimur atin tiru. Kapit Perdana Menteri Dato' Amar Fatilah Yusof Kidanang, kebebasan media berguna tuna adi penyawa kat temit bat geh di penyiguna ratus. Ainang ati berguna seed media dapat biju turung peritah. Pitak swasta samun masyarakat dalam pijok reis terlebih mujur. Dato' Amar Fadilah kira nanti tipu berumah sengarem Hari Wartawan Nasional 2026 Takas Sarawak samun Sidang Media Sarawak SMEC 2026 di Kuching.

Picu nga aga. Berita Sarawak enai pemerhati tenu plan ye enai pusat khas adi ye tengara adi di pitak media tikuruk kutung penjemputan samun naik kerja ngera. Gabit Menteri di Office Premier Sarawak Dato Abdullah Saidol kita anang ati ina si e ngera dapat kenu pinura ngera ngerebis kena derem beram mujur dengan industri media di Sarawak. Aikit anak titipu rami teup sidang media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Sedanana bewut nga SMEC ayanang sidang anak redok naik berarbis kena dinge kerbis bege bengkel nga sesi penyekamang

Siti Red Dog ngatur. Inang ati ina hiya nambah kanyu beke dingin pimandai samun profesionalisme ngera di pitak media beramah ngapi bujur teknologi samun media digital. Meja yang di Pertua Negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngasawan I Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Mamasa Nusi suak dera majlis santapan beramah ngarami sita anu penyeberanak ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan samun yang di Pertua Negeri Brunei Sultan Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaliah di Meh Mai Prusawa di Dewan Persantapan Diraja Istana Darul Iman. Adiagi suak menda keramiana ina, samun ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengikan Anak Hajah Saleha. Digi suak macak yang di Pertua Negeri Sarawak ina, samun Gabit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Ngasewen I, Dato' Dayang Morliah Awang Daud. Ngera dibeken di suak ina, samun kerabat di Raja Brunei, bara pingibas so reisapa pingarun seopis peritah samun anggota kor diplomatik. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS ina tanda perintah sawat tetet drem turuk ngerak di layak biar remin adi rebis kena. Adun balingian Abdul Yaakob Arbi kida anang, remin adi kena dek kaus yet ngen penyirindung pak teban ke penyibumai Karawak drem kada pemudip adi rebis kondusif. Nga ana ayah harap ngerak di depuk remin ana berapakai peluang ana yet pijok rawak adi rebis kena kamujur. Abdul Yaakob kida nati tipuh rami serah remin PPRS Kak Muhammad Fakri Fashin disengera diterima remin ana di Kampung Lintang Balingian. Syarikat Tuan Sarawak SFC nakit perhati aktiviti ngasu kanak-kanak buai di dog naib pada individu adi bian lesin ngenetu ngera tuna aran tuna aturan adi dog netap. Pengurus bas SFC Abang Arabi Abang Amr Imran Kidanang sibayuh lesen ana dopruwa ngera dimiti lesen ana dog ngen penerang samun training bipawut nga prosedur operasi standard bipawut nga kerja ngasu ka nakap buai. Ainang ati ina yet netu kerja konservansi dimun jaga kiang buai samun jaga tusrama manusia nga buat reta dapat dog jaga. Stadanana bipawut nga atin depuas kedap pihak bipawut nga kerja ngasu buayana ainang pikarana berguna dog tinga soparat ka profesional yang jaga kiang buai di Sarawak adi meh dudu bege. Nanyam kapi merati dok naib pada SFC kiang buai di Sarawak madinati inah arong 25,000 pereng banding nga arong semang taruh 1,500 pereng arong semang neg semang rimah sewa adi ripas. Ngemas segah paribasa puun-puuni pemagang politik nga atur ni kaban dikena depan rakyat meh bedak perintah da peneta projek menyekembang nga dudu. Perkawasan di agi dayar ODA di kawasan Dundaro meh bian pemerat elektrik 24 jam. Kebebasan media patut kena samah nga penyawa samun penyebetur egah adidog peruah. Ngana ati ada agah dan nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi kadung nukal dalam penyebiatah bedak Francis Farrell Chu. Selamat seminggu ke Salam Malaysia Madani.

Ragu Pramai dari Doktor Ban pada YY Pang Ben Ngarag di dan ngarah Pat Pramai menak lepas super kerana musim minu Asrama seminu ke Sopra Kerbis dengan adik ibu sama ke di YFM BD RTM Kuching. Di tengah info di Sekolah Kerabat Tengah Sopra ya, ada kait dengan program bantuan lesen memandu BLM motosikal kelas B2 ada dengan juru bedah Pusat Hikmat Rakyat Pini Primai Puncak Borneo. Objektif program ini ngan kesedaran tuduh masyarakat isair bisa ngan keutamaan tuduh penyelamat orang raya. Aku nak kah mengupok kesedaran tuduh masyarakat berdak berai faham ngan sentiasa patuh peraturan ngan undang-undang di ran bas. Ngangin penurung tudu tibaran kurang berkemampuan beda atemit lesen memandu kelas B2 Adisa. Ngana sasaran peserta yang program bantuan lesen memandu hati ina Nakskura masyarakat sepak pasar ngadi pedalaman dengan penerima bantuan berita golongan miskin bandar ngara adi beken puankah individu adi beken adi biar syarat kelayakan. Nah, syarat penyertaan mesti warga negara Malaysia berumur genap 96 sewak dengan tarikh pendaftaran ujian bahagian ni. Sihat perkenaan dengan mental bayu biar sebarang kelas lesen memandu dengan bebasok senarai hitam mahkamah JPJ dengan PDRM. Arti nah syarat penyertaan yang program bantuan lesen memandu BLM motosikal kelas B2 dengan anjur pada Pusat Hikmat Rakyat PINI Primai Puncak Borneo ngana yang dengan adi bian kelayakan menyada temit peluang ya sama-sama menyokong program bantuan lesen memandu hati ya. Ia dipindahkan dari Pistutus berangan bisa adi ke Pusat Hikmat Rakyat Pinik Perimai Puncak Borneo di nomor Mai Sinaru Hill, Kampung Beratan, Batu 96, Jalan Puncak Borneo. Anu diskusi ngata berang permohonan inah ngandi in bulan Ogos sewa 2026 pukul rimah singgumi andu ti inah info adib kait dengan program bantuan lesen memandu BLM motosikal kelas B2 dengan juru beda Pusat Hikmat Rakyat PD Perimai Puncak Borneo. Rimah perminat rapas pukul 6 seminggu selama seminggu ke sopra kerabis dengan adib bestia Miana Station WiFi MBD RTM Kuching ingin nak jadinya kita mencuba mana datang ragu so lin say yesi soba singumi.

Perintah lebih mudah ngunah projek pimancang wang politik tegap dengan rakyat mudip di sini. Semua kawasan Dedundaro ITC sambung electric grid 24 jam. Kebebasan media perlu peluah agak betul, adil dengan seimbang. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impur. Agak lemah tenu musuh YFM Bidia. Dengan ti agah puno, penyokong PAGU serta penyini rakyat ngeben Sarawak berjaya ngunah ahi agenda pimancang serta pigerak pimakat ekonomi negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang, perintah dapat numpu plan pimancang jangka masa tuhai, wang politik tegap dengan inya ratus mudip damai. Sarawak berjaya ngunah pimancang infrastruktur, ngalih neg tenaga hijau, sedia pendidikan tinggi percuma neg anak Sarawak, serta pimancang ekonomi, minan teknologi dengan inovasi. Tapi nanti de program pinuu bersama rakyat de Daro. Nelulus ngunah ini masjid de kawasan skim pibahas kampung SPK, kampung Lemang Pe, kampung Tengah dengan kampung Pangtre, serta ngunah jeran bahas neg sekolah kebangsaan Lhasa. Dundaro ahi pimancang infrastruktur ngeben penguntung neg rakyat. Adundaro Dr. Syafi'i Ahmad menang, elektrik sambung neg seluruh kawasan Daro tegis mengtaruh anuburan ijuk de merimpas dengan inya ratus kuon minan generator diesel. Projek nyambung elektrik minan ongkos terpu ini poin ini juta ringgit lulus beda perintah negeri ngeben penguntung neg duprumahi remintangan dengan kampung. Nemenang nyambung elektrik piberet ne kawasan Sungai Pasin ada 100 maipruna mama. Projek elektrik jimat belanya inya ratus perlu mayar bil kira-kira RM50 ini buran dibanding belanja RM500 ini buran tinan mirih diesel generator. Tapi danti de majlis pinuu bersama rakyat de Daro berpagi ijen. Dr. Safi'i menang jeran masuk kawasan Sungai Pasin neg nanga semah de peringkat pimangan ITC jangka siap buran taruh sawak bau. Wang jeran siap 5 minit juho pimpenu neg Daro dibanding 2 jam minan muto umon. Dr. Safi'i pidaan ahi pimancang bau dedun Daro nulung ngekat ekonomi kawasan ti. Contoh, muka jimatan Muara Lhasa pengen sewak 2024 mempideres aktiviti ekonomi mengbitambah pincuan pidagang dengan pengusaha homestay. Ahi projek tuna, senincai pasar tani RM5 juta sedia periipuruk lot tina nyua hasil kumenyang sebayuti pidagang bijaja bengijeran de kawasan kampung masing-masing. Perpustakaan Daro bideng pengatur taraf jaji pusat inovasi dengan projek Pramin Mampu Milik. Projek perintah ngundah pet propri'i, unit lot kede, piberet semeheng unit kede mini serta semeheng unit lot tinan industri cottage. Kebebasan media bersama tanggungjawab kai boleh tinan peraga agak kai betul atau agak ngancak aseng inya beji. Gapit Menteri Bahas Dato' Amar Fadilah Yusof menang, kebebasan media perlu peraga agak betul, adil dengan seimbang serta nyaga penguntung ratus. Langkah ngancak media kekal jaji rakan strategik perintah swasta dengan inya ratus supaya negara lebih maju dengan saksama. Tiba-tiba di Majlis Ma'an Bingara, Anu Wartawan Nasional 2006 peringkat Sarawak dengan Kudung Media Sarawak SMEC 2006 The Kuching. Pisilung lagi agah. Perintah Sarawak Perhati Cadang ngada ini pusat khas tinan pengamal media ruang interaksi, kongsi buat pikir dengan ngunah tugas.
Gapit Menteri da Opis Premier, Dato' Abdullah Saidol menang, pingamal media ngunah kerja da tempat lebih kondusif serta nyukong pimaket industri media da Sarawak. Nabi ucap da majlis nutup kudung media Sarawak SMEC 2026 da Kuching. Pasal SMEC nepidaan, format kudung perlu pinaguh lagi, wang ngatur lebih ahi bengkel serta sesi pimancang kapasiti. Langkah tinanagap ki mahir serta profesionalisme, pingamal media ngajah pingubah teknologi komunikasi dengan media digital. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama asau Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngupan Majlis Ma'an masa nyemut anu keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dengan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wadaullah ke Mipuru Andu Nyanduna. Ada suwuk muneg, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Asau Pengiran Anak Hajah Saleha. Ngayo Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, Seninche Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan, bersama Asau Dato' Dayang Mulia Awang Daud. Majlis Natur di Dewan Pesantapan Diraja Istana Nurul Iman, ada suwuk muneg kerabat Raja Brunei, Pimahas Negara, Kenamaan Luar Negara, Wakil Perintah serta Anggota Kor Diplomatik. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS pitengah perintah nulung bengkah inya layak, inya perlu remin lebih paguh tinan pigatuh kualiti udip. Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi menang, sedia remin paguh kait setakat tinan belindung, pak boleh ngeket semangat mudip memak. Neharap remin tinan tempat memak mudip lebih damai dengan selesa. Lebih nanti da majlis nyerah remin PPRS Neg Muhammad Fakri Fashin de Kampung Lintang Balingian. Sarawak Forestry Corporation SFC deras perhati aktiviti nekep buai bedak individu ada lesen. Langkah perhati tinan jamin individu ngajah syarat dengan atur mesti netap. Pengurus bahas SFC, Abang Arabi Abang Emran menang sebayu lesen peluah inya minta lesen perlungkaping taklimat dengan latihan prosedur operasi standard megau dengan nekep buai. Tujuan tinan ngawal kehibuai serta nyaga penyelamat reta dengan aseng misia. Wang Siken rasa kait senang tinggal pihak bikait individu nekep buai nemenang pekarati patut tebek masu segi profesional tinan ngawal populasi buai makin bitamah. Kajian SFC kehibuai di Sarawak itise kira-kira 25,000 ereng dibanding 10,500 ereng wang semeheng neg semerimah sewa de merimpas. Tapi danti neg RTM de Kuching. Tinan ngemasagah puuna binaca bau. Perintah lebih mudah ngunah projek pimancang wang politik tegap dengan rakyat mudip di sini. Semua kawasan Dedundaro itise sambung elektrik grid 24 jam. Kebebasan media perlu peluah agar betul adil dengan seimbang. Dengan sen keti agar lemah tanu susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senalin bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Lagu Brahman dari Dr. Bahan berada di Jagan Band DT di Norancak 22 minit lepas pukul rejuk singar. Selamat Brahman habis dengan di lagi sama ke di WFM video RTM Kuching habis dengan di Sabah Kunang Madinati ya kali na payak-payak ya sambil kering ke harap ke so perangan habis Brahman di WFM video RTM Kuching.

Lagi perempuan dari Dr. Bahan Abang Dari Ron Wudan Gan Ngarak Lidan Dari Gap Ada pernah minat pas bekerja Singar Madinah atas sama dia Dengan kelan gaya Nota Janan Wati Info Ridho Pro Abang Jabatan Meteorologi Malaysia Itu semua 2 jam Ya na seluruh negeri Sarawak Pekat kuasa So pukul 4 Singumi Andu 9 Julai 2026 Mati hujan jaga di Kuching, Serian, Samarahan, Betung, Sarike, Sibunga di Muka. Duduki caca berlaku di kedai-kedai tempat di Sri Aman, Kapit, Bintulu, Miring, di Limbang. Kemudian dengan ramai tindak awal, isa desa sepaiki, hujan di kedai-kedai tempat di Sri Aman, Kapit, Miring, di Limbang. Mati hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Betung, Sarike, Sibunga, di Bintulu. Kedai raut gerumang begatung 0.5 negni 0.0 meter. Sebab poso Tenggara, rajus mengenai 20 km. Sejam takap ras 24 negetaruh 24 darjah Celsius. Anena keadaan gaya nota yang anu hati dok ruah pada Jabatan Meteorologi Malaysia ngena seramat ngaram seramat di perangan adi agi bersama ke di YFM Media RTM Kuching ngaram di visi perangan adi agi bersama di awa Facebook tak ya ngena seramat ngaram di Jonas Bihan gunakan dengan tak Nurul Atika dengan tak Jonas Bihan selamat lapat anu di Jelala harap Tuhan tepat berkat dengan nguntun di jadab tugas selamat anu tia ya terima kasih Jonas gunakan seramat ngaram ga terus saya kokos seramat ngumin nu di Cik dengan sama petugas dan ayah terima kasih kena sama ngarum gaya tuduh Nurul Atika sama kami yang di Jelala pinggapi wifi yang bidang harap semua saya terasa nanti salam manis masuk JB kena ayah terima kasih Nurul Atika kena gaya Paul Sekin selamat kami yang di Jelala dengan semua pinggapi Facebook wifi yang bidang ada kami yang di harap semua saya dengan terasa pagu anu amir kawasan terbentuk lambat anu tipagu kena ayah terima kasih tuduh Paul Sekin kena gaya selamat ngarum gaya terus semani karong suruh ngarum di jelala suruh berkonti senin ayah terima kasih dan so berat kebarangan ya ada bisingan di kip sama ke di kimi anna station wifi media yang andu hati ingat nama di nanti 20 mai minit lepas pukul ju singarem Irmangan ibu setiap sama ke angin selamat ngarum tu so pregnan sama rumah ni dengan di Irmangan Ayah kena gian sama aku nama dia nanti ya kena ya na pia pia jadi min aren dah kena yakin kena songan nanti beberapa nyedap pengumuman ya hadi beberapa berapa we asrama nak super kerja berkenaan dengan yang kan dikerja asrama tak bekerja yang kan adi haen pia pia mari nanti terima kasih tu so berbrengan dikerangke dengan adi kena ke di wifi media RTM Kuching kena chat tapi cuba perawan adap tak ya ngaraga perawan dari Dr. Bana pada Rock CXC ngaraga dia setia hasil so berbrengan adi sama 2FM Bria RTM Kuching

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak misti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Dr. Nah, sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, ira pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inyaratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian CN mah bahagian K4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah CN mah de bahagian Limbang, de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan, de ketaruh ne de bahagian Bintulu de daerah Sebau dengan de keempat ne de bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama CN mah tinan pitangah kerja pimpuru minan cara bauh supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan belar inyaratus nak pun berentak dengan tema Innovating Agriculture for Food Security.
0: Ya, Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema itu sian mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dedak masa jawi.
0: Jadi, yang menikah program ti de irak tunda?
1: Serian Agrofest

0: pasti akan radok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat di Serian Conference Center ataupun SCC dan pemerat secara percuma.
1: Ya, jadi dapat bedaan ini antara aktiviti-aktiviti temarik de program ti dok tunah.
0: Jadi wang anu sien kita ada pameran mesu agensi perintah nyua hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi Abu Serian, mini zoo, demonstrasi nenek, berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru, pasal pimpuru kopi dengan serta nanas, aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingara 24 sen mah dok anu rima dengan ngara 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
1: Ya, pinutup nasema ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia bisa mah dengan kita itina.
0: Dapi mangan ne dengan segala wang ami mesu pejabat pertanian bagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita neg Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
1: Ya, jadi kita mengucap terima kasih dek Encik Justin Saran sama ada masuk pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.

Raga Pramana Radio Tumpah Mereka Saifu Lebah Lambat Mari Ipat Rupat Minar Pas Pukerju Singar Semangat. Terima kasih di barangan di Gip sama KDW FM Video RTM Kuching. Aku nak beringan yang di pasal break ya. Anu Wati Anu Kedua Duk Ngatur Gawai Carnival Redeems 2026 Nga Fourth Battle of the Band Bengkah Fourth Battle of the Band and Nga Semang Mai sekali ke semua mai ya Gawai Carnival Redeems 2026 di dong ngatur pilot sana meja 96 Julai 2026 ingat anda mati ya ngara mati lagi dong ngatur finalis Dayung Skora Redeem 2026 ngak aku naga Dayung Skora Redeem 2026 final judging apakah final yang pilih simang finalis ngak agi ke redo ke kitaat top 5 Dayung Skora Redeem 2026 dia dah ngatur Anwati ya program dia dah ngatur dekat pukul cakap dekat pukul semang di singa Anwati 9 Julai 2026 nganus pagi lagi ke program yang ngatur ya tapi geruk so sesat nas mengmai anu bulan Julai 2026 lagi dok ngatur pameran jualan pengumuman ngapiit nak menaga lagi ke dok ngatur jualan kedai mani apakah lagi ke traditional permainan tradisional di dok ngatur nganu pagi pukul satu pukul presisan dekat pukul sembilan kedua yun adu kari pasan nak pukul sembilan yun adu dekat pukul enam setengah seminggu hari dok ngatur persiapan ia negawai Carnival Redeems 2026 Gala Dinner Kak Ripa sana ngara mana Redo ngatur program Battle of the Band negawai Carnival Redeems 2026 Nga bergemasam program-program yang dibekan nanti Redo ngatur Nga semang mai anu beran culai hati Nga ngara mana ya Aki ke cakap api menega Premier Sarawak Tepat Tinggi Tan Sri Abang Juari Tun Abang Haji Openg dengan kemudian ke lagi ke dok ngatur program-program yang dibekan dengan ia dengan di Nereadika Redeems apakah sama-sama di Ninggak Gawai Carnival Redeems 2026 dapat sama-sama di ke Redeems Center di Singai ingin dengan nanti nak kena program di dok ngatur Minggu Wati program-program adi dapat ada barangan adi nyaksi sama-sama nyaksi ya ini mari nanti Pak Projo minat lepas pukul cu singan dengan terima kasih di barangan habis singan adi akib sama keh di YFM BD ya RTM Kuching pucu dengan Praman Adem tak ya ngaragu Praman dari Dr. Ban pada RTM di band Nichon Asung Bicinta

Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dok kuka neg 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat dok si en so Facebook Section TV RTM Kuching.

dan anak-anya, rakyat Malaysia, adi berumur Jud Negs Mendua Suak, kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian, yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosi enso Facebook Section.

Microsleep inih minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Raga Brahman dari Dr. Mama Daya Medisya sepagi Nuk Singarum merima minat pas pukul Mai Singarum nama di nanti tamam berada di jam diskusan terdalam segmen Ngancang Peta Anwar Tino Rimah semenju anuburan Julai 2026. Saya guna info ya berkait dengan promo Serian Agrofest 2026 ngana warga Serian apunkah ngana sindek ngana Serian Convention Center guru sudah berpandu 26 Julai 2026 edo ngatur Serian Agrofest 2026 ngana majlis peresmian ya edo ngatur ngana 24 Julai 2026 apunkah anu rima adire ngana bega masam aktiviti-aktiviti adi kena adi redok ngatur ya nimun pameran pertanian Abuh Serian pameran agensi jualan hasil tani segar mini zoo pentas budaya telima agensi nga jualan rahmah Sarawak ku sayang ngana sama-sama tabar rawangan tabar perdingan ngana sama-sama hata adi nyaksi ya nika adi redok ngatur Brahma Serian Agrofest 2026 ngana kemudian gaya nabi jualan sopra Serian Agrofest 2026 adi teman tema Innovating Agriculture for Food Security. Ngana sama-sama ta adika Serian Convention Center 26 Julai 2026 Serian Agrofest 2026 Inovasi Pertanian Jaminan Keterjaminan Makanan. Ngana di nangkut eja ngajar di kawasan apankah di kawasan Serian hanya ada temit peluang hati ya atas sama-sama nyaksi bagaimana program-program di redok ngatur jom ini ada pasal pukul maya singar main sama ngara lebih sedih barengan di gip sama ke eh lebih sedih barengan tadi awal Facebook di gip sama ngata di ngar mati yang sama ngara di James Pengiran kemudian ke Rosin Kunyau selamat kami di Jelala geng awal harap semua saya terasen aku anak yang minta ragu cinta dikai to api-api tenan hiburan lama tendu sambil santai santai-santai ya nasminu anwati salam tamai maksud Serian Pagoh kuan ya terima kasih selamat ngarum ke Jenny Lelon minta lagu bapai Leo kuan so tiba-tiba Hunter sebab guna ke Vincent Chinan so bingara di Jelala tu hanya pelai dengan di Jelala kuan ya terima kasih Vincent Chinan. Ya, aku nak gang yang sama ngaram ke terus yang Tan Sri Allen. Seorang kami DJ dengan salam tugas Allen yang ingin salam terus rawang kono di Kampung Beratan, Madinati. Yang dapat yang Madinati di Brunei. Suka dengan Wi-Fi media so Facebook Live. Terima kasih ya. Minta ragu dah kuat lebih seninang. Ya, terima kasih Allen dengan Dasar Beratan ya. Seorang ngaram ke Durin Kubes. So, seminu salam tugas Nuri DJ Lali Konti. Salam ngancang apa tu. Tudu Sino El, Henry Bali, Rachel Merikan, Nurul Atika, Jiki. Menek Sumuk Jang dengan salam damai saya dan ayah terima kasih selamat ngaram ke Kiong Lipindi Peter Kilan kunaga Teru Angela and Sido selamat ngaram ya nah, Malcolm Stanley selamat ngomi so New Zealand Serian DJ Serinang amin cakap aku jawabang so Eliza Susina ngarap DJ duo suap pengajit ngaram ti sehat selalu God bless ya, terima kasih Malcolm Stanley selamat ngaram ke Teru Roy Kuang Teru Peter Kilan Veronica Seth selamat ngomi no selamat tugas DJ Lali Konti Nigah Meman ke DJ Mer sama semenu yang sobraga menu ingat mati sayur daun tira goreng belacan bega menu dengan tati ya terima kasih Veronica Set mitiak ragu jubung drum blues seninang ya terima kasih Veronica Set dengan tati ya sama ke so Kampung Beratan terima kasih ya berdengar tadi kip sama aku nak ke berdengar nanti nak kena so penyebesan nanti kita pahit berapa dengan tadi kip sama ngata di awal Facebook lepas tadi tap cu dingit dengan penyebesan sana di bekan nanti kita dok pahit di wifi media ngana tap cu dia peraman adap tak ngaragu sok binyong cinta ke bosku.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati, angan perlu nai rakaman video pakai gaya landscape suruh berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosen so Facebook

0: nasihat tinggal adalah nuduh nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mata permua Robi taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok cuman sok gaji nih. Sit baru betul gaji. Dekor zaman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree Nadin. Botang gaji ya sekolah yuk. Jadi selain macam gig lawin dan bukan lagi. Tih orang guru elawan perumahan lagi elawan hikmat awam lagi sebab mesti elawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab noh, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi muda anda minat, teman sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tuan dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Mereka berapa ODK?
0: Coalition.
1: Ya, yeah, ODK IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Zak atau Benis Sonyong kan ke. Jadi waktu luar ni yang dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud. Ha, atau nosak dia beli juang toru setengah orang tiak inyo obuak dari patu toto dek turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mungki rotong ido gemtungang
2: ino nang nyak jimat tenaga muh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kerep turak untuk kata ne muh le motoka ti oma bat lagi no dal pokut cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup kedok ke kota budi pripro limo ku aduh muh obuak tiak. Takut ku nyam IC model yo.
2: Kejap. Deh, dah kisah back duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana back duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nya de bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tapod dapat pakai dan nyaa de kaku CJ. Nyaa dapat tapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod obadakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Regi Roman so direct flight de ku anrebis tepana tak badin terpuni minar pas buku rumai singarum semangarum so praman di berangan di bestiap sama di FM video RTM kucing gunega yan berangan di giba bestiap sama ke di Facebook semangarum to do among suwe wowong ngaromati agi bisa mengatakan ngaromati ya semangarum senan ya kenagah ya minta me ragu kai langkau arau senang tetap tetap terhibur keping station YFM. Terima kasih Mang Suek Wong. Soang ngaram ke tuduh Anit Anit Cali Chung Tizan Laim Soang Sung Minu tuduh DJ Lala Seninang ngah aku nak ke tuduh sopra barang geng-geng awah Soang Sung Minu so semuanya Selangor harap sopra ke cukup sama di YFM video Seninang. Minta aku jawab Mang Sally Zasu Zina tujuh hasil sopra barang geng-geng awah Seninang. Terima kasih Charlie. Soang ngaram ke tuduh tuduh dengan ta Rico Ricori sampai ngarut DJ sebab tugas ngaruti Metia Ragus tadi memang kalah kawan ya masuk Mekis ya terima kasih ya Ricori sampai ngarut gua duduk Clifton Cliff di gap sama ngata di YFM video Metia Ragus kenapa kenapa kawan ya apa kata bermain ragu timangan mudain kumang teja minta maaf ya Clifton Cliff terima kasih terus so perberangan risingan tadi bestia sama kayak di YFM video RTM kucing mari nanti taruh-taruh minar pas pukul mai sengarum lagi berbudang setengah jam dengan ngah tarik sama-sama peraman adap tak di YFM bila dalam segmen ngancang apa ingin aja tetap jumpa peraman adap tak di ngah ragu peraman dari Dr. Ban pada tiban slider ngah ragu di dan natong mu ya ngah peraman dengan tak di Labuan Madinati dengan tak di dan Romario. Terima kasih bersama di YFM Media RTM Kuching.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat dogurin. Rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngangera adi dok 6 TB. Temi terkah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

Lagi permasa di Amidos Jebung Terang Blues permasa program berangan di Bestia Miana Station FM BD ya. Ingin apa dengan nama tinggal nyami tak menegak kepada benda segmen dengan cang apa tak pitu itu rujam tapi sama so pun ngumi tejah ya dalam segmen cang apa tak mari nerima berdua minat lepas pukul mai singarem. Bukul Peri Sengarang kita dapat sama-sama lagi dengan Gah Sengarang Mereka 20 di YFM PD ya. Kali pasal nak terlihat bersama dengan Ngapa Ngaruh dan Mereka Beken terlihat bersama dengan Super Drum Segment Ngaruh Mepawan. Ini semua ngaram ke di Dublin K Baja sama malam sahabat tugas di Jelala Seninang ceria-ceria selalu Tina punya pesan sedingan tak Dublin K Baja ingin nak beringan berpisah dia tamat di natik ya berdapat dengan etan dua kata nuka bertugas ragu diskasi dari Man Sopra ke ragu bimitik ke sop beringan tadi bersama ngata di awal Facebook adik berangkain kan adik keringan WFM video harap Sopra ke berangan habcuy praman bersama ngak pengarun medram segmen ngaram pawan ragu dari pemain soprak so make it steady emang kaluh kali pasang nak ragu se Eliza Suzina ragu di dan jobang aku coba bertugas di jelalangan selamat ngaram sampai dapat dengan tahun ini berkata aku bertugas bye bye.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam McCartney dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton, bergu lelaki profesional negara Go Zife Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, lagu perempuan tadi Dr. Pembuda Tony Pispen Seramang Harap Muka Seramang Muda Pembuda Wata Dalam segmen Ngarang Pembun Peraman Ngaku Marcel segmen Ngarang Pembun Dok Nga Anurimas Menuju Nuburan Julai Sewa 2026. Jadi menikmah ni agak so peringan nanti ikip samang ke di YFM dia ya. Harap isa so peringan dera pembuah ngan senang ada di berangkaya dengan Agib Madin ga komite ke isa so peringan dapat pra mengaku dekat penebat na segmen.

dari Pogan. Ya, jadi menurut MS siaran tadi ngaramati yang dapat kedengar pakai FM 106.2 MHz so Kuching Puanka 106.2 MHz so Serian bukan suana dapat kedengar pakai gaya online anda ina so portal RTM Klik Puanka aplikasi RTM Klik. Jadi dengan adi tiga tiga alun kena motongan adi arat ni sayang selamat nega tepat adi reingan tujuh.

struggle di dana dayung asau. Jadi menikmati agen di penyupat yang so pergi baut dengan Serian Agrofest 2026 rebis in dengan di rakyat Serian ke puan ke adir ups nek dengan kawasan Serian isa deh pasan peluang yang sama-sama beda rami dingi program Serian Agrofest 2026 di redong ngatur di Serian Convention Center pigiru so 24 neg 26 anu bulan Julai aku sabar nang so anu rimah neg anu minggu ya 24 neg 26 anu bulan Julai 2026 diki majlis peresmian i redok ngatur nga 24 anu bulan Julai bagian so neg bege masap aktiviti adi kena adi menege reagi dok ngatur ini mohon penyikiran kimiang Abu Serian penyikiran agensi jualan pimereh giga mini zoo pentas budaya terlibat so agensi ada lagi suap kau mana agi ke jualan rahmah Sarawak ku sayang jadi dengan adi payah nga anu ane taruh anu ane bisa sama-sama mendek tebat nerawak ngan puankah dingan ngan yang sama-sama tinggal sama-sama kinyam aser kimiang dera meris kau mana ke tambit puat nbi paut nga teknologi kimiang adi sekasan bau samun mana ke nyukong ngera adi agi sama-sama berjua rib jua di program Serian Agrofest 2026. Jadi mana emeh dah kembet rib dok ngatur pikiru so 24 neg 26 bulan Julai ini ina di Serian Convention Center.

0: dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sepukul peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Saya Ragu Rawan Adi, Dr. Wan Pada, The Archies, Ragu Adi dan Sugar Sugar. Jadi, mana yang ada kebuatnya apa kau hari semang sengarum titik atau lagi agak sengarum hari pasana nga pukor simang suku sengarum dingin atau agi program country sama nga penerbit i Filomena Buang Pak Spayona terpramun dia nga di tengah ragu so Sandra di ina merepas porogi.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan no, yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, waktu di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu, masa dingin, atau hujung minggu ya ke. Ataupun waktu dengan ponai, sekolah benar-benar, hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti lebih kontrol. Waktu dia lebih kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah tadi harap itu nyaman Nadine handphone selain handphone nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Dr. Ban Beda Nicole Rodney. Ragu diden cinta di taya ya ka menek meh dengan betri pasal titik ngap ko ris mengskus ngarup atari dapat sama promen nga program country in western sama ngap penerbit i filomena buang supaya nota promen dia ngaragu so develop.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Mengaruh Mudu Sokino Jita Setia Wisamah dan Ngaruh Miti ya. Mengabar ringan dan Ngaruh Miti. Aku harap nang suara dan keadaan dia sihat, ceria, dua tak sama-sama ya. Bibur dan program Country and Western dan Ngaruh Miti. Jadi aku juga ayuh terima kasih dengan dia pilih stesen YFM Bidi ya dan Ngaruh Miti dan program hiburan ke lagu-lagu country. Sama ada ingat dia jurah driving, dia tebang motor ingan, dia rominar ingan, ataupun dia jurah kerja shift ngarum, ataupun dia jurah nuok pintupi ingan ngarum itu ya. Jadi semoga music dia kutoban ngarum itu, dia jagin kanan kiri yang peneman ingan dan ngarum on the rimah dia kata itu ya. Jadi atau murah ataupun taja, Andrea Weston dan ngarum itu pakai kudu-kudu buah lagu. Dia sememang aku bisa enang dapat dah mood ingat uwi sepanggur lagi ngarum ini. Ja, kita sama-sama bibur dua lagu-lagu country.

hibur dua pilihan muzik ataupun lagu ini dia. Muzik country western memang ya ogi keistimewaan ada tak. Ogi de ngojit sobat melodi de tenang santai saja. Dua ogi de suka lagu-lagu country di sobat lirik de dapatnya kaitah dua penyidik de bidang kono ataupun kenangan dan kenangan dapat datang kenangan de oma ya. Jadi dengan Romi ti dusa jorak fikir pasal kerja dia ataupun pasal oni bilik lain atas pagi atas pagi atau panang yang minggu pak dengan Romi ti dusa jorak dia fikir pasal kerja dulu ya. Kata anggap nang selama atau bersama dalam program Country Western ini yaitu sebagai masa te dengan te guru relax berehat menangap dua nganta sama-sama enangnya ngojit irama lagu-lagu country dia suka penyenang dah ada tenang si jangan rambut okey sekejap kita buat dua kita berubah lagu dia lagi kita pilih sedang program country

Terima kasih sebab masih lagi setia bersama duoku sebagai penerbit lagu-lagu country. Kadang-kadang ya, muzik dusah jura atau emoji muzik ke sekian kota-kota ini ya. Ada perlu ngejit lagu-lagu ataupun muzik dan masa-masa de big otak. So apa dia ia kungang ataupun lagu demuti muzik demuti ia kungang ngubah mood nikan orang ini ya. Sebab Pino dah boga de sentiasa pari lagi ngejit lagu-lagu oma ataupun lagu-lagu de pakai rentak country and western daripada IT. Jadi semua ingat de jurah tempat muto adin aku harap nang Pimono ingat dia selamat dekat kepada nujian ataupun mungkin lagi ingat de jurah kerja de jurah bertugas. Semoga semua urusan yang dia mujur buat naik. Dua semua yang Ogi dan Romi Naren ngarung itu dogi ngajit siaran koi yang dalam program Country Western. Semoga ngarung itu dia propasiti ingat bus banget ya. Ada sama ngada dua pilihan lagu-lagu country dan ngarung itu. Selamat berhibur.

0: If you're big star bound, let me warn you, it's a long, hard ride.
1: Okay, semua ada makan bari sememangnya saya seronok dengan nama ya. Apabila ada ngarom di kota itu, amat ngarom menerima adalah pengajit lagu-lagu country, lagu-lagu ataupun music the santai di kota itu. Jadi dikira-kira ingat peminat The Oma, terima kasih ni dengan ya sebab setia negara adin dua program country ataupun The Murana dari ngajit genre The Kota IT. Semoga setiap lagu-lagu The Main Ku IT dia ataupun The Main Ku Dangarom IT ingin ketenangan, ingin pingin damai ni ringan selepas ni onu-onu dan nurima IT hota naik boga masam aktiviti ya. Semua ingin The Juraha Nuok Nuok piin The suka ingan favorite piin ingan ngarom iti bogo pisainan ingan de ruarnia buat kopi kanika buat teh kanika simbayu ingan buus sambil-sambil tu ngojit lagu-lagu country ataupun de jurah rakar bisama du cina sama ingan ke ataupun rakar du sikit sudi ingan ataupun pasangan ingan ngarom iti ataupun de bisama du bara dingan madi sayur kanika di tanah sejak on sejak radio dengan ngarom ini so apa music lagu-lagu country dia perami lagi ngarom ingan ngarom onurima terus bersama doaku sobat ogi boga lagi lagu-lagu country selepas ini.

Rekan sedari aku dengan Somat Narom. Terima kasih sebab kita bu bersama doku dan lagu-lagu country and western hiburan de ogi dan wife family dan Narom on the rumah ya. Jadi apnang music de toban ku dan Narom ini ingin ruang ataupun ingin peluang nunggu ingan da propose pikir ingan so kerja-kerja dan minggu-minggu ini bisa emang dua mungkin dan ngaromi tiga okay, dengan dia memang berstandby senjaya ke dia ngajit lagu-lagu country dan ngaromi tiga kadang-kadang ya ada jika perlu masa ataupun nasib masa dengan dah penyidik tadi Robis aman lagi Robis damai lagi ada guru sejak ngajit lagu nusah jorak atau fikir onyoni penusah ataupun onyoni sejak dia dah pemikir tadi dek patung toh tu ingat nanya jadi dengan nanti yang ngarom dekat itu yang korang menang so ada pingan hibur so ada pingan dalam keadaan dia tenang sejak relax sejak ok di lepas dia atau ngajit lagu hibur lagu-lagu country hasil muda suasana dengan the jagin peminat lagu country and western.

0: Terutama raja yang dipusing ya. Meringa nyanya ataupun merenda ke Kyobo program Country Western dengan Romy Dia dan Ming Widi. Aku juga terima kasih nudu so-so pengajit dia setia bersama dua aku dengan Romy Dia dan program ini. Jadi apa yang bertibur dia semoga ngaruh mingan ini. Dia Robis Army lagi lepas ingin ngajit lagu. Jaga depingan Abang Muto nakit-nakitnya semingan dia masih lagi dengan orang. Atau bila apa lagi ya. Dan siaran tu dari anak Yenu dan Minul Bau jam dia sama Onu dia sama. Aku dengan selamat narom, selamat bersedongat. Keep it country, keep smiling. See you down the road and good night.
1: Ya, jadi ini adalah program Country and Western bersama dengan penerbit Filomena Buang.
2: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
3: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih ada kai.
4: Sobukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BB.

Ragu Promenso Ambrose and Ragu Adidun Ku'u Teris Asok Ku. Ya, jadi kamu tak tinggal ke jam Adin Dem-dem tu dengan aku ring emas segmen tadi yang dapat tiba degapang ya hamai dapat setiap atare dapat sama peju Praman dengan sama ngaki eh derem otomasi ya dengar mati ngah pukor semang dua strap ngah mati dekat pukor enam isan isan jadi ati agin di tengah ragu pemite ane ina so dengan ta Angelia Ensidor ya hadir dengan di tengah ragu Iban so Gwen ragu adi dena sanggup aku ngah Praman bara geng adi kebayu beus ngah mati jadi ati ina ragu so Gwen

0: dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sepukul peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Jadi menerima tak mendengar kak menerbit segmen ngarum pun tak di ngarum hati begitu terima kasih kak sopengan di lagi pramun ngaku sok kak pekor pri ngarum tejah neka madi nanti isa ya tak berapa dingin di anu beken begitu terima kasih kak sopengan sama ngarum bye bye.

0: harito anu sator sedunia. Puan ta kedah nang main sator kena revisi yen ngera adi dog Alzheimer ama ingasa atuk tak kabda atak bega berfikir. Main sator ati dog Bisaya nang dog peguru di Mesir. Lepas ane dog teban ka India arong abad 6 Masehi. Kai dog kaden caturangga. Dalam peminyak Sanskrit, caturangga teban reti pat sekap soldadu. Sator piju utemegah dini ong-ong KIB paut ngang ngatur strategi perang. Buat sator ina saman raja, adi jadi penguru kat des endeh nakit do Grindung. Menteri jadi penasehat kat Grindung Raja. Gajah tanda penyebeke peritah. Kuda tanda pemenu adi raju. Kabara soldadu jadi tanda penyebijak saman jadi barisan hadapan. Anu sator sedunia dok sita ngat 26 bulan Julai beransoa yang jadi pengaten. Sator adi jadi ni sok pemain adi ngang ngasak teg bedak bergek berfikir kabijak. Sewati, tema anu sator sedunia inah raikan cipta kejayaan dan buat perubahan.
1: Kores semang dua, terep ngarep.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Dah kot kesok, ankah dah gelayat musim, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi jera yang kesok ngebusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dah kot kesok, ankah dah gelayat musim, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Tangan anak Anya, rakyat Malaysia, adi berumur juk neng semendua suak, kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian, yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape, suruhan berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemer, email ke rakaman video ngan ka Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook.

Ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tepat yang penuh, kenu setempat, bisa geh.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayuh.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

taon buatkah Korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngan dehidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tong jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngan sabut rebisi sebayuh man puan kah ripas so Bandung. Bukan so ana man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri'i.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat dogurin. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersindek nganggara adi dok 6 GB. Temit raka awar, kat nai pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i doktor up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

dan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak derem uji bakat ati angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruen berterang kadeh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 20 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosi enso Facebook

Kataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan eksersis, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang i taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan darah begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai i dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerima minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos i dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat dogurin. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngangera adi dog 6 TB. Temit raka awar, kat nai pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, ka adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

0: 106 Pendik MHz di Kuching.
1: Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nuduh suaingan, kita buk ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dua sunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wanka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 20 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dok seun so Facebook.

adakah Corella? Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngan dehidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngan piin ngan sabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandok. Beken so ana man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

untung adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh berat kalaman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi adi seramat, nimun virtual private network VPN, tipuh pakai internet kemai atau pakai Wi-Fi di tempat ratus. Pasang ke antivirus dengan anti-spyware adi bau ke betul di komputer tak. Pakai tips internet seramat adi, yang tak adep tak, so jadi mangsa scam online.

Asong rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook

dok kesok angkah dok rakyat musim mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ke manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemai dok kesok angkah dok rakyat musim nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

taon puatkah korela ina enam adi dapat teban ka pini kebes kemai ide begaut donguri taon seraru i jakit so piin puan ka pinguman adi bien bakteria vibrio cholerae adi bedak merubus ngad dehidrasi ka tana-tana enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tok jakit bakteria ana taon dapat donguri so gaya ngu tengan ngapiin ngasabut rebis i sebayuh man puan ka ripas so bandok beken so ana man pinguman adi masak do tene ka deh mo piin adi deh dok tene puan ka piin adi keis mien kedeman adi bisik seraru pibisik bedak remin ka teran sepok nga gaya adi betul temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i.

baru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke daya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumak radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak derem uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruen berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat do

Influenza, dah ka es aen biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nubaran nyama, anak-anak saman ngera adi bian perenggenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adup saman rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduk ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngepirnya sabun, pakai tutu unduk ngebebak kemayata sehat, kemanyah begau ngedaya beken, kemayata bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adup tak, kemayata tanda-tanda anak dek-dek benak. Adi skasen berguna, temit vaksin influenza berangsua. Amai ana ina gaya penyegrindung, adi skasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Pinitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

pok sit sok moto dah ada urah di deh bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera di beken amai dapat bedahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wankas sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto, dapat dok hukum, wankah dok jer, kemai dok dapat sarah, deribo akta pengangkutan jalan sewa 1997, ngak akta di Juni, akta kerajaan tempatan 1976. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak, abang terun, sopertak depuk.

Jan tak kede. Seraru ni jen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing ni pri ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Ni jen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahajarit kasing. Tak geh adep tak sok pahatui main video game, amai rerek main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nijen kasing.

FM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Berpagi anu inem memahi anu berani ju 2026. Dua kena nama anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masih surat Santo Paul dan biinya Filipi. Tetek dua, dari senak semengpat, tok semengrima. Tunda ane-ane kerja, apa komplain atau bisa kam. Mungkin kene boleh jadi keban anak tempa tak tulen pagu dengan bungkaan beresi. Dengan nai, dadunya, dan berapih bala inya ada biek dengan bidusa. Kene mesti mancar antah jawa kene dan encah balana. Kelebih mung bintang pijawa rangin. Kau kene nyugon message pimudim. Sanda tanpa semayang kita mengami dua surga gana nakap ngan kudus pemerintah akan mendeng pikir akan meradok tunah de tanah mung de dua surga juga kami anuiti kenaan belakang du nampun dosa ami mung mi ngampunnya pisalah kelawan ami ibad ami mesu pingacu dengan pelepas ami masuk ani-ani dabi ek. Amin. Tuhan tanpa pun dengan utak pingwa. Bada pemudik kami darunya iti piraka kimuliakan. Menami kai kuan-kuan muji akam da surga pada anak kami Jesus Kristus Tuhan kami. Dan mudik dengan perintah bisa dengan akam dua penyidik Roh Kudus tanpa dan adu-adu hanya pangan. Amin. Tapi mari ada penuh gracia tanpa berdengan akam bi berkat akam ancah obobo dayung dengan bi berkat buat ibu akam Jesus Santa Maria dan tanpa kami ini ada berusaha tungka akam semayang gue nami itis dengan lagi lama kami sindak ya rakabes. Amin. Mulia nekemang ngerenak ngan Roh Kudus mong nama sedikit na iti se dengan nira adu-adu hanya pangan. Amin. Tanpa ada perkuasa berkat kita dan itu kita masuk semua pimeng dengan juga anda kita pimudi babar kekal dua nanamang enak dengan Roh Kudus. Amin.

Pijuding ngaga. Badminton, bertanding badminton Tikuka Westlake Miri 2026 jaga kakat pita kerjana misukan di Miri adi dek nguruk 1,000 peserta so simeng 2 buah reis. Gapit Menteri Pemiang Sukan ka Penyikembang Tukai Dagang Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat Kidanang, bertanding anak dek ngatur ngak kerjasama kaum badminton Miri ka Kelab Badminton Senadin. Mio di Miri ayah Kidanang rima pemain kategori redo bertanding banding AKS 20 prii kategori ngas sawa praja. Bertanding anak dan AKS jadi terun yang nyekembang bakat pak menegah kakat ekonomi kawasan sopi mendeg bara peserta ka Rawang Ngera di Miri. Penyekembang modal insan adi bian kualiti jadi penyedia perita Sarawak dalam rangka sian status reis maju Kabian penyedap bergantung ngasawa 2000 tarupuru. Gapit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif Kaseni Persembahan Sarawak, Dato' Snowdan Lawan Kidanang, penyekembang ekonomi ka teknologi guna dog nyukong nga tenaga kerja adi bian pimandai, pimahir, saman integriti. Ayah Kidanang Sakati tipun nyaksi rami sign memorandum mertipaham MOU diasah College AITC Kuching, College AI System Kuching, Borneo Evangelical Mission BM di Kuching. Kerjasama ana tumpu di pitak TVET ke jururawatan pengurusan jaga penyihat ke pendidikan awar anak-anak. Ayenang TVET Madinati jadi atag yang peruah tenaga profesional pakar teknologi ke tukai dagang adi bian primahir teknikal. Rebih 1,200 unit vape duk serapas drum bersepadu e-cigarette Sarawak nga andu taruh adi ripas. Sama dengan serapas ina semengpri

Mukah, Sibu, Miri, Kalimbang. Operasi Adido Kanu Beramah Dindi Abong Sarawak dan mansang beda Opis Menteri Penyihat ke pihak berkuasa kawasan. Taruh Buah Remin Pugong Derem Harsau di Rumah Libau Kampung Sepanggah Limbang Isaisan Meja. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba ke Penyihat Sarawak di Danang ngera terima penyebegan berkait harana pukul 5.44 minit Isaisan sebaya tebaran anggota Sobalai Bomba ke Penyihat Limbang dan gerak ke Paharajadi Adijo Arong 40 km. Tibaran bomba mendek di Paharajadi pukul 9.25 minit Isaisan. Harsau anak biket dengan ni buah remin batu, dua buah remin kayu di tikat. Mengaku kemasukah peribasa pun-pun ni. Premier Kagah Pintah Beranja yang ngemas aran raya ke SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran Daro Dekuka dapat muat 1,000-an jemaah. 4 buah kapung di Tarat Rebian aran Raya Bau. Ngana ati aragah dadok nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ewa semasa RTM Kuching. Selamat Isaisan ka Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Lagu seraru ke on lagu de sok Tonio Spoci. Mak mahi berata di pagi onun wam. Semua mahi on belanju sewak 2026. Arab nang ingat ribu rami ngocit lagu inotia. Ya, selamat pagi duduk balengan de gitong mokat pagi ti. Pagi ti ngan bersama duo DJ Lenny. Dan segmen Makat Kremuhas. Sampai jumpa dengan iti siaran sok YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni 02.5 megasok Kuching 2.0.7 megasok Serian. Serian dengan ada pengujit di radio ingat ada podcast ngujit siaran iti di RTM Klik ingat klik di bagian radio dah pilih radio YFM Bidayu ingat ada podcast ngujit siaran iti sok Facebook YFM Bidayu. Kalau ingat dapat berkongsi info, ngin salam demi tiap lagu dia suka ingat odak kemain di radio tiap. Ya pagi ti, mau pagi on nuam, aku pun nang bogo balik ingat dia mau plan. Ya di muah ki pasar, ya di kitoya. Ya di berkelah. Ayo di hiking ataupun di kaki sejak dengan Rodi. Arab nang sebayu ingan naik pengenai kerja ingan. Ingan serapan dia ya. Sagi tenaga ingan, sagi mood ingan anu iti. Dua saingan ciri-ciri sejak di onun wam iti.

Ya sebab tak mulut segmen atau ingat dia susun program segmen Mokat Kelemu Khas. Kau dah biasa dah pukul 7 pagi. Okey, abar pakai sinab kar sadong. Mungkin ini dah pukul 7 setengah pagi itu dia. Okey, abar pakai sinab bau jagoi. Lepas ini lebih kurang dah pukul 7.45 pagi. Okey, buku si report gayang duso email Jabatan Meteorologi Sarawak. Muka ina sama lagi hiburan dua info dua dan pukul peri pagi ingatnya ngoji abah sok National FM dua terus bisa mah pengaruh untuk tebokon dan segmen yun ngan diaran. Ya, selamat pagi duduk bala susu ingan, duduk bala ingan depoyak. Ingat dapat komen ataupun berkongsi info dengan komen Facebook YFM Bidayus. Aku dapat bahasa komen ataupun salam ingat notia ya. So aku dapat gay main lagu pemitia ingat notia. Yo ja, tok beribu lagi dua lagu seterus eh. Sebab tok ngucit abah pukul 7 pagi. Dia pakai dialek Bukar Sadong untuk beribu diok dua lagu dosok Sumber Gerinas Joget Gerinas Aku Gerinas Ingan.

0: Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.
1: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Mekat Krimuhas. Pukul 6 tok pukul pre berpagi. YFM Bidaya gerak bersama.
2: Sebungas nepuun punaka. Premier Pergah Belanya tinan guna hajaran nek SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran Daro buka dapatinan 1,000 orang jemaah. Empat kampung detarat dan dapat ajaran alternatif bau. Selamat berpagi, bisa menganaku Lina Jagem, agah ada berpagi ti, dengan ti agah ada puno. Perintah Sarawak lulus belanya tinan pisilungun ajaran kamuh taruh puan mahi kilometer nek Sekolah Kebangsaan SK Batang Lasa. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Pergah Pekarati timpu berucap dan masjid dan matlis pinduuh bersama rakyat. Adun Daro, Dr. Syafi'i Menang, wang siap jaran nek SK Batang Lasa. Rangkaian jaran bahas dan seluruh Dun Daro lebih lengkap, mudah nyeratus bigera. Dan majlis desama Premier nyugon sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKAS ne kategori bujang isi ramin dengan nama tu. Nenyerah Rizab Komunal Bumiputra Kumenyang bagi kawasan Batang Lasa, Daro serta nyerah Warta Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Muka Masjid Al-Umar Umran Kampung Tebaang De Daro Anunyanuna. Masjid tunah minan kos kira-kira 5 juta ringgit dapatinan 1,000 orang jemaah. Sibayuh Majlis Muka Masjid Premier Sarawak bersama Div Kenamaan Solat Jumaat De Masjid. Masjid tanpa semayang dengan jaji pusat ngatur ahi macam program agama, pendidikan dengan komuniti. Inya ratus de empat kampung kawasan Dun Tarat jangka dapat ajaran bahas alternatif bau minan ungkos mahi juta ringgit dorongan agensi penyelarasan pemancang Greater Kuching GKCDA. Projek jaran kampung Sungai Riset, Kampung Skuduk, Kampung Pelaman Payang dengan Kampung Cupak serta ngunah jaran kamuh taruh 0.4 kilometer. Menteri Pendidikan, Inovasi dengan Pemancang Bakat, Datuk Seri Roland Sagah Wiin Menang, jaran alternatif tinan inyaratus, sementara CN jaran debau ira kekal tinan. Projek jangka siap timpuh ini sewa, ngumit kira keadaan tanah rata de kawasan siti. Dari nanti, rimpas muka matlis pecah tanah projek dasrian. Integriti da'abi takbir urus perkara penting de pentadbiran serta pemancang mampan Sarawak. Gapit Menteri de Office Premier Sarawak Integriti dengan Ombudsman Dato' Musyahidin Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya Menang sekira anyap integriti kaya dapat hasil masuk dasar paling pagu. Lemah takbir urus accountability dengan ketelusan ngancak inyaratus kaya percaya institusi perintah. Pelabur percaya sekira atur ekonomi pagu serta pemimpin integriti ngajak atur dengan accountability. Lepas nanti masa muka integriti governance and front Prevention Conference 2006 di Kuching anunya nuna. Datuk Mursyidi Diraja Datuk Dr. Juanda Jaya Manang Sarawak masih ngundah Kod Tamir Urus Korporat Sarawak dengan dasar pemilikan negeri. Langkah tindak negap tabir urus institusi, ketulusan, accountability serta pengisi organisasi. Langkah irangada kerangka tabir urus ngacah pingkira perintah Sarawak di ngacah prinsip tabir urus korporat iktiraf di peringkat antarabangsa dengan ngacah tujuan post-COVID-19 development strategy PCDS 2030. Kudung kinuhai ini anu udah nupan taruh ratus orang wakil perkhidmatan awam Sarawak, agensi persekutuan de Sarawak, badan berkanun negeri serta company bikai perintah GLC Sarawak berunding isu tabir urus integriti dengan cegah nipu.

Pisilong dengan Aga bertanding badminton terbuka West Lake Miri 2026 jangka pergerak sektor pinemi Sukan Damiri. 1,000 orang sukan bertanding masuk semendua negara dengan wilayah bertambah peserta kualiti berbanding edisi sebunga sewataya. Gapit Menteri Pemujang Sukan dengan Pemancang Pidagang Dato' Dr. Ripin Lamat Menang ngatur bertanding hasil kerjasama Gerumpung Badminton Miri dengan Kelab Badminton Senadin. 5 permai kategori tinaning kualiti banding 2 permai kategori sewataya. Lepit anti de sidang media berkait bertanding Damiri. Bertanding peluang magau bakat bau masuk peringkat segan serta peluang ekonomi ratus Damiri. Pemancang tenaga kerja berkualiti datu tumpu pada Perintah Sarawak tinan ceun status negeri maju dengan bepincian datu sewak 2020. Gapit Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan Menang ekonomi dengan teknologi negeri perlu ada pekerja datu pemintar kimahir serta integriti. Lebih nanti, wang nyaksi majlis sign memorandum sama faham MOU College AITC Kuching, College AIT System Kuching dengan Borneo Evolution Mission BAM da Kuching. Kerjasama numpu bidang TVET, jururawat, pengurusan niaga penyihat dengan pendidikan awal anaknya. TVET itina piluang tinan engkadeh tenaga kerja profesional, pakar teknologi dengan pidagang adeh kimahe praktikal. Lebih 1,200 unit peranti vape rampas timpu op bersepadu e-cigaret Sarawak anu taruh dan merimpas. 9.24 liter cecair vape serta ahi banca ruko untuk rampas. Komando Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA SSC Lim Bakpai Menang kahi barang dok rampas berharga lebih RM160,000. Semengupat premis memperasa terlibat aktiviti nyua peranti ruko elektronik kahi ngajah undang-undang. Ahi banca ruko jua dengan gelanggar syarat permit premis. Taruh pro premis serta taruh pro dua pekerja premis umur perasa timpuh operasi di daerah Kuching, Pedawan, Bau, Lunduk, Betong, Muka, Sibu, Miri dengan Limbang. Operasi tunah pangkat di seluruh Sarawak bersama Opis Menteri Penyihat dengan pihak berkuasa tempatan. Taruh baramin persendirian sahu de kes sahu rumah limbau Kampung Sepangah Limbang berpaginya nuna. Pusat gerakan operasi Opis Bomba dengan Penyelamat Sarawak terima pingabak kecemasan hal sahu pukul 9.44 minit berpagi. Sibawi pasukan anggota masuk balai bomba dengan Penyelamat Limbang bergerak ke lokasi. Jentera bomba pukul semengini 25 minit pagi rimpas Panu Johor 40 km.

dinan ku mengeragah ku maca puun-puun sekali lagi. Premier Praga belanya tidak mengunah jeran nek SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran Daru buka dapat tinan 1,000 orang jemaah. 4 kampung datarat dapat jeran alternatif bau. Dengan saya ketiaga de berpagi terus pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen Betul Semasa RTM Kuching. Dengan senalit minat senap daya pada Maureen Anca. Selamat pagi dengan Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya, lagu dari Pogan, lagu desa Dino ya, mak menghibur tu di pagi onenuam semang moyen beranju sewa 2026 Arab nang ingan tribu rami ngocit lagu ino tu. Ya, terima kasih nudu ingan Rona Dennis demo gib sama do ke pagi ti nang selamat petugas dan selamat berpagi DJ neg suak geng-geng awah do pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Bidung tak main nang selamat berpagi. DJ sama semua pekaping setia radio YFM Dayu serta fan club semua Green Nas ini.

Yo ja sama beribu lagi dua lagu dosa Rogers suka sama suka sebab itu ngajit apa pukul 7:30 pagi dipakai dialek about jagoi sama-sama tok berhibur.

0: YFM di 06 Pendik MHz di Kuching.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisah, kak kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin. Kak dia sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
0: Pukul 7 setengah pagi. Sebengas temuti pun-pun abar. Premier Maga suka belanja saan kabut projek naik orang ki SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran Daro Mo'oboh Tajoh Tapon Oboh Ngisi 1000 Jemaah. Pat kebuat di tarat diogi orang alternatif debau. Selamat pagi bersama Dr. Leni Jemon dan Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Berita Sarawak Nimbona suka belanja saan kabut naik projek orang Dombu taruh pemoy kermita ki SK Batang Lasa. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Subordiniti takah Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Bramado Pesta Daro Sumiai. Sebab dina adun Daro, Dr. Safi Inang, asa orang ino mau siap suak orang di Daro, suak orang di Dun Daro. Ya bersambung, dongi pemuda duduk ratus dua akses duduk pemuda sekolah dua topat roo. Dan majlis tersama Premier Tongin Ges sumbangan keperluan asas Sarawak, SKAS, dudunya dan kategori bujang, isi rawang dua warga emas. Ia Tongin Ges Rizab Komunal Bumi Putra, San Kroja Pimurwa, San Kawasan Batang Lasa Daro, Baya Sora, Walta Section Nuam, Kanun Tanah Sarawak. Di Daro Premier Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Tong Tajoh Geh Masjid Al-Umran Kampung Tabaang. Masjid Dewa Nai pakai belanja kira RM5 juta ino tapot oboh ngisi nog 1000 jemaah. Seropas ino Premier Sarawak bersama Div Kenemaan mau semayang Jumaat di Masjid ino. Luas so jadi tempat semayang, Masjid Tong jadi geh tempatnya anai bogok masam program agama Pendidikan 200 di kawasan ino. Ratus dipad kupuak di kawasan Dun Tarat ngejaka yogi orang alternatif bau beroga moi juta ringgit de oboh naik ngerusu agensi penyerasan pemasang Rita Kuching GKCDA. Projek orang ino ngelibat kampung Sungai Riset, kampung Skuduk, kampung Pelaman Payang, do kampung Cupak, Omu Tarupun 4 kilometer. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasaran Bakar Dato' Sri Roran Sagahwi Inang, projek inos anai orang alternatif, sementara orang dogi adin, yak ketubuk geh obah pakai. Projek inong ngejaka yang mitmasan di Sowa seropas mitkira gaya tanah di kawasan ino. Ya sebeniti seropas Majlis Motah Tanah Projek di Serian. Integriti dan takbir urus mau jadi pun pikara dan pentadbiran dengasi bayi pemasang demampan di Sarawak. Gapi Menteri di Opis Premier Sarawak Integriti do Ombudsman, Datuk Murshid Diraja Datuk Dr. Juanda Jayanang. Sikira doi integriti dasar depagu doi tapot oboh ponu. Pinglemah dan takbir urus accountability do kroja yauda ratus doi bisaya dan institusi perita. Pinyonang ekonomi bayar pisayak pimodal jok tapon obo jaga ngirusuk gaya keroja depagu bayar pengubak doogi integriti etika do tapon obo bisaya. Ia sebeniti takat tajuk Integriti Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching, Sumiai. Semadi ino Dato' Murshid Diraja Dato' Dr. Juanda Jayanang Sarawak Jurah Masang Kod Tabi Urus Koprat Sarawak doh dasar pemilikan negeri. Iti jadi rakas anogap adok tabi urus institusi ruas sok kroja de tatong accountability bayar organisasi dengasi. Inisiatif ino yang naik kerangkau tabi urus de pikirian piniat doh pikara de kasan bigunas an Sarawak beramah dua prinsip tabir urus koprat, dua buah piruh ditakah antarabangsa, Dono na piniat post-COVID-19 Development Strategy PCDS 2020. Persidangan Dani Onu Ino nguruk kira taratus naanya a sok pingarun perkhidmatan awam Sarawak, Agensi Persekutuan di Sarawak, Badan Berkanun Negeri, Bayar Syarikat Bikai Perintah, GRC Sarawak, San Krakar, isu tabi urus integriti dua pinak, kroja nipu. Kita buk dua abar. Bitaning badminton dibuka Westlake Miri 2026 ngijah ka gorak adok sektor krojanomi de granan sukan di Miri. Bitane ino yang nguruk 1,000 naan pemain sok semang dua negara, dua wilayah, Robi Bogok bibanding edisi Desmungas sowak ropas. Gapi Menteri Belia Sukan depi masang adagang Datuk Dr. Ripin Lamat nang Bitane ino kerjasama diusah Persatuan Badminton Miri dua klub Badminton Senadin sedia 5 permuai kategori bibanding jog 2 permuai kategori dia iti. Ia sebeniti dang sidang media di Miri. Bitanding ino ido sijak jadi platform pemasang bakat pak ngin ge pasas ekonomi ngerusuk pimonok bara pemain dua rawang ki Miri. Pemasang moda insan bikualiti bergantung jadi pengidup perintah Sarawak dan sejakak jadi negeri maju. Dua bergantung penyerapu dan sowak 2000 tarpuruk. Gabi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Snowden lawanang pemasang ekonomi dua teknologi negeri biguna dan bungkuk pikroja dogi pengipuan pimanai dua integriti. Ia sebeniti takat jadi saksi adat sain Memorandum Sama Paham MOU diusah College AITC Kuching, College iSystems Kuching, Doh Borneo Evangelical Mission BEM di Kuching. Kerjasama inoh ngimpinumpu dang bidang TVET, misi pinyaga penyihat, Doh pendidikan awal onakopot. Ia nang TVET adi mau jadi gaya dekasun pagu, peruah tenaga kerja profesional, pakar teknologi duahnya adagang dogi pimanai kroja. Robi 1,200 unit rukuak vape obah rampas dan op bersepadu e-cigarette Sarawak untuk taruh diropas. Obah

premis. Terpuruk premis bayar terpedua pekerja mengubah perisa di atas kucing, padawan. Bau lundu betung mukah sibu miri dua limbang. Operasi, obah nai ni sidoh di seluruh Sarawak bisama Opis Menteri Kesihatan dua pihak bikuasa tempatan. Taru barori obok rupok dang har opoi di rumah libau kampung Sepangah Limbang pagi Sumiai. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba dan Penyelamat Sarawak terima pemukan begaut pukul semong 44 minit pagi nyidio anggota sok balai bomba dua penyelamat Limbang Odi Ngumai. Bomba no kita pat har pukul semong ni 25 minit pagi seropas pimonu jua kira 40 km. Hari ini ngelibat taruh buah bori, yohno ni bori simen, dua bori basa simen, dua koyu. Ngan ku ngomah sabar ku basa bau pun puna. Premier Maga suka belanja saan kabuk projek naik orang ki SK Batang Lasa. Masjid Ar Umran Daro mengubah tajuh tapot obah ngisi 1,000 jemaah. Pat kebuak ditarat yogi orang alternatif debau. Identiti Abah YFM Raya Dabur Sidia dan Muhammad Arhadi Samsawi dibuat nukar Kang Sinabok dan George Martin. So, section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Mai bai.
1: Oi.
0: Aduh, nyon ni ke nai papai ni.
1: Eh, masuk kok ni. Kok ni main bol nak.
0: Na bai, timbok kopi ngalung na bai. Bayu kemat ngai ni. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mono.
0: Hei, nanti dah botol modal ketilang. Jangan dia maat kait dok teban. Deng maat dia bang maat dengan bol.
1: Eh, di boli no kiki dapat dengan main bol. Sumbuk mau gasak dengan drama kiliang.
0: Eh, yo ningat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja. Ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telefon ti pakainya telefon kiki nya pakainya dengan TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telefon kan no.
1: Eh, Muti, mak sebarang gong teleponnya mana? Sama Sam dan dalam tu.
0: Eh, dah aku ingat gambarnya tu. Bakati, aku lihat ni. Aku lihat ngajar Muki buat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo, Mai.
0: Yo, hati.
1: Dei, dei, dei, dei, bayar, Mai.
0: Doi, bayar lah. Tepat kati telepon kan? Wati ingat cara. Katiknya, tu ingat kan ni?
1: Eh, Muti.
0: Wah, ada apa dayung telepon panu leh. Nganti, yo, ke.
1: Eh, so.
0: Katik-katik. Ingat, tengok. Ngawati he ngabuka iti telepon ngati ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, duh saya sikit nak. Ni ngat ni ke?
1: Eh, nah, mesti lah sikian te ba aku salah tekan te anu bokon. Ngam mau doi ti. Oki.
0: Asik asik nya mati bi. Ni ngat di yo. Ngawati ngat. Ngatikan Play Store ti di yo. Ah, tengok betimbul ngat. Ah, lepahin no. Ngan type iti.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngatap ATM klik, ah dia aku tap, ah mau luah hati no, kita ah. Hijau mula iti,
1: yo.
0: Tekan iti,
1: ah mau tekan je lah,
0: tekannya yo, yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak,
1: wah ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya,
0: ingat tekannya aku tekannya no, dia mau pusing dia, dia tengah download itu no yo,
1: yo,
0: oke boh, siap dia mau download, oke baru terbuka ingat, ingat yo,
1: oh wah ini no padua. Patut ku ningatnya suaknya ningat telefon doi nyatia ningat TV
0: inoh lio ne acang ningat telefon do tiba nak gol ena inoh lio ya ningat bol semena dapat ngasuh telefon
1: patut le oh ni ada nanti ya ni ada
0: nanti itih le aplikasi RTM klik
1: oh
0: atau dapat ningat bol cerati pun atau nang lodi kete dapat ku teningat atau nang basio ge
1: ada beli dah takal naik kerja sempagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal dapat telefon ya asal tu dibadang di mata gol ni pak mak bunak ni le yak cuma kogoh tu ya tak sembuh
1: hati no senang dia ya. Bisa jora guru kati asal guru kati tiak token nak kasih aku nino jiling jiling aku guru dati dari milik kopi nanti ya
0: guru dati satu
1: bagus aku balik ke boli lek lek guru di kursi sofa
0: yo nah tinggal mau git ya tiak segi bol ngetikan pat itu yo
1: oh yo
0: Bogo, gua so ino, ngar pati ninga so TV ogi ke, dati ogi nang TV ogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: Eh, TV ti.
1: Miti miti pali ti pon lah. Eh, muti. Kepala pali teman ke boli dek. Ninga main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi aku.
0: Teman atik ni mati ni. Ya ya, penuh banyak penuhnya.
1: Eh, dalam aku pati masuk susah.
0: Makin penuh. Alit ninga ni ke? Pasuang tiak.
1: Ya ya ya ya ya.

Ya tu mau sama beribu dah lagu so Ezra bersama do Kerry Geres lagu Janji Senang. Arab nang ingan tribu rami ngocit lagu inote yo. Ini tu balingan do jurah serapan pagi ti aku juga selamat menjamu serera nudu baringan. Man busu-busua, nok busu-busua sagi tenaga dipakai ngan naik pengenai kerocah ingan nudu iti yo. Ya, ada nak buku si info report ke ang dua remit so email jabatan meteorologi Sarawak. Pitu semang dua jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepuku ju pagi semang mohi di bulan ju 2022. Angin pagi ti ngijaka ogi hujan di gudu-gudu tempat di Semarahan do Betong ngijaka doi hujan di bigian di Bokon. Anganu singmi ngejaka ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di suak bigian laut bigremang 0.5 nog ni 0.0 meter sobak yup sok barat laut laju smong nog 20 kilometer sejam. So sekitar 24 nog terpupat terjah Celsius. Yang nanti report gaya anu demit sok imej jabatan meteorologi Malaysia pitu smong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak. Biku akan sasa pekujuk pagi. Semua mahu hidup lanjut 2022. Ya, terima kasih duduk balik ingat. Demo lagi bersama doku pagi itu dan segmen Makat Kermohas. Jangan ke besnang. Salam. Selamat pagi. Selamat bertugas untuk DJ di Konti. Selamat pagi tim DPB Persatuan Pemenat Seni Muzik Melayu Kuching yang selamat makat kelimahas. Terima kasih yang duduk balingan. Demo komen, like, do share live Facebook YFM Bidayo ya. Sama-sama tok gerak bersama. Yo jat tok sama berhibur lagi dua lagu deso Tony Peace Band. Lagu Napa Napa.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.